0: lakuin? Siapa bukannya Mbak Mia?
1: Bentar ya, cari ya. Bentar, lagu nostalgia nih. Soalnya kok di sini judulnya ini, oh Basah Hatiku ya.
0: Oh,
1: Basah Hatiku judulnya.
0: Yang ikut Mbak Mia. Mbak Mia pernah dengerin saya denger itu, muter lagu itu, saya kepingin gitu kok enggak tahu judulnya, penyanyi siapa.
1: Iya, bentar-bentar. Ini soalnya nanti Nia WA aja ya.
0: Ya, terima kasih sekali nantinya ya Mbak Nia, selamat lanjutin siaran. Semoga berkah selalu Mbak Nia sekeluarga.
1: Amin. Amin, amin ya Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan ya. Iya, ini kayaknya lagunya Koas Plus deh. Bener gak sih? Iya, kayaknya ya. Ya, oke deh, makasih buat yang udah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang udah desel-desel juga, makasih banyak. Semoga sehat selalu. Dan Nia mau bacain atensi dulu ya. Iya, baca atensi dulu deh dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Selamat pagi buat Mbak Yanti. Olise Morris katanya Mbak Nia mau kirim salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, ada Bu Samintan, Bu Asim, Mbak Yaya, Mama Astra, Bapak Yenora, Mas Andre, Bu Tika, Mbak Wari, dan buat semua fans Star FM Kebumen. Buat Mbak Nianya sama tugas, semoga sehat selalu dan full barokah. Makasih buat Mbak Yanti ya, lagunya Tak Ingin Sendiri. Siap, nanti Nia puterin ya, ini udah nih list, ditunggu aja. Ada Putra Sulung ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Nia, gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Dari Purworejo Utara ikutan gabung nih, absen aja Mbak Nia, salam buat semuanya aja. Buat Mbak Nianya selamat pagi, lagunya Layar Tancap. Ya, makasih buat Putra Sulung ya. Kang Yadi Antika, hai Kang Yadi, tumben siang nih. Ikut meramaikan acara Oldies and Morris. Kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Angelia, Mbak Alvia, Mbak Sri Harlina, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Arifildan, Mbak Bubu, dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mau request lagu judulnya Teluk Bayur ya, oleh Mupet, tolong diplay. Makasih banyak buat tadi ada Kang Yadi Antika. Ya udah, makasih ya yang udah desel-desel, dan juga jangan lupa tetap pakai produk Denatur Indonesia. Apa sih Mbak Nia produknya? Ya, yang paling utama tuh yang namanya Vitama ya, solusi kesehatan mata. Soalnya apa? Soalnya tuh sekarang handphone udah merajalela sekali. Udah merajalela ya. Semua orang, bahkan anak SD, SMP ya, atau bahkan anak TK aja udah pegang HP sendiri, Masya Allah, udah punya ya. Iya ya, udah punya HP sendiri, setiap hari dipegangin HP ya. Emang gimana ya Bania, emang udah mangsanya gitu ya. Ya udah mangsa, tapi harus benar-benar dijaga kesehatan matanya, jangan sampai lagi fokus sekolah gitu ya, belajar, keganggu, nggak bisa lihat papan tulis dengan jelas ya, nggak bisa lihat buku-bukunya dengan jelas. Nah, kasihan banget ya. Jadi silakan Sobat Sara belikan yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan yang paling penting Vitama tuh apa mania? Iya, Vitama itu kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya ya, yang banyak banget mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda, bisa mengobati masalah mata, katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Ayo beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan.

Kesehatan mata. Yuk nih lanjutin lagi, ada koleksi dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Iya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
3: Lebih jelas.
2: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Matur suwun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

0: Bara api senyummu udah dimunculin. Yuk lanjut sesi pon live kedua. Mau naik? Boleh. Naik aja yuk di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi all these memories.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ibu Yati apa kabar? Sehat
1: baik.
0: Ibu?
1: Ya tadi sesi pertama lagi mandi.
0: Oh halah. Pantesan.
1: Gak apa-apa. Ini aja belum pakai baju.
0: bisa aja naik ya, belum pakai baju.
1: Takut ketinggalan.
0: Oh takut ketinggalan, gak apa-apa. Ini masih kebagian lagu loh Bu, satu lagu lagi, mau lagu apa?
1: Lagunya Patah Hati dari Rinto Harahap yang...
0: Dari siapa? Ini ada Rahmat Ketua.
1: Rinto Harahap.
0: Oh Rinto Harahap. Oke, nya cari ya. Soalnya di sini masih ada tapi yang dari Rahmat Kartolo.
1: Ya udah Rahmat Kartolo nggak apa-apa.
0: Ya siap. Salam-salamnya Ibu.
1: Salam buat Umi Hani, Bu Ace, Bu Tika Darmanto, Bunda Hito, Bunda Julis, Mbak Jaya, Mbak Isna, Bu Heni, Bunda Warti, Mama Asrop, terus Tarosita, Bapak Jo, Mbak Bubut, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Hafi Jambi, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Laura, Bu Ayu, Bu Tuting Gabat, terus Mbak Cindy, Mbak Partini, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rika, Mbak Rizky, Mbaknya Kembar, Bu Karmina, Mbak Ahmad, terus Mbak Putri, Mbak Kakong, sampai lupa. Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizky, Mas Giman Dacer, Jelet Ngambal, terus Kang Mamat, Pak Selamat, Kang Ucup, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tugas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
2: Halo, selamat pagi Aldis Memoris.
0: Selamat pagi, orang Sidomoro, apa kabar hari ini, sehat?
2: Orang Sidomoro sehat hari ini.
0: Kayaknya lemes amat, habis ngapain?
2: Ya, belum minum teh moronya.
0: Oh, pantesan, minum dulu Pak De biar tambah seger.
2: Lagi mau nyeduh.
0: Mau nyeduh, siap. Mau salam-salam?
2: Nungguin Ibu Kita tuh tadi yang udah ngabsen semuanya dari A sampai Z.
0: Iya, udah komplit pokoknya ya.
2: Komplit banget. Yuk, saya tambahin satu lagi pagi-pagi buat apa kita yang lagi santai duduk ngopi. Pak De, buat mamanya pacar tuh yang sudah main terus. Pernah dikirimin gitu.
0: Iya.
2: Ini aku kirimin paket. Jangan lupa nanti dibuka.
0: Nah, iya dong, dapat kiriman nih. Kirim paket ya.
2: Kalau mungkin nggak kebagian.
0: Iya.
2: Walaupun semuanya ada. Dan nggak pakainya udah tuh sama-sama kita. Semoga sehat selalu. Yang lagi sehat juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Insya Allah nanti sore aku mau meluncur ke daerah Pasutan kalau nggak salah. Kesikan Wetan ya?
0: Oh iya, Pak De.
2: Mau ngirim pengantin apa mau serahan gitu?
0: Oh gitu, dari sana. Oh nani yang nggak tahu itu.
2: Dapetin cewek orang Kesikan Wetan.
0: Oh iya iya iya iya, mantap.
2: Biar tetangganya. Oke, waktunya jangan lama-lama, nanti aku di komen buat semuanya aja. Pagi, aktivitas sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De, selamat. Semoga sehat selalu ya. Oke, sobat Stara, cukup-cukup dulu ya untuk teleponnya. Semoga hari ini penuh berkah, penuh semangat, penuh barokah juga. Yang lagi duduk ya, betul kata Pak De, biar gak lemas-lemas, minum teh moro biar tambah bugar juga. Yuk, teh moronya diseduh, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen resmi kami ya, 15.000 aja udah dapet teh dengan kombinasi herbal. Apalagi di kandungan teh moro tuh udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe, mantap bener tuh ya. Hangat, nikmat dan segar. Silakan bisa dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami aja. Nih lanjut deh. Ada lagu berikutnya nih. Tak ingin sendiri, maunya berdua ya. Stay tune bersama Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia banget teman-teman ini ya. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Ada DTL Dangdut Tegelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Iya, selamat pagi buat semuanya yang sudah hadir pagi hari ini. Hai, mantap banget ya. Udah monitor terus pokoknya bareng Stara FM Kebumen hari ini sampai jam 10 nih ya, hadir di Dangdut Tugulawet. Ya, bagi yang pengen ikutan gabung sambil goyang, sambil goreng-goreng, sambil masak-masak. Ya, silakan ikutan gabung aja ya. Tinggal gampang kirim WhatsApp dan SMS-nya di 08518606994 08518606994. Dan jangan lupa pagi ini nih ya juga ditemani Habutop obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produknya Dedatur Indonesia. Asik. Hobah bareng lagi yuk, kita goyang. Ada lagu dari Shirley, Percuma. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

semuanya baik-baik aja, sehat-sehat terus pokoknya. Hai, ada enggak yang gabung di WhatsApp dan SMS-nya? Wow. Sangat banyak ternyata yang udah gabung. Yang belum gabung aja, masih Nia tungguin di 0851 8606 9984 ya. 0851 8606 9984. Pagi hari ini yuk yang lagi ya galau gara-gara kadar gulanya gak turun-turun, udah cek minggu lalu masih segitu, sekarang masih segitu lagi. Keburu pengen turun Bani ya. Iya pengen ya. Yaudah sobat Stara, minum coba Habutopnya. Udah belum? Belum. Rugi banget ya kalau belum minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah belinya di mana Bani? Belinya bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi gak usah khawatir ya. Harganya terjangkau, terus macam-macam ya, karena ada yang ada tiga kemasan ya, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Betul banget, silahkan bisa didapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Dan tenang aja ya, Habutop tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi gimana ya? Gimana kalau nggak beli ya rugi banget ya sobat Stara ya. Nggak ada efek sampingnya, apalagi tuh bagus banget untuk penderita diabetes, stroke, kanker ginjal, TBC, migrain, darah tinggi maupun darah rendah, insomnia, terus yang kena masuk angin, yang kena nyeri sendi, asam urat, asam lambung. Wah, pokoknya silahkan minum Habutopnya. Pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, dan juga sore atau menjelang malamnya 2 kapsul. Pakai air hangat supaya tubuh lebih mudah mencerna, oke? Okay? Oke deh, sehatkan badan, pakai Habutop ya. Ini mau lanjut ke WhatsApp-nya dulu ya. Makasih yang udah ikutan gabung, dibacanya yang dari terbawah dulu ya. Dari terbawah dong, masa dari atas, kasihan yang udah WA basic ya. Ya, dari siapa di sana? Ada DTL dari Bu Asih. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Katanya pagi ini pengen dengerin lagunya Juragan nih. Judulnya Benci. Salamnya buat Papa Ijo, buat Pak Karincikan, Pak Sutar, Pak Gendra, Pak Paryono Wonosobo, Mas Imam Butuh, Mas Arif Wildan. Ada untuk Mas Denny, Mas Oyong, Mas Sandi Depok Rejo, Mas Habib Jambi, Mas Sidigiri Gondo, Satriana ada di Repuk. Ada juga Mbak Yaya, Mbak Tuti Gerabak, Mbak Sibat, Mbak Inay, Mbak Isna, dan buat semua fans Star FM Kebumen aja. Buat Maninya, Matuga, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Semangat sehat selalu buat Ibu Asih ya. Lanjut lagi deh dari Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya katanya Percuma ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat mandinya matugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah ya. Amin. Jangan lupa bahagia mania, jangan lupa jaga kesehatan juga, selalu minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih mania. Ya sama-sama Papa Ija. Lagunya udah Nia munculin ya tadi ya, untuk lagu apa tadi Papa Ijo ya. Percuma, oke. Percumanya udah dimunculin. Dan ada juga dari Mas Darminto ini ya, di Desa Kumpul Sari Ngombol. Lagunya katanya Divarina Indra, Nganggur. Salamnya buat
calon istriku tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pernikahan kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih buat Mas Darminto ya. Ya, lanjut lagi deh, ada dari siapa lagi nih? Wih, banyak juga nih. Mas Andre, buat kami semanis juga ya. Katanya manisnya kayak penyiar, amin. Ikutan lanjut gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Minta lagunya Derita, cover Juragane. Kirim salam buat semua fans Star FM Kebumen aja yang udah nyalamin Andre dari pagi, siang, malam, hari ya. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Buat medianya, buat siaran, sehat terus. Dan ingat, jangan lupa bahagia. Makasih nih ya, iya. Makasih juga buat Mas Andre ya. Lanjut dari Trisno Sangkar di Bulls Pesantren ya. Mat pagi juga dari Trisno. Mbak Nia, salam kenal buat semua fans Tara dari pendatang baru yang selalu monitor ya. Salam kenal kembali. Lagunya Tangis Tanpa Air Mata dari Tasya Rosmala. Makasih Mbak Nia. Oke. Terima kasih kembali. Ya, nanti lagunya Nia munculin ya. Mas Trisno ditunggu aja. Lanjut gabung lagi deh bareng siapa lagi nih? Oh iya, dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga DTL yang dangdutnya asyik banget. Ya, lagunya katanya kematian ya. Oke, katanya sekedar untuk mengingatkan untuk kita semua agar tidak lupa daratan. Betul ya, yang hidup pasti akan mati. Betul. Jadi banyak-banyak ya berbuat baik ya, bekal untuk kita besok gitu. Terutama untuk diriku sendiri. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Untuk manianya metugas dan diberikan kesehatan selalu. Makasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Pak Yanto di Marun Purworejo ya. Ya, dari Putri Selatan ikutan imbrung lagi nih Mbak Nia, lagunya Hanya Kamu versi koplo. Salam-salam buat Mas Is, jaga kesehatan ya. Buat Mbah Bubut, Mbah Warit, Mas Hafi Jambi, ada Pak Kumis, Kang Gendro, Kai Membutu, Mas Andre, Pak Inora, Bu Fatur, Pak, ada Bu Kumis, ada Pak Pariono, Papa Ijo, Bunda Tini, Bu Saminten, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Mbak Sri, Mbah Putri, Mbak Kembar, Umi Hanif, ada Mama Riri, Nama Asra, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia, sehat selalu, full barokah. Terima kasih buat Putri Selatan. Ini siapa ya yang tadi desel ya? Oh, Mama Dina ya. Nanti Mama Dina ya, sesi phone live-nya ditunggu nanti.

chatnya setelah sesi berikut ini. Nia puterin deh, ada lagu koleksinya Juragane dari Tas. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
1: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: 0815806984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Kok mati? Halo, kok hilang sama Asraf? Kemana ya? Coba ini ya, angkat telepon selanjutnya yuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik.
0: Hai, Mbak cantik. Nia baik, alhamdulillah. Mbak Yaya apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Mama, alhamdulillah. Entahlah, mungkin kesondol Mbak Yaya.
1: Sinyalnya kurang bagus kali, Mama.
0: Iya, padahal udah assalamualaikum, udah jawab juga ya, kenapa mati
1: iya,
0: tadi.
1: Itu berarti kurang ini, kurang kuat.
0: Iya, kurang habu topnya, jangan-jangan ini ya, Mama.
1: Iya kali. Halo, Mama Asra.
0: Kasihan. Ya,
1: itu Mama minta lagunya, punya jurnalnya bukan Mak Mampu.
0: Oke, bukan Tak Mampu.
1: Belum dibuka kan?
0: Belum.
1: Iya. Yeah.
0: Oke,
1: namanya buat ya. Itu Mama Asraf yang barusan jatuh. Terus siapa lagi ya? Ini Hani, Putri Selatan, terus Mas Ibnu, terus buat semuanya aja deh.
0: Ya,
1: foto kopi tadi pagi di Undi.
0: Oke, siap.
1: Ya, gantian yang di belakang, kasihan. Bapaknya sehat selalu, berarti dulu, barakah.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Yaya cantik. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Pagi Mbak Dia.
0: Pagi Bu Yati. Apa kabar hari ini, Ibu? Sehat? Iko mati, Bu. Sinyalnya, Bu. Halo. Kenapa pada turun sendiri-sendiri, pada hobi turun ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, pagi Mbak Nia, yeay, bisa naik.
0: Pagi Mbak Wi cantik, yeay, Mama Izan ding sekarang.
3: Sama aja
0: ya.
3: Satu ntar kata Mahin ya, kalau apa? Ada Neng Apri, Mama Dwi, Mama Izan ntar dapat kunjungan 3.
0: Oh gitu ya. Oh iya, bener bingung ya, kalau orang yang belum tahu tuh bingung jadinya, double.
3: Iya.
0: Triple malahan. Ada lagi ya.
3: Lagunya Mbak Nia?
0: Apa lagunya Mahwi?
3: Sudah harapan lah, spesial buat orang Konco tuh, Bu Fat.
0: Oke. Arab muncul, udah Araban nantinya muncul ya.
3: Ya. Salamnya ya, buat semuanya lah yang lagi pada monit. Ini mumpung Dede lagi diem, bisa disambi. Bisa naik juga.
0: Anteng ya lagi ya Dede ya, mantap.
3: Yaudah gitu aja Mania.
0: Siap, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Dwi. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Mbak Asraf, apa kabar? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Bisa naik ya, tadi turun kenapa?
4: Iya, gak tahu. Badan udah pegangan kenceng banget.
0: Kenceng banget.
4: Sama Mbak Yaya ditarik kayaknya ya.
0: Iya, kayaknya tuh ditendang Mbak Yaya. Jahat ya orang ngombol ya.
4: Mbak Yaya udah nyampe belum nih?
0: Udah matengan katanya tadi pagi.
4: Udah
0: tuh masak rendang.
4: Oh, oh.
0: Sehat alhamdulillah. Mas Ros sehat ya?
4: Iya, alhamdulillah. Bisa ikutan fun life detel-detel.
0: Iya, alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Mama Asraf?
4: Lagunya Tanpa Kamu.
0: Oke, punya juragannya ya, Tanpa Kamu.
4: Iya, punya juragan. Ya, salamnya tadi buat Mbak Yaya, buat Mahwi, nggak apa-apa kalau di punjung 3 nanti amplopnya ditulis
5: satu tapi ditulis namanya tiga.
0: Oh, oh betul
5: ini,
0: betul
5: atau
0: ya.
5: Ini atau ini gitu.
0: Betul ya, betul betul. Penyungannya banyak tapi amplopnya satu aja, tiga
5: iya,
0: nama.
5: Iya, aja kasih nama tiga Pak Empat.
0: Iya, benar benar benar ya, bisa.
5: Buat Bunder juga, buat Mbak Warid, Mbak Putri, Putri Selatan, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Sandy, Bapak Enaura, Pak Sustar, Om Pariono, terus Pak Yanto, Mbak Sri, Mbak Yanti, yeah. Terus Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Partini, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mama Rizkinya juga, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Bu Asi, Bu Heni, Bu Tika, terus buat semuanya deh.
0: Oke, siap. Makasih ya, Mbak Asra.
5: Buat Mbak Nianya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, karena tadi pada cepat-cepat teleponnya masih cukup satu orang penelpon. Lagi mana suaranya? Gak ada suaranya ya. Oh, ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Warid. Apa kabar hari ini? Sehat, Mbak Warid?
6: Halo.
0: Halo, Mbak Warid. Halo. Kok nggak ada suaranya, Mbak Warid? Enggak, maksudnya. Ini ada apa sih suaranya pada nggak ada? Mungkin Mbak Warid udah halo-halo. Coba ya lewat sini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Warid, apa kabar? Sehat? Halo. Gak ada suaranya. Kenapa gak ada suaranya, Mbak Warid? Aduh. Sebenarnya pada kenapa sih HP-nya HP minta pada di lem biru kali ya? Ini kok nggak ada notifikasinya juga nih di sini. Coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL. Halo.
6: Halo.
0: Iya. Halo. Selamat pagi, DTL.
6: Halo.
0: Ih, kok nggak ada suaranya semuanya pada halo-halo. Ih, perasaan ya udah jawab loh. Pada kemana ya? Ini pada kenapa? HP-nya pada kenapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
7: Selamat pagi.
0: Nah, DTL. Ini bisa normal, yang lain pada kenapa?
7: Ini agak susah juga sih, yang lama nggak masuk.
0: Itu yang lain tapi, udah Nia jawab ya, salamnya. Alhamdulillah bisa masuk. Itu, oh, tapi pada nggak tahu halo-halo mulu.
7: mungkin sinyalnya
0: nggak sampai sana. Waduh.
7: Iya, iya. Di sini banyak, di sana nggak ada.
0: Iya, Kang Mamat, apa kabar? Sehat, Kang Mamat?
7: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah. Ini Kang Mamat kalau dapat kunjungan juga double ya, kayaknya ya bisa Kang Wendy, Kang Mamat,
7: ya,
0: Kang apa
7: jadi.
0: Lagi, Kang. Kang Bakso, aduh.
7: Wah, dapat dua ya, alhamdulillah.
0: Iya, gak apa-apa ya, alhamdulillah. Amplopnya juga harus banyak.
7: Aku apa? Mau salam buat semuanya saja.
0: Boleh, ya.
7: Selamat beraktivitas.
0: Siap.
7: Ada yang pada udah masuk, selamat pagi semua. Yo, di samping ngopi di sit.
0: Sambil ngopi ya semuanya yang belum dapat.
7: Iya, yuk ngopi. Sambil itulah makan apa ya? Kambing apa sapi?
0: Kayaknya ada berduanya ya. Iya, antara kambing dan sapi ya.
7: Mbak Nia udah dapat itu sapinya.
0: Sapinya udah dapat, belum double.
7: Alhamdulillah ya.
0: Enggak lah, alhamdulillah. Iya, cuma belum dimasak aja.
7: Jalannya.
0: Alhamdulillah.
7: Oke, gitu aja Mbak Nia. Selamat bertugas lah, sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
7: Oke, tetap semangat.
0: Siap.
8: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Mama. Cukup ya sahabat setara ya. Ini ternyata udah melebihi batas karena tadi cuma ganti-ganti penelpon ya. Aslinya udah 4 penelpon, 6 bahkan bisa 7 ya, tapi enggak tahu pada turun sendiri ya. Semangat buat Mbak Warit, Bu Yati, Mbak Ahmad Wareng. Terus siapa lagi nih yang tadi turun-turun tuh? Semangat ya, kompakan bener loh sinyalnya, Masya Allah ya. Ada Mbak Asih Purworejo, absen ya Mbak Nia, siap, makasih buat Mbak Asih. Dari Mbak Yanti Marun, Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang, DTL yang darinya asyik banget ikut gabung lagi nih Mbak Nia. Salam-salam buat semua fans Radio Star FM Kebumen yang makin asyik buat Mbak Nia nya minta lagunya Ngopi Mase. Dan selamat Hari Raya Idul Adha ya, semoga sehat selalu Mbak Nia, amin, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Makasih, iya sama-sama buat Mbak Yanti, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya. Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi juga, katanya lagunya Bukan Tak Mampu dinaikin dong Senggol buat semuanya aja, buat Mbak Nia metugas sehat selalu. Siap, makasih ya, nanti lagunya Nia naikin ya. Mbak Warit mau lagu apa Mbak Warit? Kasian tuh udah 2 kali masih turun. Ada Mau Fitri juga, Mau Fitri cantik, Mama Naomi, Mbak kembar, makasih ya udah ikutan gabung. Semoga hari ini sehat, berkah, semangat ya, dan bisa makan sate lagi. Jangan Beni ya, udah pusing. Pusing ya, kebanyakan sate atau kena darah tinggi. Jangan coba-coba ya makan sate kambing ya, nanti malah tambah darah tingginya ya, tambah parah, jangan sampai. Makanya coba deh normalkan tekanan darah dengan coba rutin minum yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah Habutop juga sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara, jadi mampu menormalkan tekanan darah ya. Iya ya, jadi yang ada mungkin sakit darah rendah, darah tinggi atau diabetes, kolesterol, minum Habutopnya aja sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan tenang ya, Habutop itu tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yang sering banget ragu-ragu karena takut ada efek sampingnya Mbak Nia, takut bikin pusing, takut bikin sakit perut, enggak, tenang aja kalau Habutop ini aman ya, jadi enggak ada efek samping, oke? Iya, jadi siap sehatkan badan bareng Habutop. Siap dong, harus ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nia naikin dulu yuk, ada lagunya Juragan nih, Bukan Tak Mampu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Lain-lain Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4

0: Oke, masih bersama Nia di DTL yang dengernya asyik banget. Lanjut sesi phone live lagi yuk. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Selamat pagi Bu Yati, apa kabar? Sehat
1: baik,
0: Ibu?
1: Baik, alhamdulillah, Mbak Dia sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah ini.
1: Kemarin libur sepi sekali.
0: Iya, jadi gak ada hiburannya ya, sepi ya.
1: Iya, dengernya lebiran terus.
0: Iya, betul.
1: Seharian.
0: Gak apa-apa, lebaran, lagi mangsa lebaran aja.
1: Iya,
0: iya. Tadi kenapa?
1: Semalam lost doll.
0: Oh, semalam lost doll, iya, emang iya.
1: Lagu-lagu yang gak ada penyiarnya.
0: Iya Ibu,
1: betul. Mas harusnya masih libur.
0: Oh, kan tanggal merah, libur dulu. Iya, Bu Yati lagunya

0: dong Ibu, mau naikin lagu apa nih Bu?
1: Lagunya apa Jang?
0: Ada. Ada ini nih, ini yang bacain dulu ya. Ngopi Mase tanpa kamu punya Mas Fahri sama menunggu.
1: Menunggu ya?
0: Iya, menunggu.
1: Menunggu aja.
0: Oke, siap, menunggu aja.
1: Salamnya fotokopi yang tadi pagi. Nambah sedikit aja yang belum disebut tadi.
0: Buat siapa?
1: Bunda Titin Padani. Pak Sutar, Pak Gendrom, Mbak Nur Girong. Terus siapa ya? Bunda Dia. Mama Agung. Dan semuanya aja. Okay. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Terima kasih kembali.
1: Selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut, enggak nih, lanjut satu penelpon lagi aja ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nia. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar? Baik kembar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lama aku gak naik-naik, tapi ya tetap monitor sih.
0: Iya, gak apa-apa ya, tetap monitor yang penting.
2: Nih mau kirim-kirim salam nih.
0: Ya silakan Mbak, buat siapa?
2: Buat adik aku Yati Antika. Buat Pusri Herlina.
0: Terus?
2: Rizky. Ya. Yang ada di Merineng, apa kabar semuanya? Tidak lupa buat Bu Yati, Bu Fatur, Mbak Putri, Mbak Saminten, Bu Tika Darminto, Mas Andre, Mbak Cindy, Bu Heni, Bu Ase, apa kabar semua ibu-ibu? Ya, tidak lupa pula juga buat Mbak Salama. Mbak Salama yang ada di Merinen. Apa kabar Mbak Salama? Pokoknya buat semua fan Radio Kebu, Radio Setara Kebumen FM. Lupa Mbak Nia.
0: Okay.
2: Ucapannya selamat beraktivitas sambil mendengarkan lagu-lagu dari Setara Kebumen FM.
0: Siap.
2: Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagunya ikut aja.
0: Oke, siap Mbaknya kembar. Terima kasih kembali. Oke deh, cukup ya. Makasih yang udah desel-desel. Iya, udah selpania anget banget nih. Pagi ini sehangat teh moro ya, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Dan juga sehangat sultana dong pastinya. Yang belum tahu manfaat sultana tuh banyak banget ya. Bisa untuk kerokan, untuk pijat dan urut. Untuk yang barangkali tuh kesoleo gitu ya, atau gatal-gatal karena alergi ataupun karena digigit serangga. Pokoknya olesin aja, balurin aja minyak herbal sultana. Harga mulai 15.000 aja yang roll on ya. Ada yang 17.000, ada juga yang 25.000, dan juga yang paling gede mulai dari Rp47.000. Silakan bisa Anda dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna. Boleh kita kubah lagi deh bareng lagunya Tasya Rosmala, ada Menunggu. Stay tune bersama nih di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Makasih banyak yang sudah beratensi, sudah selalu setia monitor bersama Nia. Makasih buat Mbak Rizky yang ada di Tanah Sari, ada bapaknya Nora juga ya ikutan absen ya. Maaf banget ya waktunya Nia pamit siang hari ini. Sampai jumpa besok Nia. Izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: urip kok rasane pahit temen. Mbok yo disukui sing manis-manis, Yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika, Pak? Mbok Rika duwe diabetes, mau kambuh, gari bingung.
0: Yung maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top, Yung. Dadi ora kuwatir maning, diabetes kumat.
1: Oh, Habutop gue apik nge penderita diabetes ya, Ma?
2: Iya, Yung. Pokoknya Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis, sake. Gawe kena kopi manis.
1: Nih, kie kopi, Nek.
0: Waduh, dening kopi ne pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabe, Ma.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Dan seperti biasa saya akan mewawancarai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Nama saya Pak Aman. Ya,
1: Pak Aman, alamatnya di mana, Pak?
2: Kampung Cikiara, RT Ilu, RW 3, Desa Wonokerta, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Aman ya? Pak Aman betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum menggunakan obat herbal Habutop, apa yang Pak Aman rasakan?
2: Lambung
1: ya, terus
2: cangkeng,
1: pinggang,
2: terus liur,
1: pusing.
2: Iya. Sekarang alhamdulillah.
1: Jadi setelah mempergunakan obat herbal Habutop, banyak perkembangan ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Yang seperti pusingnya tidak ada.
2: Pusing tidak ada, darah tinggi turun. Tinggal 130.
1: Terus
2: kalau buang air sekarang mah enak. Biasanya kan buka file mau ada yuk. Kalau makan ada bengkak.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio.
2: Ya, Pak pendengar radio, teman-teman yang ada di Wonokerta, Cinangka, Cibungur, kalau punya penyakit sama saya, supaya beli obat Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi top.
1: Pak Aman, terima kasih wawancaranya, Pak. Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen. DP Studio Production and Entertainment.

0: pikir iki menang bukan sembarang menang iki le.
1: Engko lek menang-menang sampai njukuk piring terus madang. Iki poso lho iki le. Mikir opo to janjane kok serius neni pasangi?
0: Mikir piye carane ben darah tinggiku ora tinggi meneh.
1: Oh, yo gampang to le. Dari dinormalke tekanan darahe.
0: Yo paham. Lah kuwi carane piye?
1: Carane reno-reno le, tapi pancen ngatasi darah tinggi utawa hipertensi ki angel-angel gampang. Tapi tenang ae le, saiki kan wis ana obat herbal Habu Top. Sing komposisine saka bahan herbal alami. Salah sijine ana jahe merah sing kaya antioksidan. Terus ana daun kelor bareng sing iso ngatasi hipertensi le.
0: Ha, wis le, aku tak jajal tuku Habu Top. Timbang mumet ket mau rak temu-temu dalan keluare.
1: Iyo mending sampean ndang tuku Habu Top ning apotek.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat membantu Anda memelihara daya tahan tubuh Anda dan juga membantu Anda dalam proses pengobatan sakit yang Anda derita. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, dan lain-lain. Dan sudah ber-BPOM. Dapatkan segera Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di agen-agen apotek resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Saudara, saat ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ibu perkenalkan dulu nama dan alamatnya.
2: Nama saya Ibu Amenah, alamat RT 5 RW 8 Gunung Batur, Kesugihan Kidul.
1: Apa betul Ibu itu pengguna Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Monggo Ibu bagikan pengalamannya seperti apa.
2: Ini Mas, saya mempunyai sakit lambung sudah 3 tahunan. Rasanya enak juga mual dan gak enak rasanya. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit lambung saya sudah membaik.
1: Kalau boleh saya tahu nih Bu, sudah habis berapa botol?
2: Sudah habis 4 botol.
1: Iya, alhamdulillah sekarang Ibu sudah sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Monggo Ibu sampaikan saran untuk saudara yang lain.
2: Saran saya untuk saudara yang lain, apabila mempunyai sakit seperti saya, ayo beli saja Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalamannya menggunakan Habutop.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara, bincang-bincang langsung dengan Ibu Amenah, salah satu konsumen dari pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Star FM.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, kita mandi diminum. Terus, mie matanya.

0: Dan fee mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita PM Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT1 RW3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotik yang

0: sini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Cun. Apa itu, Cun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
1: Hei, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Eh,

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitamah, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamah di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: Nenek Rela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Kilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepengen awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Tidak bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya

0: sedikit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Halo.
0: Sudah hari Kamis aja di penghujung bulan Mei. Oke, Sobat Star FM, semoga kabarnya baik, semuanya sehat, semuanya bahagia di hari yang panas banget. Iya kan, nggak apa-apa lah ya. Ngadem di sini, yuk semuanya. Di zona tersantui, zona Malaysia, Rena temenin Anda sampai jam 3 entar nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yang bergabung SMS WhatsApp ditunggu di 0851806699984. Sekali lagi, yang mau ikutan gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 0851806699984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan OT.

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM. Thank you banget nih udah gabung ya, udah SMS, udah WhatsApp, punya belum masih ditunggu. Mau request lagu, mau say hello boleh. Baru bangun tidur ya. Udah makan berapa kali, Pak? Bu, waduh, waduh. Serius 5 kali, ada yang lebih enggak? Ayo kontrol ya, enak makan daging, jangan banyak-banyak dulu. Buat besok lagi. Pantau-pantau kesehatan, semoga aman. Apalagi kalau Anda udah

shopping selalu namanya Habutop, obat herbal teman Arab paling top. Wih, aman aman aman. Oke. SMS, WhatsApp siap-siap Rena baca 085-1860-6994 buat yang belum kirim masih ditunggu, ayo kirim segera. Basri, Waalaikumsalam buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak De Selamat, Bunda, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Bawel, Bu Karbina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbak Warit, Mama Ashraf, Duren Ngambal, Andre, selamat siang juga. Cinta kita sudah tadi buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Asi, Bunda Vito, Bunda Julit, Mbak Inoi, Bu Tika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Ashraf, Mbak Warit, Kak Mamat, Mas Ibnu, dan juga buat semua sobat Setara FM. Buat Mbak Rina aja, Mas Siaran aja. Makasih. Siang Zona Tersantui, siang juga Mama Busro, apa kabar? Lagunya boleh ditunggu selamanya buat teman-temanku yang lagi pada jahit mantel, yang lagi pada jahit baju. Mesiang aja. Belum sesi pon live, sabar. Pon live-nya nanti jam 2 ya. Buat barenanya makasih. Kembali kasih tas dalam ini disiapin dulu ya. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodok di Bebet Sari, apa kabar? Absen boleh. Lagunya ditunggu, salamnya buat semua yang lagi dengerin Star FM dimanapun berada. Buat Mbak Rina Matugas, semoga sehat bahagia selalu, amin. Siang Mbak Rina, siang juga kabar baik, alhamdulillah. Dari Mbak Tri di Pasar Kota Winangun, lagunya Sandiwara Cinta, boleh ditunggu. Sandiwara Cinta Semusim, boleh. Buat semua pendengar Star FM ya Mbak Tri. Terima kasih kembali, Isna. Waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya Dirantai di Gelanggi Rindu, boleh. Buat semuanya yang lagi dengerin, mat siang aja buat kakaknya Matuga, sehat selalu, amin. Udah ya, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Yang masih mau gabung SMS WhatsApp ditunggu, buruan kirimnya ke 085-1860-6994. Yang saat ini lagi gak enak badan, gak harus sakit sih, minum Habutop sehat. Minum Habutop aman banget gitu, malah justru bikin badan kita tuh lebih sehat, lebih fit, lebih lebih kuat intinya gitu, terjaga daya tahan tubuhnya. Kalau yang lagi sakit, ayo diminum secara rutin ya, sehari 3 kali, sekali minum dok kapsul pagi, siang, malam. Tersedia di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu. Iyalah, sama semua juga ngerasain hal yang sama kan, panas banget ya, panas pol. Kita ke lagu lagi ya, special dari request Arif, Tak Sedialam Ini, Rena munculin untuk Anda. Yang mau ikutan pon live nanti, bisa lagu-lagu Rena, berlagu ke pon live lagi.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur

0: berangsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984.

0: Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: selamat siang yang baru gabung. Aku mau sesi pon live ya. Yuk 085-1860699-84 diangkatin. Halo Sona Malaysia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Sona tersantui.
0: Tui. Sehat Mama Shira?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rena sehat?
0: Sehat juga. Mau lagu apa nih?
2: Ya, mau papat.
0: Wih, makan pakai apa, Ashraf?
2: Daging wedus.
0: Mantap. Enak ya? Suka ya?
1: Manceni jere ora enak kari mangan bae.
0: Kedoyanan deh.
1: Iya. Request lagu nih. Apa ya mau sekelingan dari kelalen malam. Itu mbak yang aku sadar siapalah diri ini gitu.
0: Apa aja judulnya?
1: Usapu air mata tanda perpisahan bukan sih ya?
0: Iya. Emang belum ya?
1: Lupa judulnya.
2: Padahal dia inget-inget loh.
0: Iya.
1: Salamnya buat bapaknya Ashraf, Faru Ashraf juga yang tukang rubuhi. Terus buat Mas ya, Andre, Mas Ibnu, Mbah Wari,
2: Mbah Putri. Buat Mama Ashraf yang paling cantik.
1: Mbah Puput, Putri Selatan. Terus juga buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Yanti, sama Pak Yantonya, Mbak Tri, terus Mbak Isna, Mbak Cindy, Bu Kumis, Bu Asih, Bu Yati, terus
3: jadi bingung kan kita mbak, untuk semuanya mbak.
0: Oke.
2: Mama Ashraf yang paling cantik.
1: Buat mbak Renanya terima kasih. Tetap semangat. Siap. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Amin. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Telepon berikutnya, halo assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam Mbak Rena, apa kabarnya?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Sehat Mbak Warid?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, udah makan sate Mbak?
4: Malah belum ini.
0: Belum ya. Iya deh. Dimasak yang lain dagingnya ya mbak, belum sate. Sama, Rena juga belum nih, kalau persatean kayaknya belum pengen.
4: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
4: Ya, lagunya di sini menanti karena menunggu.
0: Boleh, salam-salam silakan Mbak Marit.
4: Iya, salam buat Mama Ashraf yang baru naik. Terima kasih kawelannya Mama Ashraf, selamat siang. Bye. Ada Ibu Kini juga selamat siang. Ibu Fatur, Ibu Reni juga ya. Mbak Cindy juga selamat siang. Ada Mbak Sri juga di Purworejo, ada Putri Selatan. Terus dan juga selamat siang ada Kak Kisar juga, ada Om Gendro, ada Pak Ainora juga selamat siang, dan semuanya yang lagi dengerin Cuan Mama Asya.
0: Okay.
4: Buat Mbak Rena terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Wari, semangat sehat selalu di situ. Tutup dulu ya. Penelpon ketiga, assalamualaikum.
5: Asik, juara tiga.
0: Iya nih, bisa masuk nih.
5: Mbak Farid, makasih Mbak Farid. Udah malam, udah malam udah ngirimin aku pun gak tadi lupa. Kayaknya enggak. Ada yang komen tadi, Pak De, aku pendengar berat dong, hubungan FM. Nanti aku sabar-sabar aja, Pak De Nasro tuh yang ada di Sidomoro.
0: Halo Pak De, Pak De siapa?
5: Pak De Nasro.
0: Pak De Nasro Sidomoro gabung Pak De.
5: Iya, lagi tadi bilang aku minta nomor teleponnya dong, aku mau naik enggak bisa gitu.
0: Oh gitu, udah dikasih tapi ya, ditunggu gabungnya nih Pak De Nasro.
5: Bentar aku ke situ. Okay. Aku suruh rumah katanya.
0: Oh iya.
5: Mau dikasih sate.
0: Mantap, gas. Lagu enggak Pak De?
5: Hah? Mau lagu enggak mau lagu lagunya kebenda enak-enak. Heh. Kalau mau lagu yang kesayanganku yang jadi favoritku makanya enggak ada.
0: Senang nih nyari yang enggak ada.
5: Enggak. Tadi yang barusan naik Mbak, Mbak siapa tuh?
0: Mama Ashraf.
5: Selamat siang Mama Ashraf. Okay. Bapak Naura, Bunda Yati kesayangan. Waduh, Bunda Yati yang digerebek. Pokoknya dia kalau naik gak lupa sama aku.
0: Iya.
5: Oh, nanti tentang mantau Bunda, Mama Inun, Mama siapa? Bu Sri, semua yang dia ada, Bu Rosita, Bunder, Julit. Terus pokoknya semua aja lah kalau dia naik mah ramai pokoknya.
0: Iya dong.
5: Ya gitu aja lah, jangan lama-lama nanti takut di komen gak enak.
0: Oke.
5: Ini mau meluncur ke Jatisari ya?
0: Ya gas lah gas.
5: Ada acara lamaran.
0: Oh gitu.
5: Ini udah siap mobil, makanya aku sempet-sempetin naik dulu.
0: Ya.
5: Oke, buat nanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah ikutan masyuk. Pade selamat. Siang Rena, siang juga Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya ditunggu ya, ada Tau Siti Nuraliza, tak mungkin berapa link. Belum punya kayaknya ya, harus ku cari dulu nih. Buat semua fans Star FM, mat dengerin aja. Makasih Ren, kembali kasih. Tunggu ya. Lanjut, halo Bang Ali Topan. Lagunya eksis di Rantai Digelangi Rindu. Buat Medi Prasetyo di Selang juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih. Star FM, iya, makasih juga.

Ih, tak mungkin berpaling lagunya si Tutor Aliza, gak ada yang rekaman, ini lagu live ya. Gak bisa lagu live, bos, yang lain kenapa? Lagunya 8 menit lebih. Mama Nadia, halo, waalaikumsalam. Satu nama tetap di hati, masuk list dulu ya, Mama. Buat semuanya aja, buat Mbak Renanya.

Bu Asih. Halo Ibu. Wah, gak bisa naik kah? Sudah tersantui, selamat siang juga. Ikutan gabung boleh, lagunya biasa. Siap Ibu, buat semua fans Star FM seantero juga, ucapnya selamat siang aja buat barenanya, selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih Bu Asih, sehat-sehat, semangat selalu. Lagunya udah masuk list ya. Halo Juli, waalaikumsalam, selamat siang juga. 1000 kali sayang ditunggu. Buat yang lagi pada monitor aja mas siang, buat istirahat, buat yang baca bertugas, thank you juga. Udah ya, yang belum bisa masuk langsung ke WA aja, ntar Rena bacain. Oke. Kita ke lagu nih. Pokoknya jangan kemana-mana, yang butuh teh moro. Nah ini biar imbang ya kan. Makanya nih daging, minumnya teh moro aja biar sehat gitu. Silakan dibeli, harganya cuma Rp15.000 saja. Di apotik-apotik, di agen-agen terdekat Anda. Oke. Tak mungkin berpaling, versi aslinya slime ya. Ditunggu bos.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Oke, eksis di rantai, digelangi rindu. Rena baca lagi WhatsApp yang udah Anda kirim ya. Udah masuk nih di 085186069984. Aku baca. Siang Bu Rena, siang juga lagunya dong, Selamat Tinggal Penderitaan. Buat yang lagi dengerin aja, mat dengerin. Buat yang baca, makasih dari Bang Madun. Aduh Bang Madun, dicoba list dulu. Kayaknya lagunya udah full nih. Banyak banget yang request lagu. Assalamualaikum Marana, ikutan gabung nih lagunya New Boys Meraung. Salamnya buat semuanya aja yang setia gabung

Halo Mbak Yanti, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, amin. Mbak Rena, salam dong buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Semoga sehat selalu buat Mbak Rena-nya, selamat tugas. Sampai tuntas lagunya ngikut aja, makasih, makasih. Sehat selalu Mbak Yanti. Yang gimana masa-masa yang masih belum kelar ya. Alhamdulillah rezeki bulan apa namanya? Ini rezeki kurban ya. Seberapapun mau sedikit mau banyak, alhamdulillah disyukurin aja gitu. Enggak harus ngolahnya setiap hari juga, bisa buat stok asal masuk freezer itu daging awet bisa berbulan-bulan. Yang penting daging baru Anda terima, gak usah dicuci dulu ya, langsung dimasukin plastik, masukin freezer aja gitu, gak usah direbus dulu, gak usah dicuci dulu, jadi awet kalau udah kalau udah dicuci kena air itu udah gak bisa awet. Menunya biar variatif ya kan, banyak sekarang bermunculan di VTV TikTok gitu kan, resep-resepnya ya, tinggal Anda ikutin aja gitu. Kayak nggak ada alasan nggak bisa masak ya, ya kan, sekarang asal ada bahan, lihat tutorial, lihat cara masak di TikTok, terus Anda sih yang paling malas ribet, ya udah tinggal beli bumbu racik lah, tinggal beli bumbu giling gitu-gitu. Yang penting intinya masak, mau enak atau enggak ya alhamdulillah. Semoga sih enak ya. Kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi, sebenarnya bisa gitu. Tinggal Anda harus pintar-pintar ngepasin kalau Anda patokannya cuma bumbu yang bener-bener Anda pakai bumbu racik atau pakai bumbu giling. Anda tuh harus kayak punya feeling, ini kurang ini ditambah, ini kayaknya kurang ini, biar makin sedap namanya bumbu giling. Kalau Rena ya tetap enaknya mungkin ya, aduh kok pakai mungkin ya, dikasih bawang lagi lah, berambang lagi lah. Iya, masa kalau cuma patokannya udah beli bumbu harga 5.000 dimasak, lo kok rasanya aneh, yang aneh siapa? Naik bahan masak gak usah, jangan paksa dagingnya, mending kasihin orang yang pada doyan masak aja gitu, yang pada suka masak lah, yang ngapain nyimpen daging bebah masak ya, di ler-ler tok ya, gak guna kan, mending kasihin aja nyoh on talent kini gedangan, pasti bakal diolah gitu kan. Iya bilang, "Mbak kok kemarin coba masak pakai bumbu racik rasanya aneh." Yang aneh jangan nyalahin bumbunya. Anda udah dibikin praktis, enggak mau ribet gitu ya, masih nyalahin bumbunya. Anda harus pakai feeling, harus tahu takarannya. Minimal dikasih apalagi gitu loh. Ya enggak bisa banget cuma ngedelin bumbu racik enggak ditambah bawang lagi, enggak ditambah berambang lagi. Enggak dikasih aroma apa, daun-daun aroma aromatik gitu. Suatu bungkus buat sekilo misal. Anda baca aturan ininya enggak? Aku bayangin encer repol gitu. Kulit bumbunya seberapa tok. Udah enggak buka pon live ya. Mohon maaf ya. Oh iya dong, gedangan sregep, pokoknya gak ada lawan. Isabella dulu, pokoknya Rena masih terus temenin Anda di zona Malaysia, zona tersantui kita. Yang butuh sultana, Anda siap-siap nih, lagi potong-potong, cacah-cacah daging, tulang, kan? Siapa tahu ada insiden, wah tiba-tiba keperang atau berdarah, ya jangan sampai, tapi kalau udah terjadi mau gimana? Obatnya cukup dioles, dibalur aja pakai sultana ya. Oke, produknya halal di sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan enten

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget buat Anda deketan gabung. Ini agak mendung gak sih? Kok agak bleret ya? Makasih kebersamaannya. Nanti Rena balik lagi temenin Anda di Popenia. Lagu terakhir dikasih A, Satu Nama Tetap di Hati, dan Iklim Selamat Tinggal Penderitaan. Terima kasih. Sampai jumpa nanti dan

Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Star FM, balik lagi Rena nih temenin Anda sore hari ini di Popmania. Yang mau gabung langsung aja yuk, SMS WhatsApp ditunggu lewat 085-1860-6994 ya. 085-1860-6994. Sudah dibuka satu lagu balik pertama Budi Doremi, ada untukmu. Ya satu ini Rena kasih, 420 Mang.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novella Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

Okei, satu lagu. Sesi potret. Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Pop Mania. Oh, tadi kayak udah agak blur, ternyata sekarang panas lagi, panas banget. Ya baru gabung, masih ditunggu atensinya. Yuk kirim ke 085-186-069-984. Atensi Anda dibaca sekarang. Bu Asih, selamat sore juga Ibu. Hadir lagi boleh, lagunya ditunggu ya. Salamnya buat semua fans Star FM seantero jagat. Ucapannya selamat sore aja buat Mbak Rena, bertugas semangat dan sehat selalu. Iya, kembali kasih saya selalu juga buat Bu Asih. Semangat, semangat. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Absen di Pop Mania boleh. Bisa. Oke, lagunya ikut aja nih buat yang lagi pada istirahat, yang lagi pada nyate. Masih ada yang nyate, masih ya. Barenanya mati guys, makasih ya. Lanjut. Assalamualaikum Aureos. Kabar baik buat semua pendengar Radio Star FM dimanapun berada. Barenanya mati guys, semangat. Pulangnya hati-hati. Gak kemana-mana. Iya, alhamdulillah kemarin dapat libur. Lanjut Mbak. Oke. Makasih ya. Iya, tadi ada yang nanya Vitama. Vitamanya harganya ini 150.000. Harganya 150.000 rupiah. Buat semua keluhan sakit mata, yuk beli, obatin sekarang juga. Harus minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti si matanya kita kasih gratis, ditetesin ke mata Anda. Pokoknya harus sabar, harus rutin minumnya gitu. Ya. Produk dari PT Denatur Indonesia Group. Halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Merayu Tuhan, terima kasih.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awal

2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh.

0: utop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: balung basa balung tua ngawa kaya kaya tople doyong ngalor ngidul ngalah
1: nah ngapari kamba ketone melasi temen
0: wala tul tul kie tenaga tua ya megap megap ngawa semenepe rekasa temen jan
1: wala mbah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola tak jajal nginum habu top.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4

0: salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM

0: Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
5: 98.4 Stara FM.

0: Widih, apa toper atau ketinggalan?
1: Ya kutu. Kebok, tilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane? Apa toper karo badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

Ibrahim niku julukane Khalilullah. Dicintai Allah luar biasa. Luar biasa. Nabi Ibrahim niku nek wis kadung korban utawa ya ora korban waliman, gila-gilaan. Nyembelih unta ratusan, nyembelih kambing ribuan. Masyarakat itu terkagum-kagum. Nabi Ibrahim, engkau luar biasa, engkau hebat. Waliman nyembelih unta aja sampai ratusan unta, kambing ribuan. Masya Allah, lenek wong watu congol waliman selamatan nyembelih pitik siji diri si cilik-cilik. Aku gawe telur goreng dadar kaya tipis. Nabi Ibrahim ki nek wis waliman ki masyaallah. Kene nyembelih unta ratusan kambing ribuan. Masyarakat kagum. Ibrahim engkau luar biasa.

Dermawan, sungguh engkau dermawan, sungguh engkau sosialnya tinggi, masya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? La takhif fi qalbika kada. Oh, jangan diambil hati, ini masalah kecil, cuman gini. Lah waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kalau hanya sekedar apa nyembelih unta ratusan kecil, aku sama sekali enggak eman. Jangankan hanya unta kambing, andaikan aku diberi anak sama Allah, disuruh nyembelih, tak sembelih kok. Diuji tenan toh. Paham ora to iki? Akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak sama Allah, diuji tenan. Ayo buktekno omonganmu mbiyen kae. Hari ini lamun dikei anak-anak tak kongkong nyembelih mbok sembelih, diuji tenan karo Gusti Allah. Lah ning mergo nabi diuji kaya apa? Lakoni di anake ya setel. Mau bocah sik umur 9 tahun jenenge Ismail diomongi.

ngono kan ra ketara nek kreditane urung lunas. Bapak, menawi menika estu perintahipun Gusti Allah

monumental. Akeh nabi, tapi monumentalnya enggak kaya Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail. Ngantek saat ini saya ono sandingi Ka'bah itu ono Khidir Ismail, terus ono makom Ibrahim. Nabi padahal akeh, tapi monumentalnya enggak kaya Nabi Ibrahim abe Nabi Ismail. Mengukir tinta emas dalam sejarah perjalanan panjang hidup manusia. Masya Allah, coba misalnya anaknya sampean kayak sampean dawuhi nak-nak bapak ngipi diperintah Gusti Allah kok nyembelih kue iki piye nak jere anaknya piye pak ya podo-podo kue sing tua ya kue sing tak beleh pak anakmu dipondokno ae balik mulih ae ngono ngrasakno kok disembelih dipondokno iki lho bapake urung tekan omah dhewe wis melungker nang jero kamar kali anake sing pinggire cagak kali ya Allah Nabi Musa niku yo oh dicintai Allah semua nabi kan dicintai Allah ke zaman Nabi Musa nate wis wae ra ono udan umate ra do matur ngene Nabi Musa ngeten iki nggih mboten saged tandur mboten saged dicir-cir mboten enten udan. Ayo salat istisqa donga nyang Gusti Allah diparingi udan. Lek masyarakat ora terus alhamdulillah matur suwun Kanjeng Nabi Musa. Lek pun nenten udan ngeten niki mangke lak icir-icir niku lak saged tumbuh, mangke tanduran-tanduran niku ra nggih saged seger. Nabi Musa menjawab, "Iya, ngono iki Gusti Allah cemburu." Akhire ngene. Masyarakat iki nandur jagung. Cara sakniki ngot. Masyarakat iku do nandur jagung umat Nabi Musa niku lho. Masyarakat iku do nandur jagung, lho jagunge niku tuwe aneh. Ora ana godhonge, ora ana wohe, ngluncung ngene. Ki Nabi Musa matur, "Ya Allah, napa niki jagung model enggal?" Lho jagung kok ora ana godhonge, ora ana buahe niki pripun to Gusti? Apa kata Allah? Musa, sing nukulke jagung widudu banyu udan. Lah kowe nalika ditakoni umatmu kae, golek ana udan iki tanduran iso tukul, iso seger, iso subur, kowe kok ngomong iya? Berarti mbok anggap sing nukulke tanduran iki banyu udan ya. Aku kau kemanakan? Isma, kaumat kumpulkan kaummu. Anih tatobu, ayo kaummu kae kon ngumpulke kayu bakar sakeh-akeh kae. Ayo akhirnya Nabi Musa merintah umat iki kon nglumpukne kayu bakar ditumpuk undung-undungan. Bakar itu. Diobong. Api membara. Api berkobar-kobar. Terus Gusti Allah merintah, "Musa, njuk api pejagung 2 kilo." Nggih, Gusti. Geni sing bulat-bulat kae. Ayo bibit jagung sebiarno ana nggone geni sing bulat-bulat kae. Bibit jagung disebiar, geni mati, jagung tumbuh normal langsung sak buahe gedhe-gedhe sak lengen-lengen. Musa deloken sing nuwuhne jagung dudu banyu udan. Aku sing nukulne jagung. Paham apa ora ya sak ngaji model ngene? Iki soalnya ngaji jero tapi tak cetekne. Soalnya sing ngrungokne iki wonge ayu-ayu tapi tapi pinter-pinter maksudnya pinter bantah. Lu berkali-kali Nabi Musa digituin sama Allah. Nabi Musa niku nate lara untu nggih, cenut-cenut aduh gak kuat. Ya Allah Gusti, kula niki lamboten saged dakwah, kula mboten saged mulang untu kula sakit Gusti. Kula nyuwun sehat Gusti, kersane kula saged dakwah meleh. Musa, golek suketeki. Gegeten kono sukete. Wah langsung Nabi Musa matur suketeki digeget cospleng seketika langsung waras. Nah, terus beberapa bulan kemudian kambuh tau untune niku. Cenut wis ora kesuwen. Nabi Musa nggelek suketeki. Gegeti sampe entek telung gombyok ora waras-waras. Akhirnya Nabi Musa rak protes nang nggone Gusti Allah. Oh, Nabi Musa niku gayane ngono. Karo Gusti Allah ki langsung mulane wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, niki pripun niki kula ampun geget suketeke entek telung gombyok kok mboten waras-waras. Apa kata Allah? Musa,
sing dhisik kae kowe mung trimo nggeget suket teki siji untumu sing loro langsung waras mergo kowe njaluke nyang aku. Lha saiki kowe njalukmu ora nyang aku, kowe lak ngandelne suket teki to. Kono nang dientekno suket teki 2 hektar kono. Ora ngira waras untumu. Muga-muga paham diomongi ngene. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, tak uangi 400 tahun lebih untuk uangi mengulung puluh cubi toh umatnya Nabi Nuh ke modele jangan nyelke jadi omongi bantah nentang rakaru-karuan sing ditentang buatan namung Nabi Nuh pangerane Nabi Nuh Gusti Allah ini kalau ditentang Nabi Nuh rak keprucut itu ngotok kaya woi mbah paham mbah ora ngene iki. Rumoten niku akhire diparingi ujian, mulane para nabi, para wali niku kalih Gusti Allah dipun paringi tirake ilmul hudur. Nah, ilmul hudur niku ilmu menghadirkan biar bisa merasakan derita orang lain. Wis gampangane ngono. Jadi ilmu khudur itu bisa hadir pada derita orang lain pun gampangannya ngoten wis kersane mboten kangelan penjenengan lene mahami nih Nabi Nuh niku kita awale ratusan ora rasido tak ombe ora dimanggake kok utamane ora melu duwe kok manggake akhirnya Nabi Nuh lah ya anyel toh. Ini kalau Nabi Nuh langsung Masya Allah umat kok yang ini dablek ya Allah gak kuat Rabbila tadarain.

Allah, jangan kau sisakan satupun orang yang menentangmu hidup di muka bumi ini, ya Allah. Habisi mereka, sikat habis mereka semua, ya Allah. Karena kalau masih engkau sisakan satu saja yang menentangmu hidup di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan mempunyai anak keturunan, kecuali mereka juga akan menentangmu, ya Allah. Habisi mereka, sikat mereka semua. Dituruti itu karena Gusti Allah, mati kabeh. Anake Nabi Nuh dewe, sing jenenge Kanan, katut mati. Lah Nabi Nuh lak matur nyang Gusti Allah, ya Allah, huwa ibni, huwa samrat fuadi. Ya Allah, buah hatiku, ya Allah, kok ikut mati. Apa kata Allah? Nuh, sing kelangan anak ora kowe tok. Ribuan orang kehilangan anak gara-gara dongamu tak turuti. Saiki rasa enom ya kaya ngono kuwi kelangan anak. Mulane nuwun sewu. Saman misale ana wong nakal kae, zolim karo sampean, elek karo sampean, terus sampean dongake kerusakan kae. Wonge rusak tenan, mungkin dongamu dituruti Allah. Wonge rusak, wonge ciloko, tapi awas anakmu katut rusak. Wedi. Mulane ojo kate pisan-pisan dongake elek nang gone wong. Mungkin dongamu iki diijabahi karo Gusti Allah. Wonge rusak tenan, tapi engko dampake anake sampean katut rusak. Ana sing gobek-gobek sampean. Nabi lo terang ngoten to. Nabi lo terang ngoten. Wis dakwah lagi assalamualaikum pelek teletong. Assalamualaikum dahias watu. Hantemi watu, bandemi watu kae. Lagi saiki to penak. Lagi assalamualaikum sing kopi, sing minuman iki. Minuman iki. Minuman iki iki promo neng nanti iki. Tau be karawane dikomoleae boten lha ngoten niku Nabi ora terus ra kuat kae ngomong matur piripun rabbina jinni minal qaumiz zalimin, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dituruti karo Gusti Allah, sak kampung langsung mati suwengi. Lah kampunge kuwi disekrop karo malaikat, diperintah karo Gusti Allah, diangkat bareng tekan dhuwur diwalik kirim yang mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut mati. Nabi Lut ngerintih-ngerintih, ya Allah, ya Allah, itu istri yang paling aku cintai, ya Allah. Kan bojone Nabi Lut kuwi telu wis yang paling disenengi, istri yang paling aku cintai mati, ya Allah. Jerene Gusti Allah piye, Lut, rumangsamu sing kelangan bojo kuwe tok. Berapa orang yang kehilangan istri gara-gara dongamu? Rasain. Semoga-moga paham bisa ngaji model ini. Iki asli ning ngajine kelas atas tapi yo tak cetekno soalnya yo sing diomong iki wonge yo. Lha lemboten lagi mau ngajine lek delok to judule kae haul aulia kan haul para wali, haul para sesepuh. Maaf lah, saya itu biasanya kalau ngaji kan singgol adep kan ya wong. Jemburi sing ngono ki wong. Kula niku spesialis ngaji kali dulur-dulur dan kampung-kampung. Kula luwe enjoy, luwe menikmati itu dunia saya. Lah ngopo Gus Ali kok iso aku dikongkon mrene iki lho. Wong iki jane piye karepe iki aku ya ora cetho. Makanya ya wis mbuh sak ngomongku nek omonganku salah, yang bertanggung jawab sing dosane gede yang punya inisiatif ngundang saya. Wis ngono ae aku enteng ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun saniki waduh waktune mboten cukup. Niku wau eskalasi tingkatan para aulia. Saiki nek tingkatane para ulama ya. Kula singgung sithik mawon, mungkin kapan-kapan muga-muga saged disambung meleh. Nek para aulia niku ukurane kan fi waraihi wa zuhdihi wa taqarrubihi ilallah. Nek para ulama niku ukurane mboten kok perbandingan tingkat kealiman mboten. Ampun salah paham. Jadi nek para ulama niku mboten perbandingan dari tingkat kealiman, tapi ukuran yang lebih maju dan lebih keren. Nek bahasane saiki ngono.
mana ulama yang lebih maju dan lebih keren lah. Cara saya ini ngono loh. Niku standarnya eskalasinya itu diukur dari mana? Fi mautihi, dari kematiannya. Mulane adik-adik santri, ya, penjenengan juga, kalau penjenengan baca karya sebuah kitab, niku pasti mangke di kitab itu akan ditulis nama pengarangnya siapa dan al mutawaffa, tahun kematiannya. Mesti nih kitab nopo mawon, kitab-kitab salaf coba jenengan tingali kados Fathul Muin misalnya, niku rak karangane Syekh Zainuddin Al-Malibari. Iki wong nek ora ngerti Al-Malibari iki rumangsane wong Jogja, Malioboro ngono. Wi India Barat. Meniko ono gone kitab Fathul Muin mesti ono tulisane pengarange Zainuddin Al-Malibari terus Al-Mutawaffa, tahun kematiannya. Musto tafsir Jalalain. Aman tingali, musim karyane Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, mesti ngono tulisane Jalaluddin As-Suyuti, Al-Mutawaffa, tahun wafatnya. Ile ono kitab salaf sing ditulis nokono kok nama pengarang dan tahun kelahiran, iku percetakane ngawur. Ora ngerti tatanan iku percetakane. Karena eskalasi ulama itu dari wafatnya. Mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap al-aqdam, lebih maju dan lebih keren. Mulane kiai iki umure ora usah dawa-dawa. Umure kedawan kurang keren. Ini saya ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Aku lho mboten kiai kok. Sebagai gambaran. Ngapunten iki ngapunten. Terus sekali lagi ini bukan ukuran tingkat kealiman ya, jangan salah. Engko nang sama nganggep, lho niku ana kiai sampai suwepuh kae berarti orang alim, ngawur kuwi jenenge. Niki ukuran al-aqdam. Jenengan kalau paringi gambaran ngeten, gambarane ngeten. Ada dua tokoh besar ulama yang sama-sama hebat. Bahkan dua tokoh ulama ini keluar dari pakem. Ulama itu ada pakem. Artinya pakem itu dari alam lakop atau piye yo nerang nawong sing ora patek dong ini gini. Dari wis ngene wae. Julukan atau titel, julukan atau titel. Pakeme ngeten. Menawi wonten ulama asmanipun kok Ahmad. Duko Ahmad sapa wae? Pokok namanya itu Ahmad, niku angsal titel Syihabuddin. Wah Ahmad sopo ae. Lene ulama niku namine Muhammad, niku angsal titel julukan Syamsuddin. Wah Muhammad sopo ae. Pokoknya kapan jenenge Ahmad, niku kok Syihabuddin Ahmad sapa-sapa yen Muhammad Syamsuddin Ahmad sapa-sapa lah di luar Ahmad dan Muhammad iku bebas ana sing terserah sing ngekei

ono al mu'tasim billah al mutawakkil ala Allah lek ngono-ngono kae umpama cara dadi tokoh ketoke titele wal iyadzu billah sing sebelah kono kae wa na'udzu billah. Lah dua ulama yang akan saya ceritakan ini keluar dari pakem itu. Satu nama beliau Abu Syuja, itu alam kunyahnya. Namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Ini pengarang kitab Takrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar. Ini bahasa pondok sering disebut kitab Takrib. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Beliau namanya Ahmad, tapi mboten paringi titel Syihabuddin. Ning beliau pikantuk titel Syihabul Millah. Niki berarti keluar pakem, maksud kula ngoten. Satunya namanya Abu Hamid, itu alam kunyahnya. Asmane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad. Harusnya kalau sesuai pakem titele Syamsuddin, tapi beliau pikantuk gelar titel Hujjatul Islam. Wis pokoke ra cetha yo bene rungokke wae, wis pura-pura manggut-manggut ngene aku ben lega. Lho, niki nek mboten diawali saking mriki keterangane makin jenengan mboten paham. Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat dan beliau berdua hidup sezaman, menangi sareng-sareng gesang pada masa yang sama. Itu maksudnya. Nah, wes ngene ceritane ngeten. Abu Syuja sing ngarang kitab Takrib niku lahir tahun 1047 Hijriah dan wafatnya di tahun 1197 Hijriah. Jadi usianya sangat panjang, 150 tahun. Sementara Imam Ghazali lahirnya pada tahun 1060 Hijriah, wafat di tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun. Imam Abu Syuja ini lahirnya duluan tapi wafatnya belakangan. Imam Ghazali lahirnya belakangan tapi wafatnya duluan. Imam Ghazali sudah wafat, itu Imam Abu Syuja masih hidup 86 tahun. Paham sampai mriki? Nah, ketika para ulama menentukan ayyuhuma aqdam baina Abi Syuja, mana yang lebih maju dan lebih keren antara Imam Abi Syuja dan Imam Ghazali, ulama menyimpulkan Ghazali aqdam. Imam Ghazali lebih maju, lebih keren. Kenapa? Mergo mati dhisik. Mulane lek ana kiai kok mati dhisik, kiai keren. Kula karo Gus Ali insyaallah keren Gus Ali. Kula kalah keren mboten napa-napa pun ngalah kula. Sami-sami dipun dongaaken mugi-mugi panjang yuswa, sehat walafiat. Saestu kula Gus Ali, Gus Kausar, sinten didongake sedaya nggih. Nyuwun didongaken saestu pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, kekuatan dohir batin kersane saged ndampingi santri-santri. Kados Gus Ali napa melih ndampingi masyarakat, ndampingi murid-murid thariqahnya, Masya Allah. Jadi tanggungan beliau luar biasa. Dipun dongaken nggih. Ya Allah. Terus kan mboten niki ceritane. Mboten napa-napa nggih. Lah pun sakniki ngene. Dua ulama yang saya sebutkan itu sama-sama hebatnya. Podho-podho top. Pokoknya podho-podho wong hebat e. Ngene-ngene Bu, ngapunten Bu. Imam Ghazali itu lahirnya di Khurasan. Satu riwayat menyebutkan Khurasan itu nanti menjadi tempat keluarnya Dajjal. Kok hi diomongi? Embo.
Khorasan niku nek mboten salah India bagian lor wetan. Nalika aku durung tau mrono kae. Ya pancene durung tau. Ngene iki ya ngertine ya perkara maca. Lah nek Imam Abu Suja niku lahir ten kene Isfahan. Itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Niku sakidule ibu kota. Aku ya diomongi wong ngene iki. Ya nek jenengan pengen buktike nggih kopi ambak to. Nah, niku saniki disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Pun Isfahan niku mulane satelit pengintai dan satelit keamanannya Amerika Serikat itu selalu dihadapkan ke kota itu. Takut kalau diserang nuklir sama Iran. Lho Amerika Serikat itu jarine negara adidaya super power, tibae wedi karo nuklir. Kalah ambe wong Magelang. Eh, nuklir merebu Magelang timplok. Kan dadi bakso. Bakso nuklir. Bakso granat. Masya Allah. Lah ibu-ibu ki ayu-ayu ning ngene iki panganane apa? Kuping gajah. Kontis-kontis mangan kuping gajah. Lho molen ya doyan. Tongseng ya dipangan. Wong Indonesia ki sekti-sekti ternyata. Lek wong kono-kono kaya gulane gula biasa. Wong Indonesia gulane ki pasir, batu. Mungkin nama betul. Ngono Amerika gaya nih. Padahal lagi iso tekan bulan nih lo gaya nih. Kami sudah sampai di bulan berkali-kali. Paling nopo nopo masang satelit ngecep nopo gendero. Lelelele nom bulan nih dipamer-pamer no. Wong waktu congolin nih belonjo nopo matahari. Kurang panas piye. Kalau dari segi karya ilmiahnya, wong kata Imam Ghazali, unggul Imam Ghazali, karya ilmiahnya kuatah banget Imam Ghazali. Termasuk yang paling fenomenal, Ihya Ulumuddin itu. Sama Imam Ghazali ini ku ngeringkes kitabnya Imam Haromain. Imam Haromain ini ku gak ada kitab, umpama cara ditumpuk gini tekan kono sundul, saking kandelin, saking katai. Ini ku diringkes karo Imam Ghazali dari tiga. Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid. Alah, serah usah diterangunung ini kesuen. Kalau dari segi karya ilmiahnya Imam Ghazali lebih unggul. Tapi kalau dari segi riadohnya, tirakatnya Imam Abu Suja unggul. Imam Abu Suja itu setelah selesai ngarang kitab Takrib, Naza'a Thauba Ulama'i, beliau melepas baju kebesaran sebagai ulama. Beliau alih profesi menjadi kannasu raudhatis syarifah. Dadi tukang sapu ten gene raudhah kali ten gene Masjid Nabawi. Dadi prei dadi kiai. Di saat viral-viralnya malah undur diri. Wis prei gak dadi ulama. Alih profesi dadi tukang sapu ten gene raudhah kali ten gene Masjid Nabawi. Yang saya ini malah dong golek viral ya. Orang viral ya biar caranya supaya viral. Siapa ngomong termasuk yang nyekelim mikwi? Sorry ya. Aku orangnya gak kayak gitu.

Jadi Imam Abi Syuja sing ngarang kitab Takrib niku alih profesi dadi tukang saputen rautuh, dadi tukang saputen gene Masjid Nabawi niku dalam rangka riyadhah nirakati kitab Takrib. Lah mergo tirakate Imam Abi Syuja niki saiki tukang-tukang sapu masjid niku entuk barokah. Apa barokah yang didapat tukang sapu masjid? Satu, dongane mandi. Mergo tirakate Imam Abu Syuja, tukang-tukang sapu masjid niku dongane mandi. Sampeyan nek pengin didongane mandi, njaluk donga tukang-tukang sapu masjid. Lih. Asli ini. Berikutnya, mendapatkan keutamaan. Nuwun sewu nggih. Lek ten kene salat jamaah, selama ini sing dibahas-bahas lebih utama mana antara imam dengan muadzin? Sing imami karo sing tukang azan itu lebih utama mana? Ada yang mengatakan lebih utama yang jadi imam, ada yang mengatakan lebih utama yang jadi muadzin. Wes ngene, ngene, rungokne to sayang. Ya wis padha bener e wong namine pendapat, tapi yang jelas muadzin itu juga punya keutamaan luar biasa. Lek imam itu kan terima beres. Wong imam teko ning gone masjid wis jamaah wis siap kabeh, ibarat daharan ngoten imam iki tinggal ngemplok. Makanan sudah mateng, sudah tersaji, tinggal ngemplok. Jamaah sudah siap, barisane wis tertata. Imam kan

0: yang ancah di lu.
1: Imam kan kan kan itu tak?
0: Allahu Akbar.
1: Imam itu terima beres. Sedangkan yang menyiapkan jamaah siapa? Muazin. Ibarat makanan itu yang ngeracik bumbunya, yang masak sampai mateng muazinnya. Imam garing ngemplok. Maka dari sini pertimbangannya lebih utama sing tukang azan, sehingga muazin itu besok di akhirat punya keistimewaan. Apa istimewanya tukang-tukang azan? Mereka ala manabira min nurin. Tukang-tukang azan itu besok di saat yang lain kepanasan, bingung ning gone mahsyar gak karo-karuan ning situasine, dia istimewa berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan Rasulullah mudah mengenali mereka karena ada tanda-tandanya. Jadi tukang-tukang azan itu cepat dikenali oleh Rasulullah untuk disyafaati. Apa tandanya? Atwaluhum ahnaqan yaumal qiyamah. Jadi tukang azan niku benjing gulune dawa-dawa. Ya sama aja bayangne lak kaya jerapah. Dawane dawa api, aja terus mbok bayangne kaya banyak kaya jerapah ngono. Jadi Kanjeng Nabi leh niteni tukang-tukang azan dari umatnya itu besok sing manggone ning mimbar yang terbuat dari cahaya gulune dawa-dawa. Iki istimewane tukang azan. Ya karena cepat dikenali oleh Rasulullah, maka yang cepat disyafaati karo Kanjeng Nabi. Saiki nek ibarat daharan niku wae nggih. Sing imami niku wis tinggal menyantap. Kemudian muadzin ini yang ngeracik bumbunya dan memasak sampai mateng. Lah, tukang sapu masjid kuwi sing nyiapno panggonane, nyiapno peralatane. Ayo, ndi sing paling penting? Ono bumbu, ono bahan-bahane. Lah nek ora ono peralatane, ora ono panggonane, arep piye le masak? Halo? Imam datang wi tinggal Allahu Akbar. Oke, yang ngumpulkan jamaah muazin. Jamaah kumpul lengkap ono imame. Lah nek masjid najis, apa yo kena dienggo salat? Mulane tukang resik-resik masjid niku dungone mandi dapat keistimewaan. Sing nomor telu iki besok di surga widodarine paling akeh. Iki ketok e sesuk sing seragam Ansor iki apik ale profesi dadi tukang sapu masjid iki. Muhurul hur kansul masjid. Maharnya bidadari wi resik-resik masjid. Mantuk-mantuk tenan kuwi Ansore. Alah timbangane ruwet aku tak ganti profesi dadi tukang sapu masjid. Pun-pun saniki. Dadi kitab takrib niku ditirakati oleh Imam Abu Syuja niku puluhan tahun. Mulane barokahnya luar biasa. Ngapunten ya, ngapunten. Kitab fenomenalnya Imam Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin itu banyak dirubah oleh generasi-generasi berikutnya. Wani, tapi tidak ada yang berani merubah kitab takrib. Padahal niku disarahi macam-macam, dihamisi macam-macam. Sarahi niku ono Kifayatul Akhyar, ono Iqna, lagi ngerti tora ya tak bahasan ngene iki. Ono An-Nihaya, ngerti pora ya? Ora ngerti ya wis ora usah diomongke. Tapi enggak ada yang bisa merubah. Lamun dirubah mesti konangan. Dan niki tidak ada satupun pondok-pondok pesantren salaf yang meninggalkan pengajian kitab takrib. Nek ono pondok pesantren salaf kok ninggal ngaji kitab takrib. Orang ngaji kitab takrib biasanya hilang barokai. Mergotirakat. Selama itu pondok pesantren salaf mesti ndamel kitab takrib. Walaupun nanti materi-materi yang lain beda-beda tiap pondok, tapi kitab takrib gak mungkin ditinggal. Aku bicara pondok pesantren salaf ya. Jangan di engko terus nang kae kok ora enek ngajine takrib kae. Lah kae ngajine terjemahan tok kok. Ustaze sing mulang ustaz kiri dudu ustaz kanan. Loh, maksudnya kalau ustaz kanan itu bisa baca dari kanan. Ya maca kitab kuning, maca tafsir, maca apa kan ustaz itu namanya ustaz kanan.
0: mesti paham iku nahwu sorop mantek balaghah qawaid usul fikih mustalah mesti paham niku ustaz kanan bisa baca dari kanan baca Quran dari kanan baca kitab turus baca kitab-kitab salaf dari kanan lene ustaz kiri itu dia enggak bisa baca dari kanan bacanya dari kiri terjemahan paling kitabnya itu Fathul WhatsApp Raudhatul Facebook Kifayatul Instagram karo Nihayatul TikTok guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Makanya adik-adik bener sampean mondok ten gene Darussalam Timur iki wis pas nasab sanad keilmuannya jelas gendolane kuat wis bener ora usah hingah-hinguh. Wali santri nggih ngoten, ini pondok terbaik buat anak sampean. Ini pondok terbaik buat anak sampean. Ikuti aturan patuh kepada masyayikh manfaat barokah ilmune anak sampean. Tolong ora usah banding-bandingke. Niki kuncine wali murid nun sewu wali santri. Jangan pernah membanding-bandingkan oh pondok kene karo pondok kae. Kok kene ngene ngene ngene. Kono ngono ngono. Pondok pesantren yang terbaik bagi anak sampean ya yang sekarang ditempati mungkin putrane sampean kuwi. Aja kana mbok banding-bandingke kae. Apa kan nang ngene Anwar Zahid kae nang Bojonegoro kae ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Eh biasane sing suka ngono ku lambe-lambe kudungan biasane. Ono wali murid wali santri ku gayane protes, protes kebijakan pengasuh lho diprotes. Ono iki wong saiki kipas-kipas wonge. Ono kok anake pengen manfaat, pengen barokah. Sahriya gelek nunggak. Kadang rambayar, protes, protes. Lho kiai iki rata-rata yakin aku, yakin Gus Alin iki sering torok. Yakin tim tim tim. Lho misale kok enten santri ya, bayar telat 3 wulan, 4 wulan, 5 wulan. Ora mungkin Gus Ali moro ning omahe bapake santri iki terus njaluk jaminan sertifikat. Ora mungkin. Ngono ae kadang ora tepak sithik. Manyel aku. Mergo tirakat mula pondok niku dadi barokah. Ngaji kitab takrib niku Masya Allah barokah. Mergo ditirakati. Lah ngapunten adik-adik santri. Santri-santri saniki niki ora gelem tirakat. Sak kiyaine pisan.

Dalhar zamane Mbah Rauf, zamane Mbah Abdurrahman, mesti gemblengane santri niku mesti riyadhah. Tangletne sing sepuh-sepuh. Mulane ilmune mentes-mentes. Nek santri saiki pinter-pinter. Lho diakoni nek kepinterane pinter-pinter saiki. Tapi mentese ilmu tebih karo sing biyen-biyen. Padahal kadang-kadang biyen iki ngajine menerima bidayatul hidayah, ta'limul muta'allim. Safinatun Najah, Kasyifatu Sajani, niku sulamu taufik. Wis kuwi takut. Tapi mergo diamalno wali dadine. Musa iku kitabe sundul. Kelo moto fasih. Wulil musun. Tapi mboten antuk ngono lho modele ilmune. Mergo napa? Kalah riyadhahnya. Iki terus nopo ora ya iki? Wes jam 12 sok Bu. Nggih, ngaten. Piye ya? Niki mau eskalasine ulang.

wiskit mulai zaman Kanjeng Nabi biyen sejatine asli nih wiskit mulai zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah dan Madinah niko nyampe perbatasan bangun masjid Quba, masuk Yathrib bangun Masjid Nabawi. Kemudian setelah masjid jadi, Rasulullah menentukan sebuah tempat dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Duh, waktune wis kliwat-kliwat iki. Kok mboten napa-napa, lambeku dawir nuruti sampean. Iki mau sampean lek yo ngerti to aku sore mau yo nang gone desa. Apa to kuwi? Kuwi. Wis iki mau kajoran saiki nang kene. Lah aku sesuk iki patanggon iki nang gone Temanggung. Papat. Sesuke meneh papat. Sopo ngomong oleh-oleh ya. Pikiran bojoku lho ora tau mbahas ngono kuwi. Lho kowe iki apaku mbahas-bahas ngono kuwi. Wis ngono kuwi lambe-lambe kudungan iki modele. Ora mikir kesele oleh koe kula saestu. Kula niki nggih sami kalih panjenengan tabarukan kepengen ngalap barokahipun. Mboten lha wong kula karo panjenengan niki wis padha mawon wis wong model-model ngene iki isane nggih mepet-mepet para ulama langkung-langkung mepet-mepet para aulia langgen pengkaderane nggih ten jene pondok-pondok pesantren. Kanjeng Nabi menentukan tempat dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Loh kenapa yang disebut taman surga hanya tempat itu saja? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga? Kok hanya tempat yang kurang lebih ukurannya 28 kali 16 meter? Kok namung niku sing diwastani taman swarga? Kok mboten sekalian sedoyo bangunan Masjid Nabawi kaya diarani taman swarga? Ternyata sebabnya di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Tempat itu yang dipakai Rasulullah untuk mendidik, mengajar sahabat-sahabat, murid-muridnya beliau. Maka dimanapun tempat di bumi ini yang digunakan untuk ngaji ilmune Allah, pondok-pondok pesantren itu besok di akhirat pasti akan diangkat menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah. Lengge. Kanjeng Nabi ngasuh santri-santri ini sahabat-sahabat dan mereka. Terus Kanjeng Nabi mulang sahabat, sahabat mulang tabiin, tabiin mulang santri ini, murite, ngantos dugi Indonesia meriki. Dibawa oleh para aulia, diteruskan oleh para ulama, ngantos dugi Watu Congol meriki. Lanjut dengan runut sejarah. Biasanya Gus Ali sampun sering nyeriosake. Aku kena ngaji nukone daerah kene, bingung leh ngatur boso. Makanya awan mau cobi pak tak praktek nih. Para alim ulama ingkang rinten dalutan sah sumanding pustaka.

kawula dasih. Paham mboten sampeyan? Mumet aku kadang-kadang. Ngapunten sanget kula niku wong wetanan. Wong wetane ngomongane nggih kosro kasar ngeten iki. Lah wong mriki ra turunane bangsa alus to. Kuwi mangke kula salah leng ngucap. Dadine ora karo-karowan kae kok dadine kae pun dibawa ke Indonesia. Perjuangan para aulia dan para ulama itu melalui wadah yang namanya pondok pesantren yang akhirnya sukses besar membawa perubahan agama di Indonesia. Hampir 90% memeluk agama Islam. Tadinya ateis, gak kenal Tuhan, ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang Hindu Buddha, ada yang kepercayaan macam-macam. Purbokayun, Sabto Dharma, Dharma Gandul, Gandule Dharma. Lho saya model ngono kuwi, Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Kulon, Nyiroro Etan, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, Wala Alihi Wasofi Ajmain. Ini bisa meraih kesuksesan besar. Hampir 90% Malik Grimyang memeluk agama Islam. Itu motor penggeraknya ya dari pondok-pondok pesantren. Bahkan kalau waktunya cukup tak ceritani. Perjuangan merebut kemerdekaan sampai mendirikan Republik Indonesia.

0: pendiri pondok pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur itu mantan laskarnya Pangeran Diponegoro. Termasuk sejarahnya waktu congol nih. Paulo ampun diceritakan tuh kali Gus Ali tuh. Ngomong gini lah aku ben lego. Anyel aku ini. Semua ada runtutannya. Pondok-pondok sepuh. Dan gini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini ku roto-roto pendiri ini mantan laskare Pangeran Diponegoro. Ya termasuk kula sing ngaji teng kene langitan, teng kene bunga, sami niku. Nggih, mantan anggota pasukane Pangeran Diponegoro. Ya Pangeran Diponegoro niku ulama besar. Beliau namanya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sabaah, meh hafal kitab takrib. Lho sampe teng kene monumen niku sampe saniki sik wonten lho kitab takribe. Lho kandhani kitab takrib ya ora bahan-bahan sampe tak kandhani. Ojo mbok sembarangan. Apa kitab tipis jare le? Tipis-tipis piye? Maca ra entos semua. Halo? Nah, mulane ya. Sampai orang-orang luar negeri itu heran. Gini kata orang luar negeri itu gini. Janjannya pondok. Janjane iki bahasa Indonesianya apa? Yuk sajanya pondok pesantren itu lembaga macam apa sih? Kemudian penghuni-penghuni pesantren yang disebut dengan kaum santri itu makhluk model apa sih? Dari akhirnya mereka melakukan penelitian, kepengen tahu pondok pesantren itu lembaga apaan, terus santri-santri itu makhluk apaan. Ada sebuah buku itu judulnya The Educate All System in Java's Pondok Pesantren in Educating All Generation. Aku kon baleni meneh wis ora iso iki. Soale rada ngawur-ngawur sithik iki, Mang. Lih, mereka mengadakan penelitian datang ke pesantren-pesantren di Jawa. Begitu mereka masuk, geleng-geleng kepala. Lha wong pesantren iki dunia model koyo ngene, apalagi dilihat santri. Santri modele rak yo tingali to kae. Lah yo rondo klumbrak-klumbruk. Mau iki kan penelitiane zaman biyen. Santri-santri zaman biyen gayane rak ngapunten-ngapunten, klumbrak-klumbruk, kayak jemburis-jemburis, sarunge akeh sing ngepir. Lek koplo niki lek kopiah peci niki rupane wis ora cetha, ora ireng, ora coklat, ora abang, jan koyo ulune garangan tenan kae. Kene lek turuke untel-untelan nggih melungker nggih kemulan sarung cilik kae. Ayah adem-adem diseret mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen. Tarik mengisor sikile ketutupan sirah kademen akhir melungker kaya terenggiling. Itu makhluk penghuni pondok pesantren dan rata-rata pernah terserang penyakit gudeg. Santri zaman biyen rata-rata niku. Jadi virus gudeg ini betul-betul sudah menguasai pesantren. Niku disebut waliyul aqtab, wali kutub. Ibu-ibu yang pireng wali kutub ngene iki aja mbayangke kutub utara, kutub selatan. Engko ra tekan kewan panda mangke. Wali kutub niku pimpinane para wali. Tingkatan wali tertinggi sak donya dalam satu masa wali kutub niku namung setunggal. Jadi kalau ada dalam satu masa kok wali kutub loro, sing siji mesti palsu. Karena dalam satu masa sak donya wali kutub niku namung setunggal. Selama wali kutub ini masih hidup, Allah mboten bakal ngangkat wali kutub yang lain. Baru setelah wali kutub ini wafat, Gusti Allah ngangkat seorang wali kutub. Niki kados Imam Ali Zainal Abidin As-Sayyid Muhammad Al-Baqir. Mudun-mudun ngantos Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
1: Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Beliau-beliau itu tidak hidup pada satu masa. Sedoyo niku wali-wali kutub. Nah, level di bawahnya niku disebut waliyul a'immah. Nah, kalau waliyul a'immah ini sak donya jumlahnya selalu dua, berada di samping kanan dan kiri wali kutub. Kalau yang satu wafat, maka Allah segera mengangkat satu lagi waliyul a'immah gonjang kepi. Pokok dalam satu masa jumlahnya mesti loro. Nah, tingkat di bawahnya waliyul autad. Nah, wali autad niki kuotane. Jadi mboten namung haji mawon sing ngangge kuota. Jadi wali niku wonten kuotane, Pak. Kuotane sekawan. Wali autad ini dalam satu masa sak donya jumlahnya selalu empat dan berada di empat penjuru arah. Tengah-tengahe Ka'bah. Berarti setunggal ten kene kilene Ka'bah, setunggal ten wetane Ka'bah, setunggal ten lere Ka'bah, setunggal ten kidule Ka'bah. Nah, mangke menawi ada salah satu yang wafat, Allah segera mengangkat satu lagi waliul autad gonjang kepi sekawan. Nah, level di bawahnya lagi waliyun nuqaba. Niki kuotane sak donya jumlahe wonten 7. Misale wonten sing sedo kalih nggih dijangkepi, Gusti Allah ngangkat waliyun nuqaba kalih gonjang kepi 7. Di bawahnya lagi waliyun nujaba. Niku sak donya jumlahe 12 selalu. Di bawahnya lagi waliyul abdal. Niki sak donya jumlahe sekawan dosa. Umpami wonten sing kapundhut 3 nggih, Allah langsung ngangkat wali abdal 3. Niki jumlahe sekawan dosa. Sing paling kathah niku waliyul murid. Niku jumlahnya tak terbatas. Waliyul lajeng tingkatan-tingkatan para wali niku ukurane napa? Ukuranipun fi waraihi wa zuhdihi wa taqarrubihi ilallah. Jadi ukurane niku waroknya, zuhudnya dan taqarrubnya kepada Allah. Ciri khasnya waliullah niku setunggal. Napa tanda dan ciri khas waliullah niku? Tandane nggih menika

boten ajrih dateng lintu-lintunipun. Maka dalam ayat yang lain, walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Ono wong jarene wali ning kok sih wedi karo liyane Gusti Allah, niku jelas dudu wali. Ki pasti dipateni ora apa-apa kuwi mbrebeki kuping. Kula wangsuli meleh. Ngalima kaya apa? Jaduka kaya apa? Ning kok isih wedi ten liyane Gusti Allah, niku berarti dereng wali. Mergo cirine wali

Mulane Bu, krono krono apa sing ceramah? Maksudnya aku wedi karo bojo. Omonganmu kok bener modele. Ngene. Karena waliullah itu yang ditakuti Allah. Iki bedane. Jadi waliullah niku wedine karo Gusti Allah. Lah nek waliul murid niku wedine karo SPP, uang gedung. Iuran bulanan karo kreditan. Niku cirine wali murid. Dadi wedi karo uang gedung, wedi karo SPP, iana syahriyah niku. Mergo waliullah niku enggak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Mila uripe ayem. Tentrem. Wali niku mboten nate susah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi wali ini pun mboten nate susah. Kenging nopo kok mboten nate susah? Keranten sambungane langsung dateng Gusti Allah, sendenane namung dateng Gusti Allah. Ikatannya kuat. Sehingga para wali niku mempunyai kesadaran penuh dan keyakinan kuat bahwa beliau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena sesungguhnya semuanya adalah Allah. Mboten gadah nopo-nopo sedaya gadahane Gusti. Mboten saged nopo-nopo sedaya kuasane Gusti. Wong niku lek empun saged mraktekaken niki, mesti uripe ayem tentrem, mboten bakal susah. Aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa Gusti Allah. Aku ora duwe apa-apa, sing duwe apa-apa Gusti Allah. Salah satu sebabe wong susah niku mergo rumangsa kelangan. Mbok kelangan duit, kelangan donya, kelangan jabatan, kelangan kedudukan, kelangan kesempatan. Kuwi sing marake wong susah. Lah wali sing imane kuat niki, dia enggak pernah merasa memiliki apa-apa. Kenging nopo to wong kok rumangsa kelangan? Sebab rumangsa duwe. Orang yang merasa kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, karena dia merasa memiliki kedudukan, merasa memiliki jabatan, sehingga begitu kedudukan dan jabatannya lepas, dia susah karena dia ngerasa kehilangan, dianggap kedudukan dan jabatan itu miliknya dia. Understand? Lah nek waliullah ora rumangsa duwe apa-apa. Dia enggak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Orang tidak gablek apa-apa. Semuanya milikipun Gusti. Loh, nek iso mraktekno ngene, top, keren. Loh iya, karena rasa takut itu, maka wasamratuha, buahnya apa? At-ta'ah. Manut. Ndak berani melanggar aturanipun Gusti Allah. Wis pangapunten. Mbok ana wong jadu kok kaya apa kabeh ngarani wali, tapi nek sek wani melanggar aturane Gusti Allah, jelas dudu wali. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, karena rasa takut kepada Allah yang sangat kuat, sehingga enggak berani melanggar aturan. Tapi takutnya ora kok

takut kalau enggak dicintai Allah, takut kalau kehilangan Allah, makanya enggak berani melanggar. Tak kayak contoh sampean nek karo setrum listrik wedi napa mboten? Ora nyaut ya. Sing sebelah kene iki kebal setrum apa? Jenengan-jenengan niki nek karo setrum listrik wedi napa mboten?

sampean iki pas rantai duit kan yo pantas wong potongane yo ora patek entek duit yo. Dek kepengen entuk duit. Sampean ngaduk nang pinggir. Terus ono kabel listrik nglewer. Sak jempol tangan. Keling-keling. Wudo. Terus wonten tulisane abang, awas bahaya. Tegangan tinggi. Sampeyan sandinge mriku. Ana wong sugih nggawa duit rong koper kiwa tengen. Gebokan. Terus sampeyan di takoni. Dek. Dalem. Sampeyan arep duit. Ya purun, Pak. Tak kei duit, tak paringi duit ya, Dek. Sampeyan nek gelem ngemut kabel iki. Ngemut sepisan. Kayak isak gebok iki isine 50 juta. Ngemut ping pindho rong gebok 100 juta. Wani ngemut napa mboten? Gak kira wani melanggar mergo ngerti nek kuwi bahaya. Bu. Bu. Saman ngertos mboten nek ngrasani niku dosa. Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka. Sing banter ngertos mboten nek ngrasani niku bahaya. Sampeyan nggih tasik nate ngrasani. Lha kuwi padha karo ana kabel listrik tegangan tinggi sampeyan mut. Ya berarti ya dudu wali. Bu. Saman ngertos mboten nek ngomeli bojo niku dosa. Dijawab mawon. Ngertos mboten nek bentak-bentak bojone niku dosa. Ngertos mboten nek gondok teng ngarepe bojo sewot terus lintut-lintut sledat sledat lintut-lintut sledat jedot niku dosa. Ngertos mboten? Saman nek teng ngajep ngarepe bojo ya sek nate sledat sledot. Terakhir kapan? Angel dadi wali Bu sampean yang model ngoten niku. Nah, sekarang dalam tingkatan linier. Ngerti apa ora ya aku nganggo bahasa ngene iki ya. Ada dikatakan

0: sesungguhnya Allah menyamarkan, menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di kalangan para manusia. Jadi Gusti Allah niku nyamarake wali-wali kekasih Allah dan gini kalangannya menungso. Niki sing kula panjenengan kudu hati-hati. Jadi ada wali-wali kekasih Allah yang memang disembunyikan oleh Allah, disamarkan oleh Allah, bahasanya tidak diketokkan. Jadi ya tidak ketara. Lagi tujuannya apa? Liyu'azzimul kul, agar manusia itu mengagungkan dan memuliakan semuanya. Kula sampean kudu hati-hati. Allah merahasiakan wali-wali kekasihnya di kalangan kita manusia. Makanya kita jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah merendahkan siapapun. Jangan pernah menganggap siapapun jelek. Karena kita enggak tahu hakikatnya dalam pandangan Allah. Dia yang kita anggap remeh, hina, jelek itu jauh lebih baik daripada kita. Betul? Apalagi, jangan-jangan orang yang kita pandang hina, kita remehkan, dia adalah kekasihnya Allah. Gak bahaya tah? Loh, bahkan dalam agama kita itu gak boleh benci karo wong nakalnya ora oleh. Tabel ini. Geting dan gini tiang nakal ini betul nangsal. Gak boleh. Duh, laku lo kok nanti kepireng. Kesali leh ngaji nerang nih hadis. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Lene orang mampu kae fabilisani, nganggo nasihat-nasihat dituturi. Lene orang mampu fabiqalbi. Wadzalika adhaful iman. Lemah-lemahe keimanan. Ingkar atine, ora setuju karo kemungkaran. Berarti rak geting kuwi. Lha tadi katanya enggak boleh. Ngeten Bapak Ibu para jamaah, yang enggak boleh itu kita membenci orangnya. Kalau membenci kemungkarannya harus. Geting ten tiange niku sing mboten pareng. Nek geting ten gene zalime, mungkare, nakale harus. Lha piye to kuwi? Kok mumet gendas? Entuk geting nang nakale, mungkare ning ora oleh geting karo wonge, padahal nakale, zalime, mungkare kuwi nemplek nang wonge. Kan ya otomatis geting sak wong-wonge. Harus dibedakan. Wonge diapa-apake tetep wong. Mungkare mungkar, wonge wong. Nakale yo nakal, dolime dolim. Mungkare mungkar yo ning wonge tetep wong. Apa-apake wonge iku yo kawulane Gusti. Yang sampean getingi berarti sampean geting karo kawulane Gusti Allah. Lho kawulane Gusti Allah kok sampean getingi? Awas, sampean urusan karo Gusti Allah. Mergo kawulane sampean getingi. Wonge apa-apa ke umate Kanjeng Nabi kuwi. Lho kok sampean getingi? Sampean urusan karo Kanjeng Nabi. Mergo umate Kanjeng Nabi sampean getingi. Understand? Aku kok mumet to, kok bingung to aku piye karepe iki janjane. Kon geting karo nakale, mungkare, dolime ora entuk geting karo wonge. Iku kudu dipisah. Saiki tak teko ibu ngomari ngene sampean lak paham. Ibu ngapunten, panjenengan nek karo duit geting apa seneng? Padha. Panjenengan nek karo telek seneng apa geting? Lah ngono, saiki umpama sampean iki digawe duit 5 juta karo bojo sampean ning duwite jibrat telek. Iki kira-kira sampean guak telek sak duwit-duwite apa diguak telek mawon? Ya dipeliriti kok. Telek ya telek, duwite tetep. Paham? Nakale nakal, wonge tetep wong. Paham napa mboten iki? Situ meneh contohnya, kalau yakin ibu-ibu niku nek karo tuma geting apa ya kemriyek nggone sirah iki apa ya angsal bu jenengan geting kalih tuma kena ning aja kok gara-gara geting karo tuma tembus nganti geting sandas-ndase. dalam mbak timbangan indah sakit tumone diketok ono mbak ganti semongkong. Kita itu enggak boleh memandang rendah, memandang hina, meremehkan, memandang jelek orang lain. Malah sudut pandang dalam Islam terhadap siapapun kita harus merasa lebih jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalih sinten mawon. Kula sampean kudu rumangsa luweh elek. Ini sikap tawadhu. Berhadapan dengan siapapun jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik. Jenengan nek ningali tiyang sing langkung sepuh dibanding jenengan kae kudu ngeten, ya Allah. Wong kuwi luweh tuwa teko aku, mesti amale luweh akeh, ibadahe luweh akeh, ganjarane luweh akeh. Berarti apik wong kuwi timbangane aku. Kalau melihat orang yang lebih muda, sampean pikirane kudu ngene, kuwi jeh enom, umure lagi piro? Nakale akeh aku, dosane akeh aku. Berarti apik bocah kuwi timbangane aku. Kalau sampean ningali ana wong pinter, wong alim nglakoni kesalahan, pikiranmu kudu ngene, kae pancene salah ning wonge alim, wonge pinter kae, gampang tobaté ngerti carane tobat, mesti langsung wa'd bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ilang kae eleke. Lah aku ki oon. Nakal ora rampung-rampung, ora wis-wis, kae nakal wonge pinter. Tapi kae timbangane aku. Lah nek panjenengan ningali wong sing ngapunten ana wong bodho kok nglakoni kesalahan, pikirane kudu ngene. Kae salah ning mergo dasare wonge bodho, pantes wae. Lah aku ki ngerti kok sik salah bolak-balik. Paham apa ora ya iki diomongi ngene iki? Aku lungguh kok nganti ngenang ngene ngenang ngene. Soale bokongku keringeten. Wes kalih ngadeg mboten napa-napa nggih. Wes keringeten gringingen bisa. Belum lagi kalau misalnya orang yang kita pandang rendah, orang yang kita pandang lebih jelek dari kita, jangan-jangan beliau adalah waliyun min awliya'illah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ngoten Bu. Ya aku ya ora iso mbakas wali akeh-akeh wong duduk. Wali kula sami kalih panjenengan wali murid saestu. Kula mboten niat ngurui panjenengan mboten. Kula ndugi mriki niku sami kalih panjenengan tabarukan, kepengin pikantuk barokah. Mulane insyaallah wong watu congol, wong gunung pringi bejo. Desane jenengan iki nggone wali. Mbok nggone bakul minyak wangi iki mbok piye modele kok jenengan rak yo kecipratan wangine. Nggih napa mboten? Sing gelem mepet. Lungke. Soale ana bakul minyak wangi ning malah ora gelem mepet. Mbok iki bejo lho. Endi desa kok kathah ulama apa maneh waline mesti barokah. Amin. Tapi lho yo mesti ana tapine. Yen kliru sikapmu mesti kualat. Jadi wong watu congol ki kemungkinane loro. Yen ora barokah kualat. Mangane sing ora kuat minggato teko watu congol mumpung urung. Lho aku ora meden-medeni ora. Ketae kok gobek-gobek ngono. Iki jelas sing wedi kualat kuwi. Ya mulane kudu sing ati-ati panjenengan. Niku pesen kula, wis pokoke sing penting ya Allah semoga-moga angsal berkahipun diakoni dadi santrine niku ae wis seneng. Nggih. Ah wis kuwi. Mboten lek niki wau kula dibisiki didhawuhi kalih Gus Ali. Ceramahe ora usah suwe-suwe, selawe menit wae. Aja protesten kula. Apa lek ngenteni wis suwe? Jenengan ndugi mriki wau jam pinten? Maghrib. Asar. Saman iki waras apa edan? Lu acarae mantun nisa kok asar pun ndugi mriki niku lho. Hah? Jam 3 dugi mriki. Saking kepengin manggen ngajeng. Oh, pengen deket sama aku. Jan iki semua ora waras tenan ya. Ya Allah ya Karim. Pon mangke disambung niku mangke diteruske. Ngeten maksud kula nggih. Wali niku maknane lak kekasihe Gusti Allah. Orang yang dicintai Gusti Allah. Nah, cinta itu pasti melahirkan cemburu bareng. Kalau nggak ada cemburu nggak cinta namanya. Lo kok oh dibilangin? Kalau Allah maha cinta berarti Allah juga maha cemburu. Ayo tuh sayang nyaut. Lanjut mboten ngaji nih. Kalau minta dilanjut ngaji sama Abah Anja itu harus semangat. Kalau jenengan semangat, saya biasanya ceramahnya agak lama nanti. Walaupun tadi didawi 25 menit saya wani melanggar karena permintaan mayoritas jamaah. Tapi le penjenengan wis wegah kaya ngoten niku. Lah aku ceramah petentengan kono duwe. Ana kutung ping kono kali. Ayu ngantukan. Kalau Allah maha cinta, pasti Allah maha cemburu. Ini wonten sahabat namine Sa'ad. Wah ini pencemburu berat kalau sama istrinya. Wah terkenal, terkenal di kalangan sahabat. Jadi sahabat Sa'ad ini, wah kalau sama istrinya itu pencemburu berat. Jangankan istrinya keluar rumah, ngintip dari jendela yang dibentak-bentak. Aja ngintip-ngintip teko jendela, engko diingeti wong lanang kok. Ingok-ingok teko jendela ngeten. Ada orang lewat, istrinya ingok-ingok. Dibentak sama Sa'ad. Ngopo kok ingok-ingok? Aja. Nanti kamu dipandang laki-laki lain. Akhirnya umum di kalangan para sahabat. Akhir sahabat-sahabat niku do, ya biasalah. Kasak kusuk di kalangan para sahabat. Lah iya. Saat itu cemburuannya karo bujone, ya kok bujone ayu-ayu wo.
1: Wong bujo bijine yo dua warna. Bujone kadang-kadang kayak gini apa? Lu rasa

0: disampaikan Rasulullah kepada para sahabat.
1: Ghirat Sa'ad. Kamu heran ya dengan cemburuannya Sa'ad kepada istrinya? Wallahi ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu dibanding Sa'ad. Sa'ad sing mbok omongke kaya ngono kuwi, ora ono apa-apane dibanding kecemburuanku. Wallahu aghyaru minni, kata Rasulullah. Dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Allah yang maha pencemburu. Makanya orang yang dicintai Allah pasti dicemburui Gusti Allah. Sehingga semakin orang itu dicintai Allah, dia akan semakin mendapatkan ujian, ujian, ujian, ujian untuk menguji sebesar apa cintanya kepada Allah. Makanya ibu sama nek meta metu teko omah bojomu kok meneng wae. Kuwi ora kok mergo bojomu seneng karo sampean, bojomu wis mblenek nyawang rupamu. Bojoku ora apa-apa kok aku meta metu nanti nek wis biasa. Kuwi rumangsamu nek bojomu apian ngono. Bojomu wis mblenek. Lep mep. Ini betul-betul mencintaimu. Kamu setiap mau kemana-mana, arep nanti, karo sopo, engko tekone jam piro? Detail leh nakone dirimu. Lenep. Kowe nang pasar dijarke, nang mall dijarke, arep ngene rek.
0: Ampe kumpulan karo kanca-kancamu sing arisan sopo dijarke.
1: Manusia yang paling berat menghadapi ujian para nabi. Kenapa? Karena para nabilah yang paling dicintai oleh Allah. Fal amsal summal amsal. Ya kemudian level di bawahnya ya para sahabat, para tabiin, terus para aulia, terus mulane ngapunten ujiane kiai lebih berat daripada ujiane wong jemburis-jemburis ngono. Lungke. Orang yang dicintai Allah, kalau hatinya serong dikit aja, mering dikit, serong dikit, enggak tertuju kepada Allah, Allah cemburu. Aku ingin mencintai kamu, tapi kenapa hatimu enggak ke aku? Paham enggak ini? Uang sing dicintai karo Gusti Allah kini atine menceng sithik wae. Allah cemburu dan pasti langsung diberikan ujian sama Allah. Kene gak dikei contoh ya ora paham. Soale sing sebelah kene iki ayu-ayu tapi enggak. Ngene lho seta. Mangke to. Kula niku nek matur oon, saestu bukan bermaksud untuk merendahkan apalagi melecehkan, saestu mboten. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Yuk agar kita itu dekat gitu aja loh maksudku, yang enggak ada sekat lah. Wong ngajuki terlalu serius petenteng kok nek sampean ketemu aku terus ndingkluk ngene iki terus assalamualaikum. Aku malah wedi karo sampean. Aku yo orangnya ngene iki lho, aku karo sampean niku sama, ndak ada bedanya, padha wae. Sing penting atine ditata, oke? Okay? Love you. Sing tuwek ra usah. Lha wong aku ki ngejak sing enom malah sing tuwek ndisiki ngene. Ndilani ya. Mangke kersane noto ati ngono lho maksud kula. Pangapunten para kiai sing kula aturaken niku senes konsumsine panjenengan. Oleh ngaji nek wis jam yah mene-mene iki Wene mek dikai kulit trahele kulit lagi ya merem kabeh. Negatifnya gaya model ini, ini ya lepas dari kontroversi seneng orang seneng, yang jelaskan ini trik supaya nanti ilmu yang akan dimasukkan itu leb leb leb gampang diterima. Ceramah sing larang ini kan semodel ini.

Allah itu maha pencemburu, maka siapapun yang dicintai Allah, kok hatinya menceng dikit aja, Allah cemburu dan pasti akan diuji kecintaannya kepada Allah. Wesing, para nabi niku wis paling dicintai Allah. Mulane nabi niku nek atine menceng sithik ae teko Gusti Allah, langsung dikasih ujian. Yes.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Gabutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Gabutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

malam, apa kabar nih Sobat Star FM dimanapun berada. Wah, seneng banget kembali lagi malam hari ini Faris menemani Anda di DMK ya. Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya isi banget edisi hari ini. Hari Kamis malam Jumat berarti sekarang ya. Tepatnya tanggal 28 Mei 2026. Kabar gimana nih? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya semangat juga buat melanjutkan aktivitas di kesempatan malam hari ini. Pokoknya seperti biasa Faris bakal temin Andi dengan lagu-lagu dangdut yang asik banget buat menemani aktivitas malam hari Anda. Sembari Anda sibuk ria, mungkin barangkali sambil ngabisin perdagingan yang udah menumpuk di rumah ya. Ini udah mau diolah-olah atau malah udah abis nih? Yang dikumpulin di kulkas gitu, di freezer banyak banget gitu, mau buat apaan? Ya, udah ini ya, udah pada nyate belum? Kayaknya udah pada banyak yang udah pada nyate kayaknya ya malam hari ini ya. Yang lagi pada bakar-bakar, Faris lihat pada di jalan-jalan tuh pada ini ya, pada bakaran gitu ya. Pada nyate, ada yang direndang, ada yang disemur, pokoknya di macem-macem deh perdagingannya ya. Diolah sedemikian rupa gitu ya. Selamat malam juga pokoknya buat Anda dimanapun berada yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas malam hari ini ya. Malam hari ini masih bersama obat herbal Ramuan Arab yang paling top, ada Habu Top, ada Sultana juga, Vitama, Vitapid, Tehmoro juga ya. Satu lagu tadi sudah dimunculin pertama banget dari koleksinya Itje Trisnawati dengan Dana Asmar. Tiada duanya kali ini muncul. Sambil menikmati daging-daging di rumah ya, daging kebo, daging sapi, daging kambing. Kekenyangan daging ya, aduh, awas kolesterol ya. Tapi nggak usah takut kolesterol, kan ada Habu Top, jadi nggak usah takut lagi. Kalau Anda mungkin sering banget kesemutan, sering banget kenceng di bagian tengkuk leher di sini ya, mungkin barangkali karena kebanyakan daging, nah silakan minum aja Habu Top, biar kembali normal lagi ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya sampai jam 10 malam. DMK dangdutnya asik banget.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Star FM

Dalam Remang-Remang alias Mati Rasa judulnya. Saat malam nih pokoknya buat yang masih monitor di Demkal Mamer ini. Oke, buat yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja. Buat yang belum kirim pesan, WhatsApp, SMS ditunggu juga ya. 0851-8606-9984 nya. Ada yang mungkin juga sudah berbagi gitu ya, karena hari Lebaran Idul Adha ada yang berkurban gitu ya. Selamat malam juga buat yang sudah berbagi daging kurban. Semoga senantiasa selalu mendapat keberkahan gitu ya. Karena indahnya berbagi luar biasa kalau hari Lebaran gitu ya. Karena gak semua orang bisa makan daging gitu ya. Jadi kenapa ada Idul Adha gitu ya, biar orang-orang yang punya duit gitu ya, biar bisa berbagi sama orang-orang yang belum bisa atau belum kebeli yang namanya daging gitu ya. Gimana nih, dapat berapa kilo nih ya?

semoga setelah senantiasa berlimpah rezeki juga gitu ya kan. Karena berbagi itu kan indah gitu ya. Selamat malam pokoknya buat yang malam hari ini juga lagi sedikit ngerasain enak badan. Atau mungkin juga lagi ngerasain karena kemarin-kemarin kolesterolnya tinggi. Tapi ya tetap pengen sih karena banyak daging jadi pengen makan daging gitu ya. Akhirnya kepalanya sering cokot-cokot juga ya. Tengkuk leher kaku terus juga banyak yang dirasa gitu ya kalau misalnya punya kolesterol. Banyak yang dirasa juga mudah lelah, nyeri di bagian dada, terus kadang-kadang sedikit sesak napas juga ya. Kenapa sih kalau kolesterolnya tinggi, dadanya sering banget sesak mas gitu ya, karena aliran darah ke jantung ini sedikit terhambat gitu ya. Jadinya agak sedikit sesak gak sih kalau kolesterolnya tinggi gitu kan. Di bagian leher terasa pegel gitu ya, terus juga kaku, nyeri di bagian tengkuk leher, terus jadi pundak gitu ya. Ada juga mungkin sering banget rasain kepala di bagian belakangnya juga sakit gitu ya. Karena kolesterolnya juga tinggi. Jangan dibiarin gitu ya. Harus banget segera minum Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top ini. Alhamdulillah bagus banget buat mengatasi yang namanya kolesterol tinggi ya. Buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit kolesterol gitu ya. Mungkin dari mulai darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu ya. Silakan bisa dinormalkan kembali dengan menggunakan obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top ini. Produknya alami ya. Tanpa efek samping, tanpa ketergantungan juga. Jadi aman dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Manfaatnya banyak, pokoknya bisa beli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Harganya juga terjangkau. Boleh beli sekarang? Boleh. Buat Anda yang mungkin punya keluhan selain kolesterol, ada penyakit jantung, asma, kanker, liver, tumor, dan sebagainya. Punya masalah penyakit dalam, sering banget rasain dadanya sesak, pusmutan, pusing-pusing, bangun tidur, sering banget gak karuan rasanya. Nah silakan bisa banget pilih aja Habutop. Produk herbalnya sudah alami ya. Ini udah ada izin edar dari Badan BPOM. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 ya. Jadi gak perlu khawatir lagi kalau Anda pengen beli Habutop. Buruan beli aja sekarang juga. Oke. Buat yang berada di wilayah daerah Alien silakan bisa langsung beli aja di Apotek Serunia Farma Alien. Terdapatkan juga di Apotek Tahir Farma Alien di daerah Gedung Bajul Bojongsari.

Faris tinggal bentar ya, ada yang beli Habu Top. Makasih buat ibu Nganti Mah yang ada di Pekunden, Kota Winangun ya. Makasih banget dia selalu beli Habu Top. Ibu Nganti Mah yang ada di Pekunden, makasih ya bu. Semoga cepat sehat nih buat ibu Nganti Mah yang ada di Pekunden. Tadi sempat Faris nyampe mana ya? Tadi nyampe, oh ini dari Apotek Alian ya. Dapatkan juga di Apotek Kandang Bergas. Kalau habis info aja nanti kita isi lagi ya. Terus untuk di Alian diserapatkan juga di Apotek Taher Farma Krakal. Buat warga Krakal jangan bingung-bingung ya. Sekarang kalau Anda beli Habu Top, adanya cuma di Apotek Taher Farma Krakal ya. Di dekat Pasar Krakal. Kalau apotek yang satunya kalau gak salah tutup soalnya ya. Anda bisa beli di Apotek Taher Farma Krakal ya, di dekat Pasar Krakal situ. Di situ ada Habu Top banyak udah ya. Vitamin juga sudah diisi lagi kemarin yang kehabisan stok di situ. Terus untuk beli wilayah daerah Kota Kebumen bisa beli di Apotek Aluda di daerah Wonoyoso Kebumen ya. Terdapatkan juga di Apotek Aluda 2 di depan Pasar Mertokondo. Untuk di wilayah Pejagaan bisa dapatkan juga di Apotek Taher Farma Kwayuan dekat Lampu Merah situ. Terdapatkan juga di Apotek Pramudia ya, di dekat Pasar Keputihan Kewayuan Pejagoan. Untuk di Klirong, di wilayah Dorowati, silakan bisa beli juga di Apotek Aluda, di depan Pasar Dorowati Klirong. Dapatkan juga di Apotek Cahaya di Klegen Wonosari Klirong, sudah kita isi lagi banyak juga, yang kehabisan stok di, kemarin di situ sudah kita isi lagi banyak juga ya. Untuk di wilayah daerah Petanahan bisa beli di Apotek Petanahan Farma. Stoknya udah kita isi lagi banyak juga, butuh vitaminnya juga ada ya. Kalau untuk di daerah Puring bisa beli di Apotek NS Parang Puring dekat Puskesmas Puring situ, atau dapatkan juga di Apotek Salasabila Puring ya. Dekat Pasar Weton Wetan Puringnya, di situ ada Habu Top juga. Oke. Kita ke WhatsApp yang udah bermasuk di sini. Selamat malam. Faris baca-baca dulu ya. Selamat malam.

Mbak Bubut malam hari ini digabung nih Mbak Bubut ya. Hadir di acara DMK sama buat Bu Asih, Bunda Rumiani, Bu Yati, ada Bu Samintan, Mama Noime, Mama Wulan. Ada Bapak Fatur, Bu Fatur, Tarosita, Bang Andri, Mama Fat, Mama Akmal, Mama Astri, ada Mbak Julit, Bunda Titi Wardani, Mbak Sakinah, Mbak Gina Ora, Mama Bila, Ibu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, Pak Hafid juga ya. Dan semuanya saja. Di belakang lagi ada Mbak Sri di Purworejo dan gabung juga. Lagunya tiada duanya. Salam buat Ibu Bila yang lagi monitor aja. Ada Ibu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat Padi Selamat, Bunda Mbak Putri, Bu Ayu Pasutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad Putri Selatan juga, Mbak Cindy. Ada Pak Naura, Pak Yanto, Bunda Wati, ada Mbah Warik juga buat Mama Asraf juga, Durian Ambal. Oke, thank you buat Mbak Sri ya. Tiap kali ku ada Bu Asih juga, selamat malam juga Bu. Waalaikumsalam juga Faris, malam ini aku pengen dengar lagunya Tai Lalat Bang Haji. Salam buat semua fans Star FM Santor Jago, cumanya selamat malam aja. Buat Faris selamat tugas, terima kasih sama-sama. Kembali kasih buat Bu Asih yang ada di Purworejo ya Bu ya. Halo malam juga Star FM, malam juga nih remang-remang dari Asraf di play dong katanya. Salamnya buat pendengar Star FM berjoget ria. Buat yang baca makasih dari Mang Madun. Bang Madun, makasih banget Bang Madun udah gabung malam hari ini Bang Madun ya. Ada Mama Nadi di Poncoran juga, selamat malam, waalaikumsalam. Di play dong, tiada guna, senggol buat semuanya aja, selamat istirahat, Faris selamat tugas. Mama dia thank you. Ada Andre juga, selamat malam Andre, Star FM, kita gabung nih di DMK yang dunia asik banget. Sejengkal tanah lagunya Andre ya, salamnya buat Bunda Ervito, Butika, Bu Asih, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Pian, Mama Asra, Mama Nim, Mbak Wari juga, Kang Mungsin. Buat semua sobat Star FM juga, buat Faris selamat siren aja. Oke, thank you Andre. Selamat malam juga di belakang lagi dia Mama Rizky nih. Mama Rizky request lagunya apa nih Mama Rizky? Sabar dan maaf dari Aneta Dahlan katanya. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Sama-sama kembali kasih buat Mama Rizky yang ada di Purworejo. Mama Ardika Zahra yang ada di Seling, Karang Sambung. Selamat malam juga, waalaikumsalam. Tok tok tok, udah buka belum ya? Udah dong. Mas Faris sehat ya, alhamdulillah. Malam Jumat aku mau request lagunya Ada Setan. Wow, seru. Salam-salam untuk yang lagi monit aja semuanya. Salam sehat selalu untuk penyiarnya. Terima kasih banyak full nyum full baru kamin. Sudah jadi rendang mas, udah abis menipis. Katanya siap-siap tambah berat badan. Wah, wah, wah. Pasti nambah-nambah terus nih makannya Mama Ardika ya. Ada daging. Di tempat aku udah sapi 2, kambing 10, marem pokoknya alhamdulillah. Berkah-berkah segalanya ya. Kebagian semuanya dong berarti ya, 2 kambing, 2 sapi, 10 kambing, luar biasa ya. Ada yang bilang Mas Faris kenapa Idul Adha lebih sepi dari Idul Fitri, karena pengorbanan lebih berat daripada memaafkan. Bisa aja. Mungkin. Selamat malam juga buat siapa ini? Bunda Nesalis, waalaikumsalam juga Mas Faris. Apa kabar baik dong, alhamdulillah ya. Di Pasar Senen, Ambal nih, mau kirim salam buat semuanya aja sahabat Star FM. Kebumen juga selamat malam aja. Buat Mas Giman Lajer, Durin Ambal, Mama Izan, Mama Desi, Pak Ato yang lagi hajatan, selamat malam juga ya. Buat Bojoku Rohmat juga selamat malam. Met medang-medang. Oke, lagunya Cincin Kepalsuan. Oke, boleh ditunggu nanti ya. Selamat malam juga, kita beralih ke SMS yang udah masuk di sini. Ada Mbak Liana ini udah masuk, sama malam buat Mbak Liana ya. Semua menjadi kenyataan. Waalaikumsalam buat Mbak Liana di MK. Kirim salam buat semuanya aja sobat Star FM. Regis lagunya Bunga Dahlia. Terima kasih sama-sama. Kembali kasih juga buat Mbak Liana ya, udah gabung juga malam hari ini di DMK. Oke. Kalau gitu kita akan nikmati lagu berikutnya dulu. Faris sudah siapin di sini satu koleksi lagu dangdut. Ada Tai Lalat ya dari koleksinya Roma Irama. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK dangdutnya asik banget. Kata orang sih Tai Lalat jadi makin manis kalau di muka ya, apalagi di deket bibir gitu ya. Katanya jadi tambah manis gitu. Tapi entahlah, selera ya. Tapi emang katanya sebegitu. Kalian ada toiletnya di bagian bibir atau di daerah muka tapi sedikit gitu ya, jadi tambah cantik katanya. Atau malah cerewet.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semanggung Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Pak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: 98.4 Radio Stray FM Kebumen. Masih bareng Faris di sini ya, yang mau bergabung masih ditunggu, silakan aja di 0851-806-99-84. 0851-806-99-84 nya barangkali bergabung di teleponnya, boleh juga. Yang mau gabung via telepon boleh merapat, boleh merapat, boleh merapat ya. Barangkali mungkin lagi sedikit ngerasain sepi karena sendirian di rumah gitu ya, nggak apa-apa, boleh gabung di sini biar makin rame ya. Gimana hari ini, bahagia atau hari ini agak sedikit lelah karena banyak acara juga atau banyak kerjaan yang menumpuk hari ini ya? Mudah-mudahan sih rasa lelahnya terbayar. Jadi udah gak lelah hari ini gitu ya. Kalau udah istirahat jadi terbayar deh, capeknya hilang gitu ya. Yang mau dicoba di 0851-806-9984 nya ada siapa, di mana lo? DM kah?
1: Halo,
0: halo, waalaikumsalam juga mbah. Apa kabar mbah?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Mas Faris.
0: Kabar baik ya mbak. Lagi ngapain mbak jam segini mbak?
1: Lagi santai nih.
0: Oh, lagi nyantai.
1: Menunggu.
0: Menunggu apa sih mbak? Menunggu mulu perasaan?
1: Iya. Yeah.
0: Menunggu duit ya mbak?
1: Menunggu yang belum kelihatan.
0: Yang kelihatan jangan ditunggu, bang. Nanti kecapean loh. Yang udah kelihatan aja yang ditunggu. Pengen lagu apa malam ini?
1: Minta lagunya Mas Arif.
0: Apa nih lagunya?
1: Lagunya Antara Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera boleh. Salam buat siapa mbak?
1: Antara Jawa Sumatera.
0: Oke.
1: Ya. Ya, salam buat yang lagi nyesel-nyesel itu, ayo semangat nyeselnya. Ada Pak Sutar, selamat malam Pak Sutar.
0: Oke.
1: Ada Bapak Enora juga, selamat malam. Ada Ibu Asi, Kupingi juga, selamat malam. Ibu Batur. Terus ada Mbak Sri di Purworejo atau Pasir Selatan. Ada Mama Fatma, Mama Nami juga, selamat malam. Andre, selamat malam Andre. Ada Om Gendro juga, selamat malam. Ada Kang Mufin juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan semuanya yang lagi dengerin
0: DM. Siap.
1: Pasarnya terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mbak Wart yang ripekan barusan yang udah gabung juga malam ini di DMK. Di belakang lagi silakan yang mau mencoba buat telepon, Faris tunggu di 0851-806-9984 nya. Yang mau bergabung boleh silakan merapat aja ya.

0: FM Galau. Selamat malam, dengan siapa di mana nih? Halo. Kenapa tidak bersuara dirimu? Halo. Mungkin sinyalnya jelek ya pemirsa. Dicoba lagi ya, kita alihkan ke panggilan berikutnya buat yang mau telepon. 0851-8606-9984 nya DM Kalo. Selamat malam, dengan siapa? Tok tok tok.
1: Tok tok wow, tok tok wow, tok tok wow. Itu tadi yang gak suara siapa, apakah dia belum menyate gitu?
0: Kayaknya belum makan daging kambing.
1: Aku juga suka makan daging, Rahul.
0: Oh, emang enak daging tuh?
1: Enak, apalagi dibikin itu yang macem-macem. Jangan cuma dibikin diiris, disayur, direndang gitu kan gak aneh. Digiling terus, gitu loh. Dibikin bakso kayak, bikin sosis gitu.
0: Enak ya,
1: kan?
0: Ya kan kalau dibikin bakso. Ya. Jadi lahap, pastinya mermelek deh makannya.
1: Iya, dibikin mumpung banyak daging, bikin sosisnya yang gede-gede gitu loh, Rahul. Ya Mbak Warid, Mbak Warid udah bikin itu bakso apa belum? Jangan kalah Mbak Warid sama Mbak Endut, mau bakul bakso, bikin bakso dimakan sendiri. Rahul mentang-mentang daging gratis katanya. Tapi kalau dagingnya beli, dia dijual, Rahul.
0: Oh, biar untung ya?
1: Bukan untung, biar dapat duit. So, udah nyate belum Rahul?
0: Udah dong pastinya.
1: Paling gak sih il.
0: Harus banget. Gak afdol kalau gak nyate tahu, gak sih?
1: Aku tahu Rahul dari pos 1 ke pos 2 ke pos 3 ke pos 4 ke pos 5 sampai capek ya Rahul ya.
0: Berturut-turut.
1: Mengintai ya. Dari jauh-jauh hari ini. Oh pos ono, pos ono, pos ono gitu Rahul ya.
0: Udah diinter ya.
1: Iya. Pura-pura sibuk Rahul mah. Giliran dapet bagian pindah ke lokasi lain. Gitulah kelakuan Rahul.
0: Ya harus ngumpulin kupon yang banyak pokoknya.
1: Iya. Gak kayak buku mis nih kebagian apa enggak Rahul?
0: Kayaknya kebagian lah mas, gak kebagian, kasihan amat.
1: Iya kasihan, soalnya Pak Kumis lagi gak bisa sinoman Rahul.
0: Oh emang kenapa?
1: Lagi sakit. Oh. Sakit hati Pak Kumis, ditinggal sinoman melulu akhirnya sakit. Tapi bisa itu dioles-oles pakai sultana Rahul ya?
0: Iya dipijit pakai sultana Bu, Pak Kumis.
1: Jangan dipijit Rahul, dia Pak Kumis bisulan. Oh. Pijit mecotot, cerap gitu gimana itu darahnya?
0: Ikan bisa pakai sultana dioles-oles aja kalau bisulan.
1: Ya dioles-oles jangan dipencet. Tadi Rahul kan mintanya dipencet.
0: Tak kira sakit apa? Eh? Tak kira sakit apaan?
1: Sakit hati. Iya, ayo Pak Kumis, banyak semangat Pak Kumis sih. Musuh kalah sama orang pituru dioperasi nggak mau Rahul?
0: Ya enggak lah, ngeri.
1: Takut katanya, enggak itu kan katanya ada banyak beranak gitu loh Rahul.
0: Oh gitu.
1: Tapi ya posisi di mana jangan dikasih tahu Rahul. Iya, pokoknya di ono aja gitu kan. Semangat buat Pak Kumis. Jangan takut Pak Kumis kan, biar cepat kering cepat sembuh Rahul ya.
0: Iya harus.
1: Iya masa harus dipaksa gitu, dipaksa nggak enak. Kalau paksa Rahul harusnya menyerahkan diri aja gitu ya.
0: Iya.
1: Langsung ke dokter gitu, mas mau digeret.

0: jatuh.
1: Itu brongsongin jambu, kalau nggak brongsongin katanya nggak bakalan boleh mati. Ya pintar-pintar kita jadi malingnya lah. Kita jarang di rumah Rasmus. Kita melihat saat Pak Ketrik nggak ada Rasul ya.
0: Iya harus.
1: Aman ya.
0: Kalau lagi mungkin lengah
1: kalau
0: ya.
1: Gitu. Oh, udahlah Rasul ngobrol terus kasian yang belakang. Gak ada habisnya. Soalnya buat semuanya aja punya lagi pada monitor. Jangan lupa itu daging terlalu banyak, makan daging habutop dikonsumsi Rahul ya.
0: Iya benar harus.
1: Jangan cuma enak-enakan makan dagingnya enggak diinget-inget itunya efeknya Rahul ya. Oh. Bluak-bluak tahu-tahu pusing, tahu-tahu apa gimana Rahul coba. Iya
0: enggak karuan.
1: Iya, ini brand ambasadornya.
0: Tapi kalau Mas Hendy kok kebanyakan daging kambing jadi itu katanya.
1: Opo. Ngamuan ya.
0: Nyerunduk.
1: Aku aja udah jadi korban amuan. Assalamualaikum bye-bye. Maksima.
0: Dicoba lagi di 0851 806 9984 nya. Oh iya, dia mau naik lagi. Halo DM gak saat malam.
2: Awas dari malam nyeruduk.
0: Itu yang nyeruduk pagi, bukan Faris. Main seruduk.
2: Faris juga iya.
0: Emang banteng nyeruduk. Kalau Mbak Yaya udah kena serudukan belum?
2: Enggak nyeruduk-nyeruduk, Mbak Yaya takut.
0: Kenapa takut? Pegangan yang kenceng. Kayaknya nyeruduk karena gak diikat tuh sapinya, jadi nyeruduk ya.
2: Aku gak tahu seruduk-serudukan.
0: Mau dicariin gak yang bisa nyeruduk?
2: Enggak.
0: Gimana sih dicariin gak mau?
2: Takut.
0: Lagunya apa Mbak Yaya? Ini bunder tadi ngerges ya? Lagu, dia ngobrol mulu.
2: Lagi nonton film juga sih. Sinetron.
0: Ya kan, ya sinetron, kupingnya di radio ya. Dua-duanya gak mau ketinggalan nih Mbak Yaya.
2: Iis Ariska, judulnya apa aja deh Manut.
0: Iis Ariska, judulnya apa aja Manut, oke siap.
2: Iya, salamnya. Yang barusan Bunda Ervito,
0: yeah.
2: Terus
0: baru
2: siapa Mbak Larit ya?
0: Iya betul.
2: Iya, dan buat semuanya. Mm-mm. Yang lagi mulai tengah malam,
0: okay.
2: Sehat, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Buat Mas Faris juga sehat selalu,
0: amin.
2: Amin. Pulangnya hati-hati. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Mbak Yaya malam ini udah ikut meramaikan DM juga ya. Nanti yang mau naik lagi di segmen berikutnya ya. Nanti kalau kebanyakan takut gak waktunya gak cukup gitu. Nanti Faris lanjut buka phone lab di segmen berikutnya. Ini adalah lagu yang sudah dipesan sama Mbak Warit yang ada di Pekanbaru sana. Yang ada di Pulau Sumatera ya. Iya kan Pekanbaru salah satunya ada di Pulau Sumatera kan. Masuk Pulau Sumatera. Ada Tentara Jawa dan Sumatera bareng Caca Andika. Jangan lupa pokoknya harus banget sediain di rumah habu top. Biar gak kalang kabut ya. Kalau udah sakit, seleng-selengan gitu kena kebanyakan daging gitu kan. Harus banget segera buruan beli habu top ya. Karena habu top ini bisa untuk memperbaiki berbagai macam keluhan Anda ya. Salah satunya karena kebanyakan daging gitu. Apalagi yang punya darah tinggi, kolesterol. Nah wajib banget sediain di rumah habu top. Obat herbal Ramon Arab yang paling top. Produk aman, produk herbal alami. Jadi gak ada efek sampingnya sama sekali. Malah memperbaiki sistem jaringan tubuh yang rusak juga ya. Habu top ini mencegah bisa, mengobati bisa. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu dengan herbal habu top. Obat herbal Ramuan Arab yang paling top. Belinya di mana Mas? Belinya langsung aja ke apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Harga mulai dari 100 ribuan aja. Ada yang kecil, sedang, besar juga ada. Habu top tersedia untuk Anda yang punya berbagai macam keluhan penyakit. Produk herbal alami tanpa efek samping. Beli sekarang juga ya.

0: Widi, apa topeng orang tahu ketinggalan?
1: Ya kutu. Kebok, dilat maning badaji.
0: Nah, apa hubungane? Apa top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik orang sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen, bareng Paris di sini ya. Moga mau masih ditunggu, silakan aja ya. Di 0851-860-6994 nya di malam hari ini, ketika Anda mungkin ngerasa gak enak badan atau mungkin Anda punya sesuatu di penglihatan matanya, ada lagi sakit mata, buruan aja konsumsi segera namanya Vitama, solusi kesehatan mata ini bisa membantu untuk menyehatkan mata Anda kembali ya. Yang punya mata minus, matanya plus, penglihatan ganda, matanya buram, infeksi mata, glukoma dan lain sebagainya, matanya katarak barangkali ya, boleh tiar pakai namanya Vitama Solusi Kesehatan Mata. Ini produknya herbal alami, terdaftar di BPOM juga, halal dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak buat kesehatan mata ya, karena mengandung banyak sekali vitamin A-nya. Jadi buat Anda yang punya keluhan penyakit mata, sangat disarankan banget buat minum Vitama sekarang juga. Vitamin ini nanti bentuknya kapsul ya, diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya. Jadi isinya 50 kapsul, nanti kalau buat dikonsumsi itu bisa untuk 1 minggu ya. Kalau untuk 50 kapsul bisa untuk 1 minggu. Terus nanti ada bonusnya namanya Vitama ya, Vimata, sorry. Nanti untuk yang Vimata ini bentuknya cair, langsung aja ditetes ke matanya yang sakit. 1 kali tetes 3 kali sehari ya. Jadi nanti sehari 3 kali penggunaan ya. Sehari 3 kali penggunaan. 1 tetes, 1 tetes ya. 3 kali sehari, pagi, siang, malam atau pagi, siang, sore ya bisa ya. Nah, untuk menjaga kesehatan mata Anda, Vitama dan Vimata ini produknya udah satu paket. Jadi kalau misalnya Anda pengen beli Vitama sekarang boleh. Dapatkan segera di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kita. Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Yang mau gabung di teleponnya juga boleh, silakan barangkali dimenai di teleponnya. Bisa dicoba di 0851-806-9984 nya. DM kalau selamat malam.
1: Setara Kebumen. Selamat malam Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasik banget tumben nongolnya malam Jumat soalnya ya.
1: Iya, gercep banget.
0: Udah banyak sajennya. Udah mandi kembang belum?
1: Kembang. Biar wangi ya.
0: Iya. Kembang tujuh rupa di tujuh sumur apa tujuh samudera?
1: Tujuh rupa. Kan ku mudah. Enggak perlu mandi kembang.
0: Pak Topik.
1: Mandi maju.
0: Malam sih. Udah pulang belum nih Pak Topik?
1: Belum lagi asinan.
0: Oh, belum pulang. Mau diledekin malah belum pulang. Ah, ya udah deh.
1: Udah makan daging langsung mangkap yasinan. Ya panas di sana ya?
0: Iya, gerah banget kayaknya.
1: Udah mau pulang banget.
0: Kayaknya nanti langsung nyeruput deh pokoknya ya.
1: Nyeruput apa nyeruduk?
0: Meruput gasik gitu maksudnya. Selesai talinya langsung pulang.
1: Enggak lah, kan banyak pekerjaan. Kan makannya enggak begitu banyak. Jangan keterlaluan. Enak sih enak. Tapi jangan.
0: Jangan tit.
1: Biasa-biasa aja. Yeah. Yang mau ngasih daging mana enggak. Enggak ngomong lagi, ngilang ya. Oi.
0: Siapa yang mau ngasih daging tuh?
1: Ada deh, nanti juga dia ngomong. Kemarin katanya mau nyebelah sapi, hus. Gak ada kabar lagi. Mau hilang dia. Aku tagih di sini. Nanti dia kan monitor. Mas Faris, aku minta lagu ya.
0: Apa nih lagunya?
1: Aku kepengen. Kangen sama kamu ya.
0: Asik.
1: Aka, kangen. Salamnya ikut yang sudah naik aja tadi, Mbak Wari. Terus apa lagi tadi ya, banyak ya? Iya. Udah ada 3 ya?
0: Iya.
1: Berarti tadi. Aku orang keempat.
0: Iya, orang keempat. Bukan orang ketiga kok, santai aja.
1: Jangan ketiga, jangan keempat. Aku yang pertama. Aduh. Salah. Aku salah jawab. Jangan sampai keempat. Menakutkan.
0: Serem.
1: Udah nyata ya Mas Faris?
0: Udah dong. Gak mau kalah pokoknya sama...
1: Berarti gak semua
0: lo nyata ya? Kenapa?
1: Aku mah baru direndang tuh.
0: Oh, baru direndang. Rendang dang dang
1: dang dang dang sebagian. Aku mau nunggu yang mau ngasih dulu, nanti mau rendang lagi. Ya gitu aja Mas Faris buat okay. Ya pokoknya buat semuanya aja. Ya colok Bos Andre, terus Duren Ambal, terus Mbah Warid. Pokoknya yang di grup FKF semuanya. Mas sehat-sehat aja, jangan kebanyakan daging ya, nanti kepanasan.
0: Apanya yang kepanasan?
1: Pajero.
0: Panas jaman jero.
1: Pokoknya harus persiapkan itu. Habutat
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya harus dong.
1: Aku juga tuh punya buat persiapan.
0: Udah
1: biar gak pajero. Gitu aja buat Mas Farisnya. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rizki Bul Barokah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, selamat bundar. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Teresita ya yang ada di Bulpes malam ini sudah gabung ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-804-9984 nyalo DM ke saat malam.
2: Selamat malam juga. Dari seberang sana.
0: Kenapa pakai nyebrang-nyebrang segala? Kenapa pakai seberang-seberang segala?
2: Bahagia amat sih.
0: Iya, soalnya
2: abis nemu apa ya?
0: Abis nemu daging.
2: Oh iya? Menanggung dosa orang.
0: Kenapa menanggung dosa orang?
2: Ya iya, daging kurban kan menanggung dosa orang.
0: Oh emang gitu?
2: Iya dong, tanya sama Vioi. Kiai Ponari.
0: Bisa aja.
3: Iya enggak?
0: Iya, ini kenapa pakai seberang-seberang segala sih?
3: Seberang sana?
0: Iya. Emang harus nyebrang?
3: Apanya? Yang seberang sana udah mati, Mas Faris.
0: Orangnya? Apa rasanya?
3: Ya semuanya, orangnya, lakonnya, pokoknya semuanya. Tanya deh sama yang tahu.
0: Ada-ada saja. Iya.
3: Dikirain. Aku mau minta lagunya ya.
0: Mau minta apa?
3: Minta daging aku gak mau.
0: Kenapa emang?
3: Aku udah punya. Dagingnya Mas Agus tahu. Ya enggak, ya enggak?
0: Iya, benar.
3: Iya dong, harus tahu Mas Faris.
0: Harus
3: makanya tahu. Aku kasih tahu.
0: Biar paham.
3: Bener, ya enggak Bun? Betul apa betul Bun? Aduh, Bu Kumis halo juga, Sugeng Dalu. Pokoknya bener. Iya Bun, bener. Ini bener, miskol nih.
0: Iya. Kata pengen enggak, dicawel bener, kali.
3: Bener. Iya bener, buku misalnya. Mbak Putriku cantik. Terus siapa Mas?
0: Pokoknya siapa lagi?
3: Lagunya Mas.
0: Lagunya apa nih?
3: Dendam kehidupan.
0: Waduh, dendam kehidupan atau dendam kebencian?
3: Halo buku mis, iya Bun, aku cawel nih. Iya dendam kehidupan ya Bun. Betul katanya betul. Tahu nggak Mas?
0: Pura-pura nggak tahu aja lah.
3: Pura-pura nggak tahu ya? Apa pura-pura dalam selimut?
0: Iya. Jangan sembunyi di balik selimut dong.
3: Iya kata Andri iya dalam selimut.
0: Nanti engap loh.
3: Iya ya engap ya. kecencem kali. Oke, pokoknya buat semuanya, halo, selamat malam. Yang udah miskol-miskol, makasih. Terus buat Mas Warisnya, matugas sampai tuntas. Jangan lupa ya, lagunya.
0: Apa? Lagunya oke, siap.
3: Iya, dendam kehidupan. Dendam kebencian, sayangku.
0: Iya, oke, siap.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri cantik yang ribancur makanan sana udah gabung malam hari ini di DMK ya. Belakang lagi yang mau diteleponnya boleh. Halo DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga, apa kabar ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah dong. Lagi ngapain? Lembur kah malam-malam?
1: Lagi goreng stripping.
0: Oh, buat apa?
1: Enggak, buat cemilan aja. Abis kalau pisangnya
0: mau
1: nggak ada yang makan.
0: Tak kira mau dijual.

0: Enggak. Ini masih bisa request lagi.
1: Masih banget. Silahkan, lagunya apa nih?
0: Mimpi Manis punya Dewi Persik masuk gak ya?
1: Mimpi Manis, emang gak ada yang pahit?
0: Iya. Kan pengennya yang manis-manis.
1: Oh, iya. Boleh. Mimpi Manis dari Dewi Persik. Oke, dikirimnya buat siapa nih?
0: Iya, yang salamnya buat Bapak Ashraf. Terus yang pada naik. Itu Mama Akpal sama Mama Fitri ya?
1: Tadi Mama Fitri yang naik. Barusan.
0: Oh, Mama Fitri. Iya. Terus buat Teh Rosita, Mas Andre, Bu Kumis, Bu Asi, Mbah Warid, terus Bu Yati, terus Mbah Putri, Bunder, Mbak Cindy, Mbak Yaya. Okay. Terus buat semuanya deh, fotokopi yang udah pada masuk.
1: Siap.
0: Buat Mas Farisnya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ashraf. Jangan lupa pokoknya harus minum Habutop dulu sebelum tidur ya. Jangan tidur dulu kalau belum minum Habutop. Karena Habutop ini bisa banget yang namanya menyehatkan badan Anda kembali gitu ya. Kalau badannya udah gak enak, udah mulai di apa namanya istirahatin gitu ya. Gak boleh terlalu banyak begadang juga. Harus dijaga pola makannya, harus dijaga kesehatannya. Karena yang tahu kesehatan kita sendiri kan, bukan orang lain. Iya, kita sendiri sampai sejauh mana kekebalan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kekebalan tubuh kita udah menurun gitu ya, harus banget dikurangin dulu ini yang bikin gak sehat. Apa ya, yang mungkin juga sering banget makanan-makanan yang kurang sehat, atau juga sering banget begadang, merokok, atau mungkin juga ada yang lagi sering banget makanan-makanan yang apa ya, mengandung bahan-bahan yang kurang bagus juga buat kesehatan ya. Ini bisa banget dihindari dulu ya. Pakai apa? Habutop dulu dong. Minum Habutopnya. Habutopnya diminum sehari 3 kali. Sekali minum itu 3 kali ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul.

di malam hari ini buat yang lagi dengerin Faris, pokoknya harus banget yang namanya jaga pola makannya juga ya. Apalagi lagi banyak makan daging nih. Ah, harus banget sedia di rumah yang namanya Habutopnya. Ada yang mau naik lagi sebelum Faris kembali ke lagu dan baca-baca pesan di sini? Saya menunggu yang mau telepon, Faris lanjut baca-baca pesan juga di sini yang udah pada masuk. Ada Lek di Dipitoro, waalaikumsalam juga ya. Katanya mau minta lagunya Seperti Pasir di Mata. Salamnya buat semuanya aja monitor DM ke Mat Malam Jumat. Dan Mat minum Habutop 4 kapsul buat persiapan karena kebanyakan makan daging. Kebanyakan makan daging kambing. Awannya pengen jeruduk. Jauh-jauh-jauh bilang gak suka. Daripada bikin pusing kepala. Jangan coba-coba. Kayak banteng apa kayak sapi pelen ini jeruduk.

Selamat malam juga Om Ahmad yang ada di Kutoarjo sana. Lagunya Cincin Kawin katanya. Malam ini pengen dengerin salamnya buat yang Uti cantik katanya di Kemangguan. Yang Darno bunder di Betoro Mbak. Oke. Okay. Thank you ya buat Om Ahmad yang ada di Kutoarjo sana udah gabung juga malam ini.

tembak dalam katanya Mas Cindy. Apa yang ditembak Mas Cindy? Aduh Jan, ada dia aja. Danga, danga. Seru.

0: Ada lagi siapa ini? DM Kalon, selamat malam.
1: Malam, Mas Farid.
0: Halo Mbah, apa kabar Mbah malam ini Mbah?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Farid sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Mbah. Lagi ngapain jam segini Mbah?
1: Makan. Saya kini senyum-senyum sendiri kok.

0: Senyum-senyum kenapa? Senyum-senyum, Mbah?
1: Lalu apa? Nama radio kan senyum-senyum sendiri, Mbah Hamad.
0: Ya gak apa-apa, buat hiburan ya, Mbah.
1: Udah tumpah kan ya, paling ya senyum-senyum sendiri. Ya.
0: Iya. Pengen lagu apa, Mbah, sambil senyum-senyum sendiri malam ini?
1: Masih ada.
0: Masih?
1: Tapi kalau ada, ini kan malam Jumat.
0: Iya.
1: Malam Jumat ya lagunya ya lagu pagi ini malam Jumat kan?
0: Malam Jumat, iya.
1: Lagunya ya apa yo? Ya malu aku lah.
0: Oh malu. Oke siap. Dari Delaila ya.
1: Nanti Mas Faris kalau di rumah ya malam Jumat ya disetel malu aku. Ya itu teringat masa dulu Mas Faris. Ya terus ya Mas ini nih kalau Mbah emang jauh ungkur-ungkuran tidak. Ya tak salam aja. Salamnya tiba sama Mbah Haji Nur.

0: Jadi yo, Pak Yono, Pak Selang.
1: Bah, kata Bunda Ervito, Mamat suruh nyate embe biar gak ungkur-ungkuran katanya.
0: Ukume, Ukarmina. Semuanya lah sudah yang penggemar secara FM semuanya. Kesehatan, jadi keselamatan. Dan semuanya yang monitor ini malam Jumat, nanti kalau nyetel itu Mas Faris nyetel apa itu tadi lagunya apa itu?
1: Malu Ida Laila.
0: Malu aku Ida Laila, coba didengar itu. Biar ingat masa malam pertama itu. Maaf ya, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada saja nih Mbak Amat ungkur-ungkuran. Kata Bunder suruh ini. Mbak Amat suruh apa? Nyate kambing. Biar tidurnya ungkur-ungkur. Dia Amat menelponnya. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya. Pokoknya jangan lupa nih ya. Harus banget ke rutin konsumsi herbal habutaupnya. Lilis Karolina, Faris munculin buat yang lagi kangen. Jangan kemana-mana, pantingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya buat yang mau telepon nih. Selamat malam buat yang masih di monitor. Ada Om Mamat yang di Kota Arjo. Ibu Karmina, halo. Bu Kumis bareng Pak Kumisnya. Selamat malam, semoga cepat sembuh ini. Mama Naomi, Mbak Sakinah juga di Bulpas ada. Bu Heni, halo. Om Pariano, nanti dicoba lagi ya Om ya. Kalau belum bisa naik. Bu Yati, halo yang di Benar Purworejo. Selamat malam juga Bu. Boleh nanti coba lagi ya untuk di segmen berikutnya teleponnya. Kita nikmati lagu berikutnya dulu aja. Ada Lilis Karlina dengan Kangen.

0: Dendam kebencian baru aja muncul. Masih dari 98.5 Radio Star FM Kebumen. Ya, bareng Paris di sini. Ada udah ngantuk jam 9? Atau belum? Malam cuman jangan tidur gasik-gasik lah ya. Baru jam 9. Iya kan? Gasik banget mau kemana? Mau kemana? Mau kemana eh? Kok beloknya aneh? Kok belok kiri? Nggak belok kanan? Awas lama-lama nabrak ya. Jangan belok kiri atau belok kanan. Salah belok. Soalnya jalannya berkelok-kelok mas. Jadi butuh perjuangan gitu ya. Ya udahlah selamat berjuang. Yang mau gabung silakan aja di 0851-8606-9984 nya. Ada siapa kan yang mau masuk ya rupanya? Bentar. Halo, siapa lo DMK?
1: Malam DMK.
0: Malam, lemes amat.
1: Rika sumberingah teman sih.
0: Udah nyate belum? Lemes banget.
1: Yang kau bengi-bengiya.
0: Oh, nyatenya malam.
1: Minta keton wong.
0: Oh, ngumpet nih ceritanya nyatenya.
1: Bundel gue lebih nyate.
0: Bundel mau udah diseruduk katanya tuh.
1: Kasihkan teman diseruduk.
0: Oh, Rika jangan tanya burung. Dia. Oh, dia kalau soal nyeruduk-menyeruduk mah udah duluan. Katanya biar marem tuh, langsung dibales. Marem-marem, waduh. Kemaremen awas loh, bahaya.
1: Istirahat dulu, Bun.
0: Nah, itu penting banget. Jangan diseruduk lo.
1: Empo lah, Bu Imaning. Jaris?
0: Iya, benar. Nanti lanjut lagi. Oh, gimana sih? Malah gak istirahat. Juragannya apa?

0: kabar ini, sehat enggak juragane? Aduh.
1: Alhamdulillah, munggah meleset terus.
0: Waduh, munggah meleset terus. Nah, apa sih ya?
1: Kecekelan.
0: Kurang kenceng.
1: Next lagi kan direwangi wedus.
0: Oh, masih kita direwangi wedus. Tadi tambah kenceng lah ya.
1: Banter orang kur kenceng.
0: Semrudut.
1: Pak Sutar.
0: Pak Sutar urung balik kene asinan ki lagi macet.
1: Kowe bae balik.
0: Betabangan tekan macet.
1: Pakai naora wis nduduk apa urung.
0: Kayak ini urung loh. Urung balik. Lagunya apa kiri kak?
1: Lagunya Tangis Rindu diputar apa urung?
0: Tangis Rindunya belum.
1: Ya wis gue bae lah dioglek.
0: Dioglek
1: enggak usah. Terang mesin ge.
0: Oh ya wis lah men rosa ya.
1: Iya. Tinggal tuh nangisor.
0: Lagi ngapa kowe memakai nangisor Jan?
1: Opo biasa.
0: Aduh, semangat lah mak. Wis digawe kena kopi urung mak kowe bapaknya aduh Jan malas temen. Susu malah ya.
1: Spesial.
0: Aduh spesial banget mau kayak main tambah semangat ya.
1: Rong gelas lah.
0: Ada apa keluar gendrong gelas lik?
1: Pen antob. Ya wis lah.
0: Oke siap.
1: Malas boy ngarap munggah. Matur nuwun.
0: Sama-sama. Terima kasih buat kamu sih yang ada di Bandung Seruni ya. Bandung Seruni itu Bandung mana sih? Bandung pokoknya ya. Bandung Kebumen, bukan Bandung Jawa Barat. Belakang lagi silahkan mau nomor di DMK boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Ada siapakah di sana? DMK, halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Di mana nih?
2: Siapa ya?
0: Lama banget soalnya gak terdengar suaranya, sibuk kah?
2: Sibuk, di Pulau Kapuk terus.
0: Ngapain di Pulau Kapuk?
2: Lah, apa ceritanya ini, apa enggak? Untuk jadi tidur kasih terus. Alhamdulillah sehat juga.
0: Oh iya.
2: Itu cuman dengerin terus.
0: Itu suruh nganterin daging katanya ke rumahnya Tete Rosita.
2: Ini baru matang.
0: Oh baru matang.
2: Iya.
0: Tuh siap diicip-icip sama Tete.
2: Iya. Sini Tete Rosita di sini.
0: Iya nanti kalau udah habis totalan pulangnya. Jangan langsung kabur ya. Lagunya apa nih Mama Fatma?
2: Lagunya apa ya? Ikut aja lah.
0: Ikut aja, oke siap. Salam buat siapa?
2: Salam-salam ya buat semuanya.
0: Oke.
2: Lama gak atensi. Jadi pada lupa Pak ya.
0: Iya pada lupa, dilupain sih jarang nongol.
2: Enggak lah, masih inget lah pokoknya.
0: Oh iya, inget terus pokoknya, iya, spesial sih.
2: Spesial pakai apa ya?
0: Pakai telur dua.
2: Apa ya?
0: Telurnya dua. Oh, Fatma ketawa.
2: Haris malam Jumat ya. semangat banget.
0: Iya harus. Nanti biar gak ngantuk yang lagi ibadah lembur nih malam Jumat takut soalnya.
2: Iya. Nih,
0: lagi. Apalagi yang lagi sendirian kan takut.
2: Oh iya, ini juga anak-anak belum pada pulang.
0: Oh, belum pada pulang lagi yasinan, apa lagi kemana?
2: Enggak, lagi pada nyate.
0: Oh, lagi nyate-nyate ceritanya.
2: Iya, iya tapi cuma anak-anak doang.
0: Iya, ibu-ibu enggak?
2: Iya. Males capek sih.
0: Ya oke siap. Thank you Mama Fatma.
2: Iya, makasih Mas Fari.
0: Sama-sama.
2: Bulannya hati-hati.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma yang di Tanjung Rejo Bulbes sudah gabung juga malam ini ya.

0: Ini dicoba lagi, dicoba lagi. Kalau belum dicoba, belum tahu rasanya. Iya, harus dicoba dulu makannya. Tapi jangan coba-coba ya. Nggak boleh coba-coba. Soalnya kalau nyobain biasanya cuma di towel-towel doang. Di towel, dijilat gitu ya. Cuma dicoba, rasanya kayak gimana sih? Pahit apa asin? Oh, gurih. Rasanya gurih. Kebanyakan micin kali ya. Jadi gurih. Diundek lagi kayaknya. Coba periksakan dulu di 0851-806-9984 nya. Selamat malam DMK. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Om. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Om Wonosobo?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cerah hari ini.
1: Alhamdulillah malam hari ini cerah tadi.
0: Oh. Juga. Alhamdulillah ya. Tapi tetap dingin kan ya di Wonosobo sih.
1: Iya, biasa. Nah,
0: kalau Om Parno mah enggak usah takut dingin.
1: Makanya ini di kluntel aja.
0: Udah nyantai belum Om?
1: Enggak
0: nyantai.
1: Dapat ini baru dapat lagi.
0: Baru dapat lagi.
1: Saya itu satu jadi, rumah yang doyan daging saya aja masalahnya.
0: Oh, waduh. Enggak, dihabisin Om Parno semua tuh.
1: Makanya saya ini dikasih-kasih ini adiknya.
0: Oh, dibagi-bagi.
1: Oh ini iya.
0: Takut kebanyakan ya.
1: Dari sekolahan ini, dari SMK.
0: Waduh, dapet. Rame nah, ya.
1: Barusan ini datang. Yang kemarin sudah.
0: Banyak ya Om.
1: Tapi ya yang doyan saya aja.
0: Iya, mending dibagi-bagi lagi ya, kasihan masalah. Nanti yang gak dapet. Alhamdulillah ya, sehat Om. Om Parno mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya Geragas aja.
0: Geragas, oke. Siap. Salam buat siapa nih Om?
1: Salam-salamnya yang sudah naik ada apa? Mama Fatma ya tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mama Fatma, ada Mbak Musin, ada Mbak Ahma.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Kumi, si Pak Kumi. Buat Pak Tuta, Bapak Kenaura, Jair Vito, Mbak Musi, Mbak Papo. Buat Bunda Diki Wardani, buat Dita Darmanto, buat Bu Asik, Bu Yati, Bu Saminten, buat Bunda Wardi, Bu Teteh, apa itu, Rosita, Rukmi, Bunda Rukmi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Ria, Ponorowo, Mama Yasmin, Mama Intan, Mama Akmal. Bunda Tini, Bunda Admini, buat Bunda Bu Hani, Bu Fatul, Mama Wulan, Mama Yat, buat Mbak Rizky, Mbak Cindy, buat Mama Asra, Mbak Yaya, terus Pak Paito, Om Sendro, Mas Oyong, Mas Imam Putus, Kita Sulung. Buat Mas Hafiz Jambi, Mbah Warid, Mas Andri, Mas Frenky, buat Pak Jatuh, Pak Yoko, Mbak Putri Selatan, apa penggemar.
0: Oke, siap Om.
1: FM Bumen di mana saja berada. Untuk Mas Farisnya selamat tugas sampai
0: siap. Nanti
1: sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Full barupa. Siap nyati.
0: Siap.
1: Sudah nyati ya. Ya itu aja Mas Faris. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Parno yang ada di Salam Merta Wonosobo ya. Udah gabung juga malam ini. Halo, ketemu dulu sama Mama Agung yang ada di Rejosari, Ketawang, Purworejo ya. Selamat malam juga. Ini kirim voice note kayaknya. Coba kita dengerin dulu ya, voice note dari Mama Agung.
2: Apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Minta lagu dong, Mas.
0: Apa Keramat. Lagi? Keramat.
2: Salamnya buat Bu Asik, Bunda okay. Tito, Mama Akmal, Pak Suharto, Pak Paryono, Mbak Yaya, Pak Kosim Sumberagung, Mas Andri, Bu Yati, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Evito, buat Mama Fina di Ketawang, Mama Alma, buat Bapaknya Laura, buat Bapak Kislamot, buat Mbak Sutar, buat semuanya yang lagi monitor, semoga sehat selalu. Buat Mas
0: Amin. Sari,
2: selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Mama Agung yang ada di Josari. Di belakang lagi selamat malam juga untuk Bambang Jeger nih ya. Selamat malam juga Mas Bro. Halo. Bambang Jeger apa lagi? Punya herbal bikin loyo katanya. Ikut muncul di setara aku Bumin FM. Lagunya penasaran buat Faris Matur. Thank you sama-sama. Terima kasih Bambang Jeger. Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam juga Mbak Nur ya. Kabar baik ya Mbak Nur. Lagunya Dana Asmara. Tadi udah muncul Dana Asmaranya. Pertama banget tadi ya. Salam buat Mbak Putri, Mbak Yaya, ada Mama Asri, Bu Yanti, Bu Tika, Ibu Samin, Tada Damas. Dan ini Pak Sutar, Bapak Kenora juga ini ya. Mas Faris, selamat keluarga full barokah. Dan minum habu top ya. Bisa tidur. Iya, udah minum habu top ya Mbak Nur ya. Biar bisa tidur. Oke, siap Mbak Nur. Thank you banget ya udah beli habu top. Halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapaknya Nora. Waduh, baru pulang nih, baru nongol.
3: Dapat berkat udah.
0: Oh, udah dapat berkat, telurnya dua ya. Spesial kayak Pak Sutar.
3: Kalau satu ntar istirahat nanya dong. Yang
0: satu glundung.
3: Ya lawannya enggak apa-apa. Ini baru pulang cuk nih, masih
0: anget
3: ini.
0: Oh, masih anget. Kemerbul ya.
3: Kemerbul.
0: Oke.
3: Pak Sutar udah masuk belum?
0: Pak Sutarnya belum nongol, enggak tahu ini lagi sibuk malam Jumat, kayaknya lagi nyate atau kebanyakan sate ya.
3: Iya ya, Pak Sutar biasanya kelas lagi kenduren, iya nih. Full itu.
0: Full pokoknya Pak Sutar mah sukanya di telur. Tadi barusan ada ya? Mama Fatma sama Mama Agung.
3: Oh, Mama Fatma.
0: Mama Agung voice note tadi.
3: Ada Mama Agung dan buat semuanya kan okay. Yang udah pada masuk di DMK. Saya nggak tahu. Buat semuanya aja lah. Paling siap. Nambah sedikit buat warga Brokaten yang selalu dengerin ada Pak Sumarno, okay. Pak Baryadi, ada Pak Nurgen, selamat malam. Lagunya kalau beli apa yang mau diputar?
0: Nanti habis ini ada Setan, Mimpi Manis, Malu dari Cicin Kepalsuan, mau yang mana?
3: Maunya yang manis-manis kan malam Jumat.
0: Mimpi Manis ya? Oh iya enak ya.
3: Iya dong.
0: Oke oke.
3: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi Manis Faris munculin dulu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau gabung di telepon nanti boleh kalau masih ada waktunya. Dan pokoknya yang belum kirim pesan-pesan juga boleh silakan merapat di WhatsApp SMS 0851-8606-9984 nya. Masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Siap banget jaga stamina, siap banget jaga kesehatan dengan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetopnya. Bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Beli sekarang juga jangan sampai ketinggalan ya. Herbal Habu Top ini banyak banget khasiatnya, selain bisa mencegah juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Biar dengan penuh keyakinan, bersabar dan jangan lupa berdoa ya. Karena Habu Top ini bukan sembarangan herbal, herbalnya berkualitas, sudah aman terdaftar di BPOM menjadi aman digunakan. Baik yang muda sampai lanjut usia ya. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: Lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
1: Habutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 cup. So, pokoknya masa kaligus lah.
0: Habutop ada di lemari deket TV, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
1: Ya, biar stamina Papa meningkat lah. Kan Mama habis keramas tuh. Oh, wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Jadi, nanti

0: kepalanya gatel ketombean? Bukan karena tamunya udah pergi, Pak.
1: Walah, si Mama. Nah jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum mabutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja ah.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Sayur, sayur. Bu, sayurnya bu, silakan. Masih seger loh.
5: Hah? Masih ada di rumah bu. Tapi ini kayaknya seger ya.
4: Ya iya dong. Ini tadi pagi panennya. Ngomong-ngomong, ini mau pada kemana bu? Gasik tumben.
5: Mau beli minyak herbal Sultana. Suami saya tangannya gatal-gatal.
4: Oh, minyak herbal serbaguna ya?
5: Iya. Kata suami saya, kalau gatal-gatal, pakai Sultana langsung enakan.
3: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
6: Dapatkan minyak herbal Sultana.
7: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Setelah keberhasilan muncul ada malu dari koleksinya Delaila yang senyum-senyum sendiri, teringat masa lalu gimana saat pengantin baru. Rasanya kayak gimana? Oh, gak bisa diceritain katanya. Ya sudahlah, selamat malam buat Mas Moniator di DMK malam hari ini. Ya mau gabung di DMK boleh banget ya. Boleh banget ya mau gabung, silakan aja. Di 0851-806-9984. 0851-806-9984-nya. Pastikan harus selalu sedia di rumah yang namanya Habu Top ya, obat herbal Ramon Arab yang paling topnya. 15 sekali lagi ya, boleh dapatkan segera di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat juga. Pada ucapin makasih banget tadi yang udah beli Habu Top orang Pekunden ya tadi ya. Urusan datang ke sini. Terus lupa tadi siapa namanya ya. Ibu siapa tadi ya di Pekunden, makasih banget. Anu gabung teleponnya, silakan dicoba di 0851-806. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, halo, selamat malam Mas Hari.
0: Malam Ibu Karmin, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik ya Bu. Belum ngantuk Bu jam segini Bu? Alhamdulillah belum, sehat juga.
1: Dari tadi tantul-tantul.
0: Tantul-tantul belum bisa masuk.
1: Dari jam berapa antulan itu tadi?
0: Alhamdulillah sekarang udah bisa masuk. Iya padat banget ya malam Jumat biasa Bu. Banyak
1: iya.
0: Lagi dengerin kayaknya. Pengen lagu apa emangnya malam-malam? Atau mau request lagu atau mau salam-salam nih boleh?
1: Ikut aja yang mau naik Bu.
0: Oh iya boleh-boleh. Salam buat siapa Bu?
1: Salamnya buat tadi Bunda Ervito.

0: bapaknya Laura, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Asti, sama Astra, Mbak Tim, Mbak Titi Wardani, Mas Andre, Pak Ahmad. Nah, udah semuanya aja lah.
1: Semuanya aja. Oke. Okay.
0: Iya, buat Novarisnya salam berdua sampai selesai. Terima kasih.
1: Sama-sama
0: waktunya.
1: Bu.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Ibu Karmina yang di Purworejo di Balaknya lagi. Yang mau gabung di DMK boleh silakan masuk aja di 0851 806 9984.

0: Halo, selamat malam di MK.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak D, apa kabar nih Pak D?
1: Pak D, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kenapa kok kayak sedih?
1: Sedih banget nih.
0: Kenapa?
1: Kalau cumanya sendirian.
0: Oh, lo kok bisa? Emang belum pulang?
1: Udah sih. Bu Carmilla, selamat malam.
0: Oke.
1: Mama Ainun, selamat malam. Mbak Ersito, selamat malam. Bunda Rosita, selamat malam. Okay. Mama Fitri yang ada di Waluya juga selamat malam. Mbak Titin. Dan ada Mas Gendronya. Ada yang di Taman Winangun. Apa ya?
0: Siapa yang di Taman Winangun?
1: Aduh.
0: Tante Asita maksudnya.
1: Si ganteng, si ganteng.
0: Oh, yang Andre. Tak kira Tante Asita.
1: Kemudian ada juga yang ada di Tatisari. Kemudian ada yang di Sonono. Mana ya itu? Yang di, oh iya. Sutar. Dan Mbah siapa yang di Purwok?
0: Mbah siapa, Pak D?
1: Yang sering naik, Mbah Ahmad.
0: Ah, iya Mbah Ahmad, soalnya Mbahnya banyak di sini.
1: Mbahnya banyak pokoknya di situ. Pokoknya penyemat dari radio Utara. Lalu penyematnya. Kemudian ada yang tadi minta dikirimin Pak Denasro. Mbah Murtinya juga. Dan ada lagi yang di Sidomoro, pokoknya nih yang di Sidomoro monitor setara semua kayaknya.
0: Mantap. Survei.
1: Tiap hari aku ketemu kamu ya yang di Radio Setara gitu ke Bumen. Iya, kenapa Pak De, aku kirim-kirim senggol-senggol. Oke, aku senggolin.
0: Dikirim-kirim Pak De, kasihan tuh lagi dengerin.
1: Siapa itu?
0: Ya itu tetangganya Pak De.
1: Iya, cuma belum nyampe ke obat-obat gitu. Kalau nanti obat-obat kan bisa kudrop.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam juga buat semuanya. Lagunya Tangan dan Bibir deh.
0: Tangan dan Bibir, oke, siap.
1: Eh, buat yang lagi tugas, semoga sampai tugas. Hati-hati di jalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De. Selamat di belakang lagi. Halo, selamat malam DMK. Halo, kenapa tidak bersuara dirimu? Dicoba lagi di 0851-806-9984 DMK. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya selamat malam juga Mama Naum. Mi, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa nih, baik atau alhamdulillah banyak duit?
2: Alhamdulillah teman.
0: Cancur hat. Banyak temennya.
2: Ya, tapi bukan
0: met-met kenapa? Met-met kebanyakan daging maksudnya. Waduh, enggak inget sih. Makanya kalau lagi makan inget dong. Inget umur maksudnya. Malam cuat tumben, iya kan biar ini. Katanya biar semangat. Udah banyak wangsit, jadi enggak nyari besok lagi kalau habis.
2: Oh, berarti gantian sama Mali. Ya,
0: stoknya banyak.
2: Mali yang pulang.
0: Beliau belainya di rumah lagi nyate.
2: Nyate terus nanti pas baliknya yang makan.
0: Iya dong, tinggal makan.
2: Iya, mau tahu nggak yang kurban tapi nggak bagi-bagi daging?
0: Apa tuh?
2: Kurban janji sama kurban perasaan.
0: Waduh, kasihan banget ya yang dikorbanin janji mulu sama perasaan. Iya, siapa tuh? Bukan. Mama Naomi ya?
2: Enggak. Aku lagunya gitu pada selamat.
0: Iya, oke, siap.
2: Berlangsung diputerin.
0: Oh, cereng.
2: Yang pasti gari dewek aku.
0: Iya, oh, gari dewek.
2: Oh iya, pada besok minta marah ada acara ini ya yang terus ulin kayaknya kalau gak salah tanggal 6.
0: Di mana?
2: Di Sitamara lah.
0: Oh ya, coba kesana nanti ketemu Pak D loh.
2: Ketemu Pak D. Ngapain lo minta jajan?
0: Iya kan minta mie ayam. Juragan mie ayam gimana sih?
2: Ya takutnya kalau di rumah ngejualan, jualannya yang di Jatisari itu.
0: Siapa tuh becok di itu, digeret ke situ.
2: Iya takutnya itu orang kenal lah.
0: Ya tepat tahu nanti dibikinin spesial gitu.
2: Spesial gak bayar kan? Ya. Lah takutnya malah bayar dobel.
0: Plus ongkir Pak pula. Itu Pak D pelanggaran. Oh Naomi.
2: Kayaknya pada itu deket ini ya, deket
0: Pak
2: ini ya.
0: Deket mana? Ya. Deket rumah. Bukan.
2: Pokoknya aku pernah ke sana lah dulu.
0: Oh iya. Oke okay, ya, siap.
2: Mas Maris. Oke. Salamnya buat yang udah pada masuk aja. Selamat rehat-rehat lah malam Jumat okay, yang ngapain
0: okay.
2: Aja lah ya.
0: Iya.
2: Bebas.
0: Kayak bebas pokoknya.
2: Kayak
0: renang.
2: Ya udah,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. DM kalau dengan siapa di mana nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Apa kabar nih malam ini? Tumben baru bisa naik, Umi.
3: Ya, barusan pulang dari itu Yasinan
0: Mas. Oh, Sari. Baru pulang.
3: Iya.
0: Oh, iya. Oke, siap. Malam ini pengen lagu apa? Apa mau kirim-kirim salam boleh nih, Umi?
3: Kirim-kirim salam ya, Mas Fari.
0: Boleh.
3: Buat yang barusan masuk ada Mama Naomi, terus bapaknya Naura.
0: Oke.
3: Okay. Juga terus siapa lagi tadi Mas Faris yang udah masuk?
0: Tadi ada Pak Deslamet, ada Bokang Muksin, Bunder, banyak banget. Mama Asraf.
3: Yang tadi udah pada masuk semuanya. Oke. Okay. Buat Bu Yati, Bu Kasih sama Mbak Bubu, Mbak Yahya. Terus Bunda Titin Wardani sama Mas Duren Ambal. Buat semuanya saja Mas Faris.
0: Oke.
3: Mau puterin lagu itu dari Roma Irama yang kerudung putih ya Mas.
0: Kerudung putih, enggak coklat ya. Aja?
3: Iya yang putih aja.
0: Oke siap.
3: Mas Faris terima kasih sekali waktunya. Selamat
0: pagi. Cuma sama. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Anip ya. Yang ada di Purworejo sana bergabung juga malam ini di DMK.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh. Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kuto Arjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes, loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga, nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: 98.4 Setara FM.

0: data dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Radio

istun korotsäkkät manni rotsöötivä kupamaan. Muja tättös kallipakka niilu manilu pitsi ventön narsu manilu vammanarju. Nunga vanting tavutin bandal mana prappu ingang rumentah cumateng pun bupu. Sateri pun ibupu nampi tavutin bandal munten jawing gadai raus ingang kumarasan upamito keparang kuro ibadaken. Pindu kambingan salunggut dengan jerwon tengalun-alun tinempuing sambiron kumejut kumiter acaru awur maras. Nangis aksamun pun nampi jauh dari mana Prabu Toto tentri mana kati sinram ter towai swindu kulo non. Paran margani pun paman Aryo ngaturaken yang mengatakan tupi paman dari nampi jauh wonten jaring gaderos ingin kumarasan. Menopo keparang pun bupu ngaturaken anak Prabu kulaturi prasetyo ingkan diprayogi ingkan putra mitangetaken wijang satoro-toro. Jalaran ingkang bupu kengetan dhateng para kawula ngenampi pidana wonten ngarsa dalem anak Prabu.

ingetipun ingin bobo ampun maling ngemungakan sedaya poro kawulus nabjian toklo piyambak mbok menawi wonten lepat atur kulo sekelimah lampak kulo setindak katika sesumunggo jonggo kasudulo sumunggo dodo kaselemek ono belabat binantulan mangpur ponteng abian toro kasudiranipun ingin bobo dasar kulo non anak rabu di diri swito ratu-ratu bingkanan nyetakan lintang luku sawat balang maniru kayu senat jantung mekatuno ingkang putro tasih lumuntur sih kadar manipun jumateng sedaya poro kamu langkung-langkung paman kepatian pulau gambarakan sagala-galang simo buten wonten ing atas pun simo tegel mongso gogoripun piyambak sak pibaring pepanggian kula trimratinaken dhateng para kawula nara pidana dosa sakit kula turi maringi dosa dendha namung yen dosa pecah kemon pinaringana pidana sakit ngemungna dosa dendha ingkang kaparing nunggung ing samudra pasami sepados amun ngantos dipun wangsuli tumindak ingkang anggraning negari saebo bilaipun sedaya para narapraja sak sampunipun ing bapa menika mangke paring kuninga ngemban dawuh dalem ana prabu sadaya pun ngaturaken kenging panuwun saking sikat darmanipun anak prabu ing tanpa upami kula non kula diprakir gawaman kula ngestaken dawuh anak prabu senajan koko prabu mandur semantun kisah sampun prayuk lenggah ingkang raya ngaturaken pambagyo ponokromo pasegana pucanan kamerangun soto prayuk kinun neparan kula terang ngadapi jaga dewa madun ika tentu kali ngumurdo ponokran pun yang ingin kementah cuma tengpun akan upami yang ingin kumpas kadang kula merdu ngendiani pun ngutan-tan pucah yang wadika samarkan pucah yang cuma yang pangkon kula suruh ngibetun orah daging kayuanan jimat paripe jalan selanjutnya namun kosong paling seripun yang ingin kelas kadang kula taruno ngendiani pun yang kaputra akan menen dodo gendro sami-sami nampi pamujipun yang iso pada setiapun setiap poro pilih sepuh kados binantu ingkara jandir sambil kula yai nge paman lujum semang turki manggih rarjo lan buter suben sung kami patut dikunjuk alan paman durno kakang durno ya kan sama ini boleh kedua-kedua niku wonten om aduh tangan

0: kresek-kresek ini ku segini hamilan.
1: Kresek-kresek ini ku nopo
0: nganu aja langgan ini pun nganten dia ganti ini pun pulau kita sampun jepun sedia ini langgung ke atas sangat ingin kaki mentet ini ku yang terewan nanti ngempal-ngempalakan ini ku ya nyewan tulang tau cicu ini yang sepuh magenta ini ku
1: ngaten terima mboten numpak Kakang Dono. Wong dipageke karo Narendra kok mangandak kile kupak gemuk.
0: Kula tampi kanthi pinganak Prabu Suka pambagi dumateng pun bapa kados mboten kirang setunggal menapa senajan to keporo telat anggen kula suwe. Lumutin pangestu tim mugi keparing konjuk kan sandhap pepondho mangan tuwantu nggih.
1: Kula cancang bocah ing weni mateng mengaten. Samun pun prayok gilenggah keparung kulo semedio caos atur wonten sepatu koko Rabu sewu kalepatan nyungkuin samudro pangsam nyawit rikulari kapengker ing rayu dusan gandek sekembaran bilih koko Prabu sepatus rawuh wonten istinggil binaturo tokrat pengajuk mpuk bilih wonten kalepatan ipun ing rayu cumatung ceduko awit ngurubasi ento ing rayu stukai larin dromudo ingkang murang toto jaga dewa padu sagel guting kulang kaling jawawut pinol sosro kadus mboten wonten pangudoraos ing mekaton niku yai namung saking kejeting manahipun ing raka menika jalaran dinten niku sanes dinten pepanggihan wusana sedaya para pinisepuh ketinggal sampun sami lega sedaya para kadang sentono sampun sumadya wonten pasuran menapa ingkang nimbulaken dukitan ing pegal bukti wonten ruweting negari kang rangka sagah damel pepadang utawi angu dari karawitanipun yen to wonten paramuka saking manca negari inggih rangka kaajeng wonten paprangan sumadya taming dodho mundur secengkang pelatu nyorok burang kapurancang ngantos pengedadusan putung dados kali pelatu bademaken ngibat normuk dados gelepung pelatu nyawrakan inggih rangka prastio ngembali negari Stino yayi matur sewu sepanuwun sikat terbanipun kong Rabu namu ingkang sumedya kula aturaken sanes babagan meniku rikala dinten kapengger ing rayi nampi wasitaning jawata bilih negari Ngastina kedah dengan samudra ludiro langkung ageng sanget anglepi alun-alun kraton Ngastina sedaya para kadang kacipuan anggen bulus subuh sumadyo ngupaya panggesangan dumugi ing tata sareng kula titipresa ingkang musna kontal saking ilining beno ageng gampar kencana ingkang mekaten kepareng ing rayi sumadyo mintu padan menika kados pundi dawing jawata ing mekaten kula.

menikah, menikah nggih. Sakit kelampan pangeran anak Prabu Duryudana menikah nanti wangsit ingin terang. Ini negara istina menikah dipun sumprangkan kedatangan samudra ludiro samudra menikah orang-orang samudra kok siut orang jembar jembar. Orang kok melgos kok jembar peningali ini orang. Jembar jajane akeh porang kelatu kang podo keyuyun-yuyun kepilut sinta wanteng sampun anak Prabu Duryudana nggih samudra ludira menika apit

0: seminar tungki mohon-mohon kali. Assalamualaikum nih kang Ger, lazim yang dipun ngendikan kan ini kenter yang laris. Menikah dampar kencono, kenter menikah tegas konta mayang-mayang pelan penggali pulang apa pujo kau bilang lain tadi kundang tu putih-putih kan. Wong kono terus no, mila lazim juga balikan yang pasti pelan gak ingin jual lazim mayang-mayang nanti.
1: Ku itu pampat tadi kakang kubur yun.
0: Gak jadi. Mangapani mana sekolah pelawau?

0: satri niko yen wening menika catur ingkang becik layan satri niko butuh catur ingkang awon langgung-langgung wujud lujur kopangan durno mak ngendika sae menika dasaripun dasar menapa lan ilmu saking pundi pucuka menika werna-werna sadaring niku menika mboten mimpi siji sewu sabdo kan to menjam niko yang menipun patuan sekali tidak ngono kalah kalah pengalaman yang belum menikah saking kitab sorong ilmu sejati darah tenang mangga kula saking meja tama niku buku hero nang kakang Kumbayana kalau mantul mengatakan mereka awet yang mantul menempa-menempa pun bopo tanggal jawab
1: ini namun sakdiri pun kemau nyanyi selajan topa manujung yang dikumakatan

mentari sabku angkai menganin penggal. Terinilang tempat berpantikan tikang lima datang kau jangan lagi kesambut. Kirin jubub yang asal tangkap ilmu dan ikut sabku. Kirin mantan kontrol jing longos tinggil biat loto utusan sopain keraton ngelok si tengorong.

0: Bu Ajeng.
1: Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
0: Ini, habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
1: Eh, Bu Ajeng.
0: Iya, ada apa, Bu?
1: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
0: Oh, udah, Bu. Semalam, suami saya kan minum Habutop dulu, 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah, sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa. Oh. Pokoknya, semalam saya puas banget, Bu.
1: Dan, apa saya bilang? Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
0: Oh iya? Mau deh saya juga minum Habutop atuh.
1: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
0: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
1: Iya dong, pengalaman soalnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
0: Masa sih bu?
1: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata enggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Pak Samsul?
8: Iya, Pak Bejo?
7: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
8: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
7: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa aku ya? Atau sakit?
8: Ah, ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya gatel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
7: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir. Saya akan obati kamu.
8: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
7: Iya, ini namanya minyak herbal sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
8: Wah, mantap. Saya minta dia, Pak, buat olesin ke kaki saya.
7: Mangga, Pak. Kalau mau beli juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
8: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
3: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Badriah, alamat Pagedangan. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini anak saya gatal-gatal kayak biang keringat, lama-lama bentol dan berair, kata orang tua sumeten. Saya sering mendengar iklan minyak sultana di radio, lalu saya beli di apotek. Setelah saya telateni beberapa hari kemudian, alhamdulillah sekarang udah sembuh tanpa bekas. Bagi para pendengar, silahkan mencoba minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia yang bisa dibeli di apotek terdekat. Demikian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan
11: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
12: Radio Setara FM Kebumen.
13: Oh iya, ini sekarang dah kemarin pun bapak nyuwun pamit. Medal jari siapa toto tanah Prabu. Ambulantos kardus lari wingi soten. Pun bapak semangat begini nyuwun pamit medal jari. Rekonto yang main Petro hingga kisah saking istrinya. Satu-satu sepupuk kartu marmu dunun terpari pangantiku ya dahulu mongso budo budali muradio bolo tangan pertipingi poro kawan Joko Negoro ojo nganti nontolnya sandi boy ini bisa mendal sama rampung dan koko kemarin pamit bertajari ojo webu cawe suri ya dunun terpari pangantiku ya koko aku Amulantos kata lantos wal hingga pun manjing ratun. Saras ambun pun paripurno pepanggian galing kancik ratu. Ratu ni.

mau janjane gending po jatilan. Nanti sandul jatilan. Wah kendangannya kok cilik. Ini ya Pak ya. Modelnya bocah saiki iki kuwi ngendangi ora tau nganggo dilaras. Pancen larasan iki bater 15 lan 19 iki semene ngono ki ora nganggo waten sok kemblindingane pancen songo kendange kok. Atuh kontrong-kontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kali kula ditimbali suan mrene. Sepisan por kadang-kadangku kene aku disane kok ya lali to ya. Sepisan ya Pak ngerti desa. Iki ngerti desa mono tak suwun. Saben taun ngerti desa senadyan to ora sah ing grup syuk mayangan. Matan bersih desa ateges bersih kahananku bisa dadi angka kesehatan. Pintu-pintune bersih rohani. Bisa nimbulake keguyuban lan kerukunan. Pintelune bersih kahanan iki bisa dadi tuladan padane kaya dene pager diputih. Diputih. Jurun rumah bersih padane ya meja kursi didoli. Maklora bersih dan kemaratan itu mana mami di samping pintu ini pengetan hari proklamasi mau jingin dikake peng suita luru peng teluni atur puji syukur lan gusti kuih yang mau bojagat karena nambi kanan kaya ngono wis mau bisa kena beboyo saya dibukar dadilan apilah

ngopi dhewe kanca-kanca rombongan senajan tok kuwi campur tehku jan asli. Ning kepetung kuwi kalebu dhewe. Paranganane kae jenenge nyindani apa to kae? Tapi karo nek nyindani wayang kudu ndelok wayang kok mati tuti wayang. Modesane yo ngono kuwi. Ora tak kaget. Itu yang mudah menel kan jopo karena ya kemerutup umpama ini tuh harus ngomong-ngomong kan raiso tau kena aku yang kaya mengurut gelungan ini kera dulu ini lah sama catatan ini lebih nanti lenggai ini penjari Ibu DRA sektor ini. Oh, Bu Septarin. Ah, Gusti, kaya syukur pedagi saya rawuh. Penekat anak putuku kene do seneng. Ben bindune Ibu Witun. Witun lho. Entelune Bu Kris. Bengal sangat ini. Eh, singang bang, lu mantan ini. Bicatri, itu mantan gula biar. Ia tadi mantan yang mau kaya kaya. Lima ding bener. Kau kira kayak tulisan lagi mau. Anak Ayu kuwi putu.

mereka wae. Ora ketan mung sak telerangan ta ora ketan mesti lo. Kowe karo aku kudu atur panembromo. Aku cak gumun banget. Upama ta ora kaya ngene ya ora apa-apa ya, Mak. Ini ya kalang ya jenenge iki mengikuti zaman. Iki aja pangan-pangan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora engko ngene iki dur ditinggal lunga karo sing mrisani. Kondo lima yang elah ya. Lima yang apa ya rati ya melu aku terus aja. Kalau ke wong non sing mrisani terus. Ono kuwi jur sing terping tentrone. Jur nganggo cok kaya ngene iki nek ora kaya ngene iki kan ora dikenal. Ini podo misalnya kenal.

Ini saya bedek. Nah, orang kono kuwi sansane ya penting dingerteni, Mak. Ora nyuwaten bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora do mangkel ya, Bro. Aku dalang saiki kena ngadeg, ora ngerti ilmu dalang kuwi. Sanise sang sore delama aku ngelmune kuwi. Senajan aku pincang. Ini mereka kekajaran kepintaran kemana. Itu nyuruh gini yang ngapai orang sawer warna-warna rau campur saja. Nyuruh bawa ibu DRA Ciptor ini tatu ini nembang di sini. Engkau kayak putuku. Ayo sing sepuh di sini berkain kok ya bang. Kan tadi penuhunmu kesehatan pikir-pikir ben maringi bawa suara pelok meh rahino mangga bu hari berkahani gue putra-putra dondere yang donyuti kepintaran wis DRA si barang gono coba nyambut kaya dorauman gue lo bujuk gue

LDR daerah sektor ini, Pak. Diwale selendro ya, Mak. Hati-hati lho, iki disiarake para anak-anak.

limbah wong aku ya jinom kok. Ya aku ya minang ngono wong ta nang nggon yo jinom. Sekarang ya bedawane tak timbah kok ya. Njuk aja. Aja bojone Mbak Tati tuh. Ayo matare mantan ne biyen. Wale putuku sing nembak. Itu nggone mbane aku lah kae nabut. Sing macam apa ayo. Nabut, nabut sik karo nawane marang iki. Kudu nanggung nani bahasa Inggris.

empalan ya.

matur nuwun ya Pak. Niki paringi pangestu marang para disepuh nyuwun tambahin pangestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang ngono kaya ngene isine tenan. SMP para padha ro ibu cipta rini ya. Iya nih, ya muka-muka rakyat susu ditubrung uang. Ulangi kuwi. Ingin cengki anakku sih bu nangkai bernyanyi. Uang ini sih, kun tak kira uangnya. Ah, saya syukur. Tiba-tiba ya, ya, ya, ya.

aquí maris cukup semeni wajah tegoy urung nyuwun matur sama gen-gen nyuwun tentang sapa sing tak pilih Bu Krisna. Iki ana apane lho banget sing ra nyebut Bu Kris padha guyu ah mengko urung metu dur sasana

from the child's head.

se mangguyu gimana gue giyoko giyoko gue guyu parah.

就麻烦了。

kon yo kan yo ku anak putuku dhewe. Jur, monggo, Mbak.

0: ini sampoannya sih? Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi. Kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya, gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habu top aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habu topnya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habu Top, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: Yakin, Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
2: Iya nih, Ma.
3: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini gak ada pin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan, habis itu tuh vitaminnya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Udah malam begini, masih aja ada yang lagi dandan depan kaca.
5: Ibu nyindir aku ya.
0: Menurut kamu? Terus itu ngapain tuh malam-malam masih di depan cermin?
5: Ini aku lagi olesin jerawat aku bu. Biasa kalau mau haid pasti selalu bermunculan jerawat imutnya.
0: Loh pakai apa itu? Kok kilo-kilo gitu? Pakai total jerawat?
5: Bukan bu, ini pakai minyak herbal sultana punya ibu.
0: Minyak sultana? Emang bisa buat jerawat?
5: Ibu lupa ya, kalau minyak herbal sultana itu minyak herbal serbaguna. Di iklan radio pun ada. Pokoknya buat semua keluhan di kulit termasuk jerawat.
0: Oh ya syukur deh. Jadi gak usah beli obat total jerawat lagi ya dek. Soalnya pakai minyak herbal sultana juga bisa.
2: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Amel. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
8: Saya Ibu Ani dari Desa Ambar, RT 3 RW 1 Karangkobar.
7: Oh iya Bu, kalau boleh tahu Ibu ini tahu Sultana dari mana ya?
8: Saya tahu Sultana dari sepupu saya dan kebetulan sepupu saya pendengar setia radio.
7: Oh begitu. Nah Ibu ini menggunakan Sultana untuk mengatasi keluhan apa ya?
8: Saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan mengatasi gatal-gatal. Kebetulan saya berangkat jualan pagi-pagi sekali. Karena udara dingin, saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan telapak kaki.
7: Oh, begitu. Nah, apakah ada pesan-pesan nih buat para pendengar?
8: Pesan-pesan buat para pendengar? memiliki keluhan seperti saya, yuk segera diatasi dengan minyak herbal Sultana. Insya Allah cepat sembuh. Sultana herbal serbaguna. Yuk!
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: dan putranya dong dah barang sedaya para kanten kula-kula nyadong dah
1: Kakang Dura pripun dijuni
0: niki Tirtanata pinangka dadi pengareping para Kurawa nyadong dah
1: pun sangen mawon kula mboten sah metuke Petruk nggih napa metuke Petruk ora ana gunane wis ora ana asile
0: Barasi.
1: Mantau kita Tirtanata lan para Kurawa supaya siaga tata-tata Petruk tuduri. Mboten mundur cilik dibondo, lebih pakwel gede paten.
0: Tirtanata lan Kartamarma kula aman. Kawono man kadang-kadang siaga tata-tata Petruk sing teko negara Istina bakal nyuwun preso wong tuane undurno ingin dibuat suwun akan preso wong tiang sepupun Petruk iya lah tiang sepupun Petruk sinten ya nek ngerti ini Kurawa iya yang Semar kan ini Petruk orang ngakoni kan ini di wong tua sejeni Semar koro donyol wati temen wis rasa nguncai babui mungkus yang nguncai rasa yang denger baik kabeh siaga tata-tata nyekel dul nalika di Petruk dibalekke yen ora manut cilik dibondo gedhe dipatenaken nggih nggih nyuwun pamit jun bae sesepuh sedaya ati-ati.

mong ngani dadi wong tuwa ngenten iki. Cilik apa iki aja nyuwun meso kan Sang Topo Begawan Durna ragate napa? Entake pinten? Kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Wonten ketemu kali tiyang sepuh kula. Sing pokok dilungiwe bali. Wose wong pamo nang kene ora ono sing padha ngerti. Ini bertahun sampeyan kok ten. Singgol takon itu Sang Topo Begawan Durna ini pancen betul perso. Tatu tidak beri toyo wangsulan kali kulo. Ini betul aku rat ngger. Mengar dalam balik bor. Ini dalam balik selamat awam rat dalam balik wajud takut tu.

rontar kowe Mas Karto. Sampeyan kali kula suwi-suwi dianggep kula iki wong napa? Tuwa kula kae sampeyan. Kok sampeyan ditekotokan bondo tan cilik gedhe paten. Nyawa uang. Menteri kula mestake kula iki pun mati pun loro pulungsasi gabarke mudar. Seneng kali kula ngabarke mboten nonton. Ini nyatane kula isih urip. Mbare iki pun jan mboten iso omong napa-napa. Aku sampeyan sing ngancak kula mongko adu arep. Bisa mlayu kowe.

gendut momo. Rambah-rambah ora dikeroso. Wah, rusane. Mantem aku nipo keringkel sandak rambutku. Dijeblesi ana bumi. Ning nendang ora sopan babar bisa. Ngantuk dhuwur pitung mental. Karena arep ana udine yo. Aku nyekel pusaka. Acing manggino kok tamake kowe mantamake. Pas mikir pecah kamu, nggih, Bos.

0: yo.
1: Niku tak kula. Wong sing dragon nyelon nang gondok mlebu. Di sini
0: pripun?
1: Rasa kula kok kaji penrung wong.
0: Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipenrung. Nggih, asline bani kula dier. Mencot teng sampean dier. Loro grupiu
1: sampean wedi ketiban sepisanan
0: nggih biar mencotot
1: nek sing menyenang kok sing kecototan nggih
0: ah soalé ikete kandel tak kula mulane ngadek ikete teng genteng tadi wandel ketiban apa-apa mesti kerasa lara.
1: Gimpen nek padha dene ketiban men mboten apa-apa
0: nggih
1: sampe ketiban kula
0: kecodotan kaya ora modar e monggo jane tak kayang
2: aduh
0: mati aku kenapa kata marmo Petrus pancen dikdoyo bapak.

biar nanti bola balik godo tuh dibuat nyemanggakan rawatan budi aja ngomong asli ini godo mau ya harni tanya aku tak salut saja tak pendrongi ngarku biar ini kau ini orang mati sinten Durna aja ngomong-ngomong sampe kowe tegel aku pancen ora seneng kok karo kelakuane itu. Aku ora apa-apa ini deming tentang arwana ini ya bekak-beku aku mikir ketiban jangan ini mangga kan mangga

0: sama mamang. Pancen kula niku wis sengaja menyang gebuk. Mbok mboten ngoten tadi karo sedulur tundat sak pakaryan. Kok ora sandata werna-werna. Sengit ya sengit ngoten mau ora sandata. Pengani nuduh kok mi ora nuduh. Nggih ta? Nah iya arep apa kowe ae.
1: Apa wedi dokor?
0: Ya, saya iya bentar.
1: Eh, bucang jero maju bareng. Maju bareng. Tirtonoto, Karto Dendo, Citra Sojikro, Dodo Citra, Citra. Maju, ayo, ayo, ayo.

0: semono kae. Lambine seragam.
1: Yo, aku Tirtonoto Kartodendok. Tertibeo aku Sacito Goto.
0: Anak 12. Amparane melangi lengi ngoni.
1: Kowe pernah iman seminggu betul. Kulo dudu bocah jenenge apa sing ketemu karo Durna. Nek sampeyan iso ngomongke kulo kae Durna problem wae.

sampeyan. Yuh, meripanku ilang siji, aduh. Sempal tangan, waduh putung iga ku, aduh, aduh. Ngirungku ilang, aduh. Aku mati api, sikilku ilang siji, aduh, mati aku rokok ilang. Satu kurakok sosok melu mati aku dua paman cengguni pejak rumah petruk buten king diun suwowo ipun proyot yang sementen kataku nyatan pun petruk buten mingguh malah piambai pun bergagak rakaru-karuan bilani kok bilani dur maka petruk antamanya karu dur karu mundur rapi iya dur. Andeloran yang diundang teng kelonteng, malah

0: suni preso sing kanthi terang-terangan panjenengan ora inggal-inggal paring dawuh malah panjenengan ngrekaken wadya bala Kurawa dajoke. Nah nanti ana kedadian perlu diro temetes ana kedadian padha tatu. Aku ini senajan tatu ampun wong tua pun ajeng nopo. Iya Petro, lumpet kucing gede pak aku ramu ya Petro. Sama yang semaju sisan apa?
1: Orang
0: yang semaju sisan karo ada nandangi
1: orang apa Petro orang ini aku tak kabro karo kowe
0: jangan-jangan yang pendito durno kok tak takoni babu kowe keleru keblatmu sebabipun
1: sepiro to kamroku sepiro to kepintraku langkot kocok pengawasan aku kurang pono larak kowe kuwi duwe pesembat sing luwih ana babagan apa wae
0: sinten
1: anak Prabu Darawati iki ra kagunganku saka kaca paisan to lha kok nyuwun wis anak Prabu Betara Kresna tenimbang aku

kok kawan durno tungguli cengkela macar tubuh pamit mantap sang topos mundur mating kraton Durwati ngerajan tepasin mau diusok gertingan selepas dudan sabang dipun bakang tong burung tajak wan macani wono uros yoga toto angwati babal susan angpormat yoga lo anjaki wono ingin kinal cumondoy pun reco gajah paku jaring por pandu perintan pantor dalu tangsa dipun awasi ampun ngantos wonten telik sandi boyo dung sumri banyu sini kekang winten telinging wono negi kucapu kami nunggu sinam ting sinar tokal gak kutus tinggi biat roto keraton Durwati ingin sinuhu pepanggil mandu.

contro la divisa. Awet ini wasani nalidro kadarmu.

sampun pun prayok yakin pun lenggan ripat dukungan terakan pambagio ponokrom oko prabu rawuh wonten ing setinggi pihakoto kraton Drowati jagad dewa badung tak pompo tang luru yayi suko pambagio malpun dagang lumpuh pamuti yayi koyo orang alangan sejumu kalau gunakan ono kraton Drowati ya kulununi sombo nuwunan parpan kuwi ngadawu lan dimastiyaki jwadung dawu koko rabu ingsun paryaki padha aturna sungkem sreman pundhen kang ngrawu kulun wisaken dawu ora ku ing putra ngantraken sembah pabekti kunjusan dapodo iyo sombo tak tompo

0: wonten sapa nugi dadosa sejimat ingrengaken sembah mabekti Gusti Prabu dimasen saged atimu panas utama sanget kawula kundi mugi dadosa saya nur cahya kangge kepaten ngaturaken mabekti sinuwun. Iyo kakang Udo wis tak tampa kejawi sanging meniku menopo ingin minangka dados dugitan gali koko meragu rawuh wonten kraton Durati ketinggal bene kalang adat sawise yen Prabu ndika kaya mengkono mbuh menawa ana luputipun kakang tegak ing kraton Durati ana luputipun kakang tangut sape marangkat dan taro ilmuran toto sing gede pangapuramu mboten dados menapa.
1: Capek juga.
2: Kenapa sih Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
1: Capek Pak, habis ganti spray.
2: Wah, ganti spray Bu?
1: Iya, kenapa emang Pak?
2: Asik, bikin suasana baru ya Bu ya. Nih Bu, ayo minum habutopnya.
1: Bu ngapain Bapak minum habutop? Empat kausul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih Pak?
2: Ah Ibu, masa gak tahu? Minum habutop biar kuat, stamina jreng, jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru masak, mari pakai ya kan? Kok malah nangis Ibu?
1: Bukan nangis, nyengisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara gak pakai pembalut.
2: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum habutop?
1: Ya gak apa-apa Pak, kan habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak, biar gak gampang masuk angin.
2: Gagal maning, son.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya? Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok? Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan? Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek. Masa sih, Bu? Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri. Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu? Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
6: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
6: Iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Bu, kosongaken klambi sing putih ya. Soalnya engko ana acara nang kantor.
9: Nggih, Pak, aku suka kene. Aduh, panas sih, Pak.
8: Nang apa, Bu? Ana apa?
9: Nggih, Pak, tangane kena gosokan. Panas sih, Pol.
8: Sitek jugotna Sultana. Gitu olesna langsung, Bu. Hati-hati ya, Bu. Mungkin gosok klambi, malah gosoki tangan. Kepriwe. Esi panas ora?
9: Wis mendingan, Pak. Alhamdulillah ya. Esin wis simpenan minyak herbal Sultana. Minyak herbal sing serbaguna. Dadi luka bakar bisa cepet diatasi.
8: Iya, Bu. Pokoknya kudu sedia terus minyak herbal Sultana.
3: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bejo. Alamat RT3 RW6 Desa Karangkemiri, Maos. Pengalaman saya menggunakan minyak herbal Sultana ketika pas kesengat lebah, kan rasanya sakit, terus langsung membencol. Kebetulan di rumah saya sedia Sultana. Kemudian saya oleskan di bagian yang kesengat lebah. Alhamdulillah tak lama kemudian benjolan itu langsung mengempes. Saran saya buat saudara yang lain, apabila kesengat lebah ataupun punya keluhan misal gatal-gatal, pakailah Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-3222.

0: Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio

pistanipun radi garuh pernyu. Sinuwun mandura ngersakaken Gusti Kurana Tandra radi rawuh. Wong nggih wonten Ngastina la kok Petro matur kok saking Ngastina. Lha ngene kok menika. Lha Gusti dewe srodo nang timbang menawa

0: angeli derajatmu ming batur.
1: Wong iki ngapa ya?
0: Sampeyan ngerti tegese batur mboten? Batur niku pangembating catur. Nek ana lupute sing diloni batur sing elek-elek. Nek ana klere batur juragan kula sing elek-elek. Wonten niku kongkon ngalor ngalor kongkon itu niku mesuru pun beda matur kare pesuru sing pokok yai krotok boyong nek iso ngalakaku saya ini gelut pindu maya tenang boros iya ewa diri kan rompok ngendika sinuun kudu iso kaya padang kantor dorotnya padang lampu mana tuh padang

Ketemu aku kelingan yang kuih gustiku. Mau paribasan nganggu sikil, nganggu tangan. Aku rasa males. Dikati orang salah sini undur, berarti ngomong aku lorok. Nyiwin tombol. Ini bareng nyokot. Orang nono boleh tuh geragas orang. Boleh tuh kawan ngedi. Orang minggat mati betul. Nelum lagi kuduri kantor negara nyokot. Tekat-tekatan ya bawahannya nih. Ampun wajar tanding kali selesai.

tu li butuhin mana kok. Ojo mite iki jare kuwi semilah. Onde kate warang gale doang dono ra ora. Petretan petretan mati aku macan. Ora peduli. Aku yang jual tanpa taruh gue suwet. Kami semilah. Rikol semua nonton mandul di perwosok.

사람 보름을 향하여 봤었지만서 앵고는 우주된 너도 만들어 일한 만나고 주간다로 대접하고 말았다.

temenanan dene wau mon dewau sore wau boten. Sebab apa mami musuh Kurawa-Kurawa ini napa? Angger wantem demam mundur. Ini loro rada temenanan. Mimun teman kok kula kok diparingi kegiatan. Bahkan kula ulang niku wujude badar tadi buta. Penjayaan perisa wah mesti saya jontong. Kamu kok tadi koko prabu mesti ngono. Selagi nanti buta nyambur gak bisa. Ajung-ajung kali itu ya Pak. Selain ngomong ini percuma. Nah, saat ini ngatain Ben, kulon nyuwun tulung. Ajung-ajung kayak ngerokok nagih lagi.

0: kang sepono kang lindungi Petro ngedon terima kang tanpa pepindan negara Ndrati bisa padang terawangan mergo soko jeneng siro nggih panggitan pun Gusti Nata Agung kraton Ndrati sampun saged tentrem
1: iya
0: orang nono guyuning rewang tangisi musuh sengsaki boten wonten ketinggalan perban saya boten menopo menopo sejati ini sopo boten ngerti lo buto pulau ureng malah mereka kipat-kipat tali pulau waduh orang kuat aku mabu Petro ini misalnya mereka mabu mabu pulau apa pulau mabu mereka ya mereka mabu pulau ini janjani yora popo orang ngotong ini paling butane yora urut sambil kau nganten bisi kantin lepas cekap banding sampun tentrem dengan Ndrati jani pun bapak kulon iku sinten aku tak takon Petruk nek kresna ki arep Petruk jani tuwa ndi aku tuwa kula kok model yang men biyen ya jadi sing ngomong kula kaya aing-aing wae apa nih tua Petro takon bapakmu erlaku
1: lho
0: ampun kebujenan ini kan sing lo takon ini ku dudu sinu Ndrati dudu ngungungan lo Raden Narayana ini sing lo sungguh diperiksa ini kok kakuin dalam pusok kukocok paisan lo mengkoran duwe oh ngonuk gitu lagi aku tak takon ngar Petro kowe sih di dulur tua tak terus saya sopo gareng lah tenang apa kok datang takon aku buat takon gareng saya ngerti bapak mungkin ya gareng kowe saya lagi mereka kok yura omong-omong saya ini mumpeng-mumpeng ngilin ngaten Pak Amunten, Gusti Yun Pak Amunten.

Koro kadang-kadang siro yang Prabu Punto diusah kadang kuwi ilang soko kraton Ngamarta. Aduh masing koro putra-putra datang putih menawa pohon putra-putra isi tetep pohon jago negor. Ayo yayu si nambi kan poyon ono di pawartani seperti pohon putra-putra jago negor Ngamarta. Setelah itu pohon putra-putra diakil waduh.

Ibelino Bilora, Nongo in Antito. Aku mloyo bumi kan. Bumi ini sapa sing tak loyo. Iki mloyo bumi aku mlaku terus. Aku yo ora tau goro-goro. Ora nono. Bakom. Ora ngurus dapure bakom. Kang tekan ning jalan rokok yo turu. Cakoran, menungguin kawe ane takok gue, jurat otot cari nurang, mengejar lunga-lunga, ternyata nih, mamang kau nih konangan bayu mensu tadi itu, saya yang dipengaruhi takok gue. Biar tam, ini mas, aku cari kondo kapi, saya nak cari kondo juga lu. Ngelak orang kok ya ngelak ya ngelak sekali ke bengok macam burung aku ya burung petang tak burung ya kota sekali ke ini aku yang ngomak dewe bayu mungkin ini salah aku cekur sumur borang.

Adrián.

mesti kaning titah tirakan tong buruk. Bisa makan pengarit bawa ingat makan alo impor jalo to. Kayangan wonten gur-gur. Candraning gur-gur bumi buncang lan jembarang. Kangising bumi lan langit.

Kolom Rondo ini kerupuk semat Kamblano jagat Sejat ini sopo tambuh sopo ini bisa ngurwani goro-goro ini dulipun kismar sapranane kan kebencikan wonten ngororobo.

unggule yen-yenan. Tekan endi to anggar piyayi tak suni preso. Mun preso penyen preso gareng dereng mangsane. Udelmu kuwi padake gareng ero-er. Karatiku bagong sing tak tresnani syukur. Ketemu nang kene pitep-pitep karo gawe bangun tenan aran ngono nembang sing apik ya suwe nembang

kau ngomak. Wis Pak wis. Telung buntel. Ngoten apa dibunteli. Coba saiki kowe nembang sing apik. Mengko aku tak ngrungokke. Tembang Jawa apa tembang sing cara Melayu atau bahasa Melayu nek kowe ra iso. Iki sing apal. Aku saiki ngapale kuwi. Benda iso kae cara Melayu aku anggar. Karena Melayu berapa aja rumah no ya mas jajan tan rumah mbok ojo.

0: krungu gamelan model sing kare iki mau ya. Kelingan aku nang omah cok ngenceling kae. Awane iki arep ngambruk wae. Yo krungu omah yo ngandati. Ora ndati ngambruk. Tembang pangkur tatang isine pangkur kuwi migunani kan kanggo pasemon marang para kepunden sepuh kadang-kadangku anak putuku sing padha nganake tekad proyo ing bengi padha tirakatan wungut nganti dibiyantu para putra wayahku sing sakiwa tengen kene padha banjur melu tirakatan nah. Wis padha pepanggal lan padha tirakatan misuk padha undur makarya dewi-dewi pinarengana pangkon nyimpang saka bebaya nyingkur saka sambikala karya tata tentrem teku rayu apa sing cerita bisa dadi nandur ya dadi takang yo jebul aku yang ora jebul Rento rambatan si jadi minggan jora Bali jora jebul Tau sebo wis Pengang omah dengu-dengu dewe teko-teko na wong munjuk Kunjungan tak pangan na kelalen turu Aku terus jangku digowo Wong kena ora kalah joko ngono kuwi Iki mumpung ketemu as Ujube poro kadang-kadang lan poro kutuku yang begini Iki puncak acara Kowe kudu nyugoto iki bersih di Solo Pak
1: Oh iya
0: Tinteng pelebaran Lagu ini bersih di Solo dijumuki karo kanan Poro putra wayah sing podo kumrika Penggalie waduh Lagu bersih di Solo yuk

iso dadi pangkatan sehat tenan ya. Persen iso kudu dipodo jenis tarake. Kalau kersian iso ngono bisa dadi selahan si becek ya ta. Kersian ngerang bisa ganggu kai. Nyu peketake seserawungan. Nang ngono ku jenenge bersih iso temenanan tru. Ayo. Ya saking genteng kowe takon nembang ke sing ape. Mumpung isi ono buka aku yo kepenak nyoba utuh meneh menawa isih melek isih iso ora sekolah prei kok. Saliring abang ini prei rek ayah gempor sepuh karben utuku gending sinom pari jodoh kuwi ana tegese lho pengotak iso bob maknane sinom pari jodoh belum nyamat pop iki belum bae terus sing kepenak yo ayo kepen ramu panjenengan wis mumpuni men mongkok mbahmu kakung midhangetake yo. Ya mene ditimbali karo piyayi sing luhur induk kanggo tuku apa-apa ya mlenggake dhuwit sing ati-ati aja tok saking mbahmu.

是那个不对，连爸爸人可不可以现在哥哥一个人丢了无论他敢管用过

están en la este mundo.

0: rada lumayan untuk kuwitur. Esok rada munggah titik umure ngono. Saya apik. Darama gerok aja. Lanjut munggah tuai gerok. Dewi warung tak kon sing alon-alon ngono nduk ora usah banter-banter. Tambahane meritane aneh mendengar. Kalian bertanya saya cina lirah.
1: Kenapa gak
0: aku? Cina lirah. Sinom baru jodohnya apa mas? Sinom kuit dandan. Pari ini becik-becik panganan rak pari kok. Sinom dandan pari becik. Jodoh lande bu. Dandani suasana sing arti becik gunakno landeping pikir kudu sajek saiko proyek kok bapak pamong aluran nanti tekan pamong-pamong cilek mengkut ditimbakit terus nang masyarakat umumnya bagus kuyat sana-sana sing becik gendeng kuy saing gendeng sing ape oge mangke kota ngedeng
2: mingkare ngarani truk ngilio.
0: Apa Bakri, apa penjeringai? Budi RS. Coba rangge, mangge kota. Gendeng sing apa ya mak? Pos Ledru, narang. Ledru, Ledru.

0: ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨੇ ਮਾਂਡਰ ਭਾਗੋ ਗੇਰਾ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਚੱਕੋ ਮੋ ਨੋ ਗਿਆ ਕੋ ਨਿੰਦਿੰਗ ਆਪੋ ਦੇਵੇ ਇਹ ਚੋਪਾ ਗੰਦੇ ਸੇ ਪੈਣਾ
1: Bu Asih? Bu Asih?
2: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
1: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
2: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
1: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
2: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Bapak.
2: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
1: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
2: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
2: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu.

0: sama AV matanya. Buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rapun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
1: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
0: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
5: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
4: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
5: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
4: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
5: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
4: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
5: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
4: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
5: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
4: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
5: Saya mendengar dari radio.
4: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
5: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aki ngapa ri kakang? Awakku pada dikukuri, kok kari lecet.
6: Lah pari kerang ngerti yuk. Aku kesmenek krambil, malah geri digerumputi semut, gatel banget rasane.
1: Lah, Rika maning, krambil kok dipenek, apa bisa?
6: Lah Rika maning, wit krambile, uduk krambile yuk.
1: Oh alah, wis ngene-ngene ki, diolesi minyak herbal sultana bae. Kebetulan aku miki kestuku nang apotik.
6: Is, main temen kaya yuk. Wis rasa getel maning kaya.
1: Iyalah, minyak herbal sultana kue, minyak herbal sing serbaguna. Apik nggo penderita luka bakar, gatel-gatel, kena serangga pun juga bisa.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh Winda.
0: Selamat dari mana?
1: Dari Ranca.
0: Punya pengalaman mengenai minyak herbal Herbaguna Sultana?
1: Ya kan kemarin itu saya kenal pot gitu. Jadi kan kena luka bakar. Tapi setelah diolesin Sultana, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah baik kan. Aku tahu dari radio.
0: Sekarang udah sembuh berapa hari pemakaian?
1: Pemakaian cuma 5 hari, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Pesan-pesan untuk yang lain silakan sampaikan.
1: Pesan-pesan untuk semuanya yang punya keluhan kayak saya, juga saya kena luka bakar, pakai Sultana aja ya. Ada khasiatnya loh. Alhamdulillah sekarang saya juga bisa sembuh.

0: Bağlısır ve Gülna.
1: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Radio Star.

0: temennya tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa?
1: Iya salah kang. Walau wis orang

0: Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
4: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
3: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
4: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
3: Jun. Apa itu, Jun?
4: Apa sih, Win?
3: Apa itu?
4: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
3: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
4: Nanti dulu, mana-mana.
3: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
4: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Radio Setara FM Kebun.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Jadi mila tengah Al-Qur'an niku nggih dipersembahaken waqafa billahi syahida. Seksine niku ya nameng Allah tok wong panjenengan ana sing ngero. Nek Kanjeng Nabi niku Nabi Muhammad niku nabi. Terus diulang ngono ya ngeyel wong Mekah. Diulang apa? Gusti Allah iku siji lho jare wong Arab. Malah Gusti Allah siji, Gusti Allah akeh wae ruwet apa meneh meng siji. Ngeyel. Apa meneh diulang sembahyang. Tambah angel maneh wong Arab diulang sembahyang. Zaman semanten. Diulang wudu ngono. Yo bantah. Lah yo wong banyu diombe wae angel malah kon wudu. Apa meneh kon sinabat, tambah mah wong kono. Alah. Wong diombe wae angel malah kon diadus. Lah sinabate wong mriko mboten kaya wong ponoroko. Wong mriko niku sinabate sewengi ping 8. Dadi boros banyune nek wong mriki kan kaya Kiai Multazam ngono paling ya sakulan pisan ngono ae. Kira-kira iku wae nek sik iso ngoten lho. Ya nggih. Lah dadi diulang. Gusti Allah ketok diulang Gusti Allah ra ketok. Wis ngerti panganan angel ngono digongkon sedako. Kowe mbantah wong ngono. Wis ngerti panas digongkon po poso. Wis ngerti syahwate gedhe wong kono ngono nek diulang haji ra entuk nganggo klambi sing ngono jahitane. Sing wedok raine kongkon buka. Lah niku arep ndablek kan karena wis ngono mawon. Jadi pelajaran-pelajaran ini susah dicerna sama orang Arab waktu niku. Mila agama Islam niku kawitan teko niku disebut ja'a ghoriban wa sa'udhu ghoriban. Teko niku asing, lunga asing. Tapi Kanjeng Nabi terus mulang terus dengan penuh kesabaran sampai pindah ya, datang mati Madinah, pindah ya, pindah-pindah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tuduhne umat kula wong umat kula ra ngerti. Nah bareng ngoten niku Kanjeng Nabi duwe bala, mulai ana balane. Islam niku ana kancane Kanjeng Nabi niku. Yang ingkang teng Al-Qur'an disebut walladzina ma'ahu. Kanjeng Nabi duwe bala. Nah balane Nabi kawitan ya wong Mekah sami mawon wong Arab, mula jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal ngono. Ora eneng wong sahabat so, jenenge Joni ngono ya ora eneng. Mukidi ngono ya ora eneng. Manjih yo kek ning kono, dereng dugi mriki ngoten lho. Mungsuhe Nabi yo Abu Jahal, Abu Lahab ngono. Ora ono mungsuhe Nabi kok apa Paidi ngono ya ora eneng. Lha utus situng mriko sekitar tahun 600. Dateng mriki tahun 600. Nggih duwe pang duwe Gusti Allah dhewe mboten lho. Jenenge Sang Hyang Widi, Sang Hyang Penang, nggih duwe. Dadi aja sampean kira waktu Kanjeng Nabi dadi nabi teng mriki mriki niku tesih kotong niku mboten. Bangsa Ponorogo ngene ya wis enten wonge. Wis ngeten iki wonge nggih ciri-ciri pesek-pesek ngeten iki wis kebiyen. Nggih dadi wis duwe, tahun 450 niku teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan. 100 tahun sebelum Nabi lahir niku wis ana. Tahun 500 teng Jeporo pun enten kerajaan Kalingga. Tahun 600 wekdal Nabi dadi nabi niku teng Jawa Tengah enten kerajaan Mataram. Mulai bangun Borobudur, mulai bangun Prambanan. Lho, mila dadi sampeyan aja mbayangno betapa dulu nenek moyang kita niki pas nabi dadi nabi teng mriko mriki nggih pun maju pun duwe agama. Nah, terus teng mriko dibolo terus tamur gegeran sing percaya karo sing ora percaya geger jenengane perang Badar, perang Uhud sampai akhirnya Fathu Makkah terus rukun rohama ubainahum. Terjadilah rekonsiliasi di antara sing melu nabi karo sing kafir, akhirnya sing kafir dadi mualaf. Mu'alaf, duwe anak mu'alaf kaya Abu Sufyan di anak Mu'awiyah. Jadi prosesnya sampai akhirnya rukun Tarohum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Dadi ora ana liya kejaba golek ridane Gusti Allah sing mau nek iso amane gawe rukun. Lah nembe terus bar ngoten niku lalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazarain. Terus Islam niku digambarno teng Taurat kali Injil kaya tandu tanduran lah niku terus mulai metu ana sing lunga nandur ning Eropa. Namine Torik bin Ziyad. Ana sing lunga nandur ngulang teng Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal. Ana sing budal nandur dateng Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku menandakan bahwa setelah era sahabat, setelah era nabi sing nggawa Islam teng beberapa daerah niku wonge ora apa? Ora padha. Ngoten lho. Nabine tesih padha, tapi jalur mengeluarkan Islam saking jazirah Arab niku mboten apa? Padha. Ana sing tekan Iran, sing nandur teng mriko Sayyidina Husain, nggih. Terus Islam mulai berkembang teng Persia. Wong Persia niku nyembahi geni, agamane Majusi. Nanti yang Majusi nek nyembah geni digawe bangunan dhuwur. Digawe geni dhuwure namine Manara. Mula akhirnya begitu Raja Rustum mlebu Islam, geni ini diguang, Manara ini digeleng ngarep masjid. Akhirnya begitu Islam geser tekan Parsi, masjid wong Islam duwe mana Manara tekan Ponorogo jenenge Meno Menara. Mulai ana tambahan-tambahan ini indahnya Islam. Nah, terus suwe-suwe mlebu tekan tanah Jawa. Sing nandur ya beda. Nah, wektal mlebu teng tanah Jawa, wong panjene lalika masaluhum fit Taurat, masaluhum fil Injil kazarin. Islam digambarno kaya tanduran. Mula begitu ditandur neng kene wong Jawa nganggo tembang lir ilir tandure wosu ilir. Lah mlane bahasane kangge bahasa tandur. Sebab kazarin kaya tandu tanduran. Lah sing nandur sapa? Wali so. Wali songo lho niku bidane. Mulane khol niku penting dadi cek iso bedakno sing nandur sapa sakniki kadang nek ora ngerti khol iku royokan sing nandur sapa. Nah iki kan kathah teng mriki niku tiang-tiang iku. Nggih, sing mriki sing nandur ya wong ya para wali. Lah diarani wali songo. Lah sebab napa kok sing nandur mriki kok para wali? Islam disebarkan oleh saudagar ngono ya rasane ditampa kali wong Jawa. Sebab wong Jawa niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama kastane Brahmana. Niku tok Brahmana tok. Ngisore Brahmana ingkang nami kesatria para raja ra entuk ngomong agama. Wisya pegawe ra entuk ngomong agama apa meneh sudra. Sudra niku petani pedagang. Nah, pedagang ra entuk ngomong agama mlono ana Islam disebarkan sedagar ngono ya ora cocok. Nggih. Lah sing iso ngimbangi Brahmana iku sapa? Wali. Brahmana duwe cakti, wali duwe karoma. Mulane cerita pengislaman niku cerita tentang kesaktian. Napa cerita Wali Songo kok ora ana cerita bercocok tanam ngono. Lah wong Jawa iki ora perlu diurangi cocok tanam wis penggaweane tandur. Mana nopo kok tidak ada cerita Wali Songo itu cerita tentang saudagar-saudagar perdagangan kaya. Ya ono meng siti, lewong Jawa iki penggaweane dagang. Pedagang Majapahit niku sampai semenanjung Malaka, Madagaskar, niku kapale paling gede. Kenapa tidak berbicara tentang bangunan-bangunan? Nah, wong kene penggaweane bangun kok. Ini dadi Borobudur dadi apa ngono. Kenapa tidak diajari kerukunan? Wong kene iki wis Bhinneka Tunggal Ika. Napa kok ora diajari gawe negara? Wong kene negarane wis menguasai 2/3 dunia moco. Pahit. Kenapa tidak ada cerita perang? Wong Jawa penggaweane perang. Zaman semana wong Jawa tahun 1200 iku perang sak donya wis paling menangan. Donya dikuasai kalian Allah dikasih kalian Mongolia, Arab runtuh, Cina runtuh, Eropa runtuh, nyerang Jawa. Wong Jawa ya ora wedi kok. Apa sih kertanegaranya diserang balik ae. terjadilah perang besar di Selat Malaka sampai Selat Sunda. Hasilnya apa? Mongolia kalah lalu wong Jawa. Dan satu-satunya negara yang mampu mengalahkan Mongolia adalah negara Nusantara, namanya Singasari. Jadi mulanya bab perang aja karo wong Jawa wis penggaweane segojangan gitu ya. Lan saiki kadang perguruan-perguruan tawur ngono ku ya wis biasa. Wis ket mbiyen. Nah, latihane gelut kok ora entuk tawur kaya repot. Dadi nek perguruan silat tawur keperu-keperuan ono sing benjut ya salahe goblok mengono to. Mula kula niku nek ono perguruan kok tawur ora tau tak pisah. Takon terusno. Golek keringet. Nggih lan nek cah sekolah ya ora oleh tawu. Tawuran wong cah sekolah niku wayahe belajar. Lah nek perguruan silat tawuran kok ora oleh sakno. Ana sing benjut ya salahe ora patek pinter gelut ngono ta. Nah, penggawean kula mbiyen. Lho. Jadi Islam niku berkembang kenapa kok para wali ya sebab wali niku. Nah, Indonesia ora crito liya-liya wong panjenengane wis duwe kabeh. Critane carane mangan ngono wong Jawa ya duwe masakan sakanane ya wis duwe. Bahkan gadung wis iso dipangan karo wong Jawa. Jadi hampir semua yang diceritakan wong donya, wong bangsane dhewe iki wis duwe. Jadi kita bukan bangsa yang ketinggalan ngono mboten. Mulane kadang awak dhewe niki mboten paham, dipira bangsane dhewe iku bangsa yang kurang peradaban jahiliyah ngono. Kaya jarene Habib Bahar ngono kae. Kalau tidak kakek aneh yang datang kalian menyembah pohon gundulmu. Lho kaya ngene iki penting, ini saleh niki terkait kalian kazarain kaya tandu. Tanduran ini bahasa Al-Quran lo ya. Jadi melano wong-wong niku kadang ya salah paham. Ini bab gelut kok diulangi wong Jawa. Satu-satunya negara yang perang melawan penjajahnya untuk kemerdekaannya hanya orang Indonesia. Melano cerita-cerita tentang wali, ngoten niku mbiyen pengislaman cerita tentang wali. Nah, wali ini butuh apa-apa nggih mboten kok. Nopo-nopo nek wali niku nek pengin membaca sejak membaca keadaan landani wong ngoten niku nek wong sakniki ku njaluk cah saiki ngono ya download ngoten mawon cah saiki ki nek pengin dandani apa-apa lak download atau browsing pengin dandani jam browsing carane piye tutorial pengin dandani pengin ngedusi pitik tutorial apa tenan wali niku ya ngoten biyen niku. Nek pengin napa-napa ngono ya tutorial. Lho donya niki ya gambare wonten. Dadi donya saisine niku pun enten gambare. Sampeyan niku wis ana gambare kabeh. Dadi misale kok pengin dandani yuyem ngono niku napa to kok uripe kok rokok-rokoso ruwet ngono. Ya tinggal browsing pak datane yuyem iku piye ngono ya iso dibuka. Lho nggih ten donya niki lan duwe pusat data para rawuh nggih. Donya sak isine niki pun ana gambare. Mula sapa sing ngeru gambare niku ya ora patek wedi wong wis ngeru gambare. Nah, pusat data gambare donya niku teng langit 7, mboten teng langit 1. Ning gone sampeyan iki kan langit 1. Di satu planet jenenge bumi, planete koncone Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Lan donya niku kan sampean kan ora king mriki. Menungso niku kan ora makhluk bumi asline ngono, sing asli kene kan bangsa kucing, wedhus iku asli kene. Menungso niku mboten menungso niku king langit 7 mriko tanggane iblis sampean niku. Tanggane malaikat ngono sampean nek niki lak. Ya sampean iki kan ora menungso. Niki kan mboten niki. Sing nang ajeng kula niki lak mboten. Niki lan nang bungkuse tok. Produk lokal niki. Lho, menungsone sing asli kan ning jero mriku jenenge nyawa. Lek niki lak bungkuse mawon gawenan mriki. Mulane nek digawe teng mriki karo serine ya cilik-cilik pesek-pesek ngeten niki. Nek digawe teng Arab nggih gedhe dhuwur rambute. Keriting niki kok nek digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit. Sipit nek digawe teng Afrika ireng gosong kaya kopi. Ini digawe teng Eropa gede dhuwur rambutnya abang. Ini digawe teng Ponorogo iki cili-cili pesek-pesek ngene iki. Iki lamun bungkuse tok to gaenane wong tuwa. Mulane wong tuane pesek metune pesek, wong tuane ireng metune ireng. Wong tuane cilik metune cilik, nek wong tuane kok ayu ganteng lah metune ya niki. Lah ngene, lha niki, lha niki mulane niku sesuk niki kan dicopot malih. Karo serine niki lah dicopot, nyawane diunggahno meneh nang langit. Niku rogone niki dilebokno meneh nang bumi dipangan cacing. Cacinge disedot suket, sukete dipangan wedhus. Wedhus sing dipangan wong maneh, gawe-gawe anak mah. Maneh, kowe ngono niku to. Nime muter ngoten niku namine ilmu rantai maka makanan. Dadi sampeyan iki asline ora king mriku kong langit mriku. Langit pitu, nang mriku koncone malaikat, koncone iblis. Enak nang mriku niku ora kok angel kaya nang mriki. Nek nang mriku pengin mangan karep bayang notok sego wis metu. Bayang no bojo ora perlu lamaran, ora perlu apa-apa teko wis ora kelambenan nek nang mriku. Walal akhiratu khairul lakaminal. Ulala teng mriki terus dadak. Waduh macul barang kesuwen. Longge. Tadi sampean mboten asli mriki, mulane anak menungso niku nek teng mriki longak, longok nggih. Wedhus niku asli mriki, rong dina mlaku golek pangan dhewe wong asli. Apa meneh mentok. Mentok niku nek netes langsung golek pangan dhewe iso nglangi. Lah nek menungso mboten, penyesuaian adaptasine lama. Karena pendatang. Kita nek teko sangang wulan digawe pikir pager mati dirumung semut. Tapi pancen alien gitu. Mula begitu gede gerak kasih ora umum.

Ini banyu susu ngono banter titik kleleten. Oh gede bir itu yan. Gitu. Lho niku nek sampean cilik niku lho. Kaya apes-apes setan wis gede wambu sing paling basin ya doyan, paling wangi ya do. Oh ya wis ngerti pojok iku ku bathek ngono ya diutek-utek ya diambus wae anak manungsa. Lha iku manungsa tapi kok balik malih teng langit pi pitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun teng mriki iki sampean. Ngoten lho. Lah mula menungsa niku ana paketane teng mriko, ana pusat datane donya niki ning pusat datane, termasuk datane sampean. Wong sampean arep ditunjuk mriki kan ditakoni, alas tu bi rabbikum, kowe lali urane aku pengiranmu jare Gusti Allah. Menungsa niku jawab, qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fan fukhur ruh, mula ruh niku dikirim mriki. Kaya kartu ngoten niku terus dilebokno casing, diwadahi, diassembling jarene niku. Dikaroseri, dibungkus. Lah bungkuse buatan lo lokal saka panganane wong tu. Wong tuwa mulo bungkus niki produk nduk. Donya mulo wateke watek nduk. Donya tangan niki gawenan donya mulo ana senengane ya senengan donya. Angger weruh bokong mesti pengin demek tangane wong lanang kabeh ngoten. Termasuk tangannya sini yang dua orang berikin kisah mimah pun.

kadang sampean wis dipasangi rem tapi nek wayahe mlaku lampune dipateni rime diblok ngono kuwi ya eneng. Lha mulane wali-wali niku nggih, niku nek butuh apa-apa langsung browsing ngoten mawon. Browsing tenggen pusat data niku. Lah pusat data niku diarani Lauhil Mahfud. Cara wong saiki niku hard disk cloud pusat data dunia. Wong Yahudi Nasrani ngarani Tabut Sulaiman. Nek wong Yunani ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang diarani kantong Doraemon. Pusat data, jadi dunia ini kan pusat data nih. Jadi saya menuju salah, menungso ini persis kaya handphone. Handphone ini urip sepan ono kartu, kartunya di apa dicatat nih ini satelit itu punya data yang banyak. Makanya kartu yang ada di dalam handphone bisa mengakses data yang ada di satelit. Yang terus dikirim rono, podo kartunya. Iran duwe sing penting duwe wifi. Lah nek durak ra duwe wifi, ya golek wifi gratis. Gratisan kan nek ngene iki tok. Ya asline kan padha karo menungso. Menungso dikeki nyawa keki raga. Nah, Lauhil Mahfudz duwe paketan, ana paket Al-Qur'an, ana paket salat, ana paket nopo. Lah mulane terus Qur'an niku di-download kali Kanjeng Nabi 15 tahun teng Gua Hira. Lah mulane Qur'an niku iso dibagi sampean niku. Wong wis sukses urip dikirimi Fatihah, dikirimi Yasin. Wong wis mati dikirimi. Niku lah sakjane lah namanya ngirim paket data to niku. Nah, sampean nek ngirim sing penting duwe bayi. Wifi nek ra duwe wifi golek wifi gratis. Gratisan jenenge tawas. Tawasul neta. Wasine nek ngoten niku. Lah mulane wali-wali niku nek pengin dandani apa niku browsing download qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Mulane wali-wali niku pengin apa-apa meneng ini 3 tahun ya Allah niku download Sunan Kali Joko download 3 tahun pengin dandani wong Jawa. Syekh Abdul Qadir pengin dandani wong sak donya download selawe ta tahun. Mulane wali-wali niku paketane gede. Nah sampean iki jan download langsung tuh turu ya Allah. Lan awak dhewe niku senengane ngirim-ngirim niku golek wifi gratis. Gratisan wifi ne Nabi, wifi ne wali. Mulane wali-wali ku duwe wifi. Mulane awak dhewe nek ndongano mesti nganggo wifi ne Kanjeng Nabi ila hadratin Nabi ilmus Wafa wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ila jami aulia illa wali-wali ni Allah. Bangane adewe bingung ngleboleki wali iki nendi, pasrahno koordinatore mawon. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Alji. Nah ni lan iki lho mulane ati. Nggih, terus engko goleki makame nabi, makame wali, golek pemancar. Nah sini namanya ngoten niku ziarah rono golek pemancar. Mulane hati-hati sak niki kathah wong gawe pemancar palsu. Korbane mesti wong NU. Soale wong NU niku paling seneng tawasul nganggo wifi gratis. Gratisan wifi ne wali. Mulane hati-hati nek ana wong dagangan wali palsu, hati-hati. Dengkene iki dadi mulane wong NU niku paling berkepentingan. Soale saniki kathah ono sing nyeritakno waline niku medeni wong. Garai wong sembrono. Nah wong NU kan waline kan ya Syekh Abdul Qadir Wali Songo ngoten niku sing hati-hati tenan nang syariat. Bayangno wong wedok e jinabat ping 41. Lah saiki ono wali sing ditawarno ning NU iki medene wong. Wali nang iso munggah langit ping 70 ngono kan ya kula niku ndang mikir nih. Wali yo ampuh temen. Ono wali sing terus kene wae pedhi neraka kaya ngono iki malah ono wali sing geni neraka dicepi sikile langsung adem ngono kan yo. Lah iki kadang iki mlane iku kudu berkepentingan dengan karena wawan dhewe iki paling seneng nganggo wifi gratisan. Nganggo tawasul mulo aja ngasih terus wali waline mailbox niku kan repot. Pemancare palsu. Jadi dalam hal seperti ini menjadi sangat penting. Ya niku lamlana sampean kan diajari ila hadratin Nabi Yilmus Bofa

0: Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas by name, by address, ini jelas. Wa ila jami aulia illah sampean raro. Minal masyarik ila maghrib ya berang witan berang kulon bibar ya wa bakhria ya ra ra. Wis koordinatore wae disebut si Abdul Qadir Alji. Lani baru li abaina ummahatina. Bapak ibu kula, mbah kula. Nggih, masyayikhi masyayikhina ajdati wa jaddatina. Wa ila jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatihah. Dan itu mulai donga iso dibagi soalnya kena tetringane wali nih Gusti Allah mulai ini ada orang rapor dia donga kok iso dibagi fatihah kok ditum lah aja meneh fatihah orang bal-balan kok iso ditum. Sing nyuting wong siji terus diunggahno satelit dibagi santunya jenenge siaran langsung mulane nek ana wong ora percaya donga iso dibagi wong iku mesti ra duwe TV.
1: Ini kan teknologi mana wali-wali niku
0: ngene ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah ini sudah mulane Islam ning Indonesia niku Islam donlutan mulane enak ngoten lho. Akhirnya ya Islam kajarin kaya tanduran itu kok ditandur ngoten niku mawon sing nandur para wali jenenge nandur teng mriki sawahe ra melok duwe ya ditandur ngangge cara mriki Allah ditandur teng mriki jenenge pangeran ya karo wong Ponorogo diarani sing ngecet Lombok Nabi diarani Kanjeng Nabi kaya kula mestine syaikhun dadi kiai. Kiai tonggone kebo Kiai Slamet tombak Kiai Pleret. Wong ditandur teng mriki dadi Islam niku king Arab ditandur dinggo wong Jawa. Wong Jawa mulane ya dicocokno karo penganggon mriki. Musala lang langgar tilmidun san santri panggonane santri pesan santren. Dadi sebetul ribet jare niku. Santren wis koyo sampean lah sampean saiki wong sing kawitan teko niku Honda mulane sampean saniki masih Yamaha diarani Honda sing teko dhisik niku Aqua mula saiki masih Ades yo aku Aqua mineral yo aku Aqua sing teko dhisik niku Softec ya wis sampean saniki angger pembalut ya diarani Softec sing teko dhisik niku Sanyo mula saniki mesin pompa air mereke napa mawon ya tetep Sanyo. Bungkus kawitan sing paling apik niku bungkus Kongwan. Mula sampe saniki apa wae bungkuse Kongwan bareng dibuka isine renggi, rengginang.
1: Jadi kita niki jadi karena kajaren kaya tanduran ning nandur. Mulane sampean yo juk kaget. Kawitan ning kene kiai-kiai min yo jubahan. Tapi begitu jubahan dikene nandur pari ra iso. Akhirnya jubah ini diarani kelambi syar'i mengenai nabi akhirnya diketok ketokan syar'i jenenge syar'un wong Jawa nanti huruf ain diwini monggo potongo mulo syar'un dadi sarung saruan dadi saru ngan mulano neng Jawa ora perlu ribut katok cingkrang soalnya neng kepengen cingkrang lintingan sing rodok duwur neng kepengen dawa pelotrok itu kan gampang fleksibel enak. Wali-wali ora ribet ngoten niku. Wis diulangi biasa ngono mawon. Syahadaten ya diulangno nganggo jeneng sekaten. Salat dijenengke sembahyang. Lah sing sembahyang wong Jawa mulane nek dhuwur kok setengah rolas azan isek ning sawah. Ya mulane para wali ya wis mundur titik setengah loro nek asar setengah lima wis ngono mboten ribet wali biyen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngene ya. Nggih ngene rung teko robana ya robana. Toleh Pak Imam ana teko siji malah rokokan ngarep Mas. Jin tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Begitu ram lebu-lebu baru kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang itu kajian sosiologi antropologinya paling rumit di Indonesia lho ini soalnya kiai ini kan ngulang wali ini ngulang wong Indonesia sing diulangi rapodo Bakas kia, mau kiai-kiai ku neng Jawa niku luwe luwe jlimet. Sampai saya kita di kiai neng Arab niku nggih. Bakas kewan niku ya wis ora berupa ya tetep onone unta, sapi wa. Wedhus ora ono bakasan trenggiling, garangan, undur-undur mangan laron, entung ngono ya ora neng ngono. Pekicot. Kula niku lho sampai tahu nggih. Parani karo bakul bekicot kongkon ngalalno bekicot. Nate kula. Angger kula gelem ngalalno niku digawe insentif bulanan 300 juta. Yo akeh tapi kula kan yo mikir sik entenono sik tak bukakno kitab. Bareng wis 3 dina tak bukakno kitab tak sudono iki lho. Kewan ning donya iku ana loro, kewan haram karo kewan halal. Sing haram wis karuan. Nah sing halal iki ana sing luwih top jenengane iwak karo walang. Batangnya wae ka halal. Nah liyane iki halale sebab kudu disembele. Mula termasuk bekicot iku halale kudu disembele. Nah wingi tak goleki gulune ora ketemu ame ngono to. Dadi aku nek kan ngalalno ya ora wani ngono ta. Ngono dadi kiai ning kene ribet. Ya Allah. Bakas kewan niku macem-macem. Bakas woh-wohan. Itu ngarap nih gitu biar nih paling yang mengkurma, delima, jeruk, gitu nih orang-orang suka bakas tekan ke semak, tekan durian, cipluan, gitu gue lurah ini sawo jadi kiai itu merikin gue dulu ya jelimet itu merikin lo sampein bakas demit ini mek loro, mek jin syaiton gitu ini kini gue ada wewe gombel gitu. Oh, no, gudul pecingis, oh, no, suster ngesot. Iku nih sampe entot, no, ngono nasape itu kan dingin, kan yang bingung gitu nih, gitu. Jadi mulai, no, jadi kiai teng Indonesia ini harus benar-benar jernih. Harus jeli. Kongkon mangan diri citelu, kaya Nabi Sunnah. Ya, raiso. Sing teng mriki kok dipangan iku kurma, nek teng mriki dipangan soto. Lah, ya murat marit. Kanjeng Nabi ini kira tahu korban sapi, korbane unta. Nek wong kene dipadakno kudu korban unta cekel poli. Si wong nyolong untane kebun binatang. Nek ya repot dadi. Mangsamu dadi kiai ning kene luwe enteng, luwe angel. Dongke. Teng mriko iso jenggoten wong rasnya ras semit. Mriki ras mongoloi dikokon jenggoten kaya wong Arab ya ora iso. Wong jenggote mek 12 ngono ati kepiye. Nek jingu rata di jenggot yang koyoyote untung lho. Jadi kita ini kadang uang-uang ini ora paham mulanya desain Islam teng mriki niku ya zaman wali itu lah yang paling pas nggih lho sembahyang teng mriki niku lho nggih serius-serius niku ya ora dadi soalnya nopo wong mriki niku angel lambene iso muni Allahu akbar. Tapi matane kan ora iso sembahyang. Oh sarunge bolong. Kupinge ting-ting bakso. Neng Masjidil Haram kan mek krungu suarane imam tok. Lah teng mriki ting-ting bakso. Lagi Allah, akbar. Gratak-gratak ya Allah kerupukku kudanan. Lengi ono cah mule kok pondok lagi apal Quran Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe gitu. Suwe ter. Ngopo wong iki ngimami mau? Hele yo aku kudu ngising barang. Dadi situasine benten. Mulane nek bar salat niku zikir gedhe-gedhe. La ilaha illallah. Iku bid'ah ora ana tuntunane. Ngopo ta gedhe-gedhe? Nek ora gedhe-gedhe turu. Ya ngopo kok muni barang ra oleh keras-keras. Wong kene nek ra muni ra iso nirokke. Lah meng ngono ta. Ruwet keteng jane lho. Wali-wali niku enak sadaten. Sekaten ngono. Lalu mau Jawa itu tidak Islam itu ya karena saya ngulang itu tidak bangun masjid gede ya mesti seneng mungkin biar mungkin senengannya bangunannya gede gak boro budur kayak prambanan apa pernah memang kayak masjid ngono kayak enteng nih wong kini dong gak gak sami saat ini wong tidak solawatan sote sone gede ini kucing wong Jawa itu seneng nyanyi ini mungkin biar
0: ora saiki tok. Berkat kamilah maka selawat jadi semarak. Heleh wong Jawa niku jak selawatan yo kit biyen. Apa meneh ana sone, apa meneh ku gendera. Mesti semangat. Lah wong Jawa niku kan hobine nyanyi. Wong ora mentok niku lho nyanyi, tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Lho Jawa niku hobine nyanyi, weruh lintang yo nyanyi, yen ning tawangono lintang. Cahayu nembang, weruh pipa niku lho kelakon nembang. Nah duduk nganggo pipa ledeng. Lho bojone minggat niku yo nyanyi, dang bali yo srile. Lho sampe wong Jawa niku saking hobine nyanyi niku silet iki dinyanyekno. Demok silet kudu kenayo kan. Endang jebol ayo. Jadi mulane wong Jawa niki dijak nembang niku hobi. Mula pondok niku ngulang nahwu ya ditembangno. Olam

Kan kaya DJ. Astaghfirullah fi albi ya maqsidana qawi ya wi ya qaribal sabi lafzin menjadi watam sutul batal bi wadin mujaji gigi gigi gigi gigi. Jadi niku sak niki wong iranya DJ. Zaman kula ya ala Muhammadun oh Abnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu maliki suwe. Eh saiki ono falala yufalilu falala tanwa filala nufalalan bahwa mufalilun wadaga mufalalun ono lagune sampai bablas pal pal layu pal pilu pal palatan mapil palan mubal palan awa mubal pilun dan mulano rap ini rapayu teng beriki soalnya rano lagu lagu namanya saudara aku pagi sore hari mau makan nasi nanti malam minum susu raisa rano lagune sempat rano lagune karena seneng mulano wong jomo tidak solawatan ini saya seneng ini bian sing seneng dangdut ya ya Rasulullah salamun alaikum dan gitu ya.

sing cah selawatan sing buri nih aku lopes gak grup selawat kalah nih sing buri nih kali kula mau sampein selawatan ini kira iso nirono wong lagune aneh sampean aja pol sing sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam lah rungokno salah pangan iso nirono kabeh lho Anglia numpak ing dino minggu wes sing seneng ini.

0: Niki bukti nih, sampean niki selamatan teko kol teko dan dutan ya teko niku. Mulane calon bupati, calon DPR anggar wayahe kampanye nih ora dangdutan ya pengaji. Pengajian ya loh, niku isine wong Jawa, mulane dijak nyanyi ya sen. Seneng mulano niku lha mlano kiai-kiai ya siapa-apa dilagokno kelompokno wong Jawa jak mangan ya seneng wong panjenengan mangan ora mangan kumpul lho kita ini sudah punya landasan hampir semua yang dibutuhkan Islam kene wis duwe mulane kok karek ngulang wong iku mah mati ngono toh wong iku mati besok mati nek wong Jawa nek mati biyen iku reingkar masih nek wong Jawa bablas ngono toh innalillahi wa inna ilaihi rajiun mulane supaya innalillahi wa inna ilaihi dipahami wong Jawa dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumat dumati nah supaya ora lali sangkan paraning dumati wong Jawa senengane nyanyi dijaknya nyanyi dikeke tembang jenenge maca pa uripmu kudu iso maca barang pa papat barang papat iku apa kancane nyawa sing medhun ning alam donya manggon jero raga iku papat sebelah tengen malaikat loro gandoli sebelah tengen iblis loro sebelah kiwa iblis loro nyasarno meng ngono tho jin korin kali khafadha supaya wong ponorogo paham dijenengke sedulur papat limo pancer mung mulang rangel mulane pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki dewa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahman ya Rahim nek nganggo kiwa sunama teka jiajiku jaran goyang pengin rusak nek tengen la haula wala quwata illa billah nek kiwa sunama teka jiajiku bantung bondo koso pengen suke nek tengen ya fataku ya rozak sholat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi iku pak wong Jawa niku milih ngulang hebat ora mawel nggih mulane sampeyan aja kaget kiai kali dukun niku po padha agar tirakat niku wadya dongane man mandi nggih ta mulane wong Jawa niku senengane tirakat pengen bojo ayu ya poso pengen suge ya poso sampai golek nomor wae po poso lho saling ngerti iso nganggo kiwa utawa nganggo teng tengen nggih dukun ya mandi kiai ya man mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu lho sampean golek pitik ilang nganggo lampu sentolop ya pitike ketemu nganggo blarak digendul diobong pitike ketemu ketemu lampu nih saya utuh belara entek kok obong itu beda nar kali nur ngono tok lah mulane sampean cek ngerti perjalanan hidupe menungso dia gawe kaya tembang kang kawitan tembange Mas Kumam bang kemambange nyawa medun ngalam dunya ning jero weteng niku kemambang sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang micil micil niku lah lahir nek lahir lanang akeh kowe wedhus loro nek wedok si siji lane wandu siji setengah lah sana ta nggih lah nek wis bar micil iku tembangi kinan di nah cilik-cilik niku jeneng tembangi kinanti sangono no kanti agama kanti akhlak lebokke Al-Bukhari ya nata sekolahno diulang ngaji aja ngasih lolos bocah ki nanti kok ora ngaji bubar donyane soal ki nanti niku ora suwe engko nek wis ki nanti ngerti-ngerti kesusul tembang si si nom wis dadi si enom wis mulai ndap blek ulangane ha angel wis senengan wis sudah gede wis si nom pomene nek wis bar si nom tembange asmara dono wis mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tae kucing rasa coba kandanane tambah angel wis mulai jatuh cinta wong kabeh ya tau ngalami ini sing tua-tua ini ngalami kabeh piye jatuh cinta iki ra enak ya Allah krungu suarane wis gemeter Lengke wong jatuh cinta niku paling rekoso. Mulane bahasa Arabe sandure mahabban niku hamkun. Hamkun niku kumprung. Adus ora gelem. Nguyuh yo ora enak, mangan radoyan, ngisik ra iso metu niku wong jatuh cinta estu. Sampai direwangi biyen kudungan sarung delik-delik. Nulis surat untukmu kekasihku di Al-Bukhari. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke pondok pesantren aku merindukanmu. Perih rasanya kekasihku. Kau tega meninggalkanku sendiri dalam keadaan sepi dan merindu. Kekasihku, seandainya boleh waktu diputar ulang, aku tidak ingin kau dan kita berpisah. Ini semua demi bapakmu juga. Bapakmu pengennya kak kita pisah. Aku merindumu malam hari ini semakin perih kekasihku. Karena sakit, radio tetangga memutar lagu Isabella, kisah cinta dua dunia. Dan itu kan cerita tentang putus. Semenjak kepergian ke pondok, aku masih ingat, aku tidak mandi selama seminggu. Dan tanganku kubuntel kresek hitam, karena khawatir tanda tanganmu yang di telapak tanganku hilang. Kan aku nulis tengah kertas tau bian ke mereknya Harvest panane pink. Aku masih ingat air matamu menetes di pipimu, karena sebelum kita berdada-dada begini aku lupa cuci tangan ada sambel. Kekasihku, aku ingin masa depanmu dan masa depanku dan anak-anak kita nanti bahagia. Tapi sekali lagi jemur karena orang tuamu kita berpisah. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Oh kekasihku, cendrawasi burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4x4 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Golek perangko ditilat templena. Itu wong asmara ndono iku paling ruwet iki. Digondol ping 50 ning pondok yang temlanggar iki dene wong seneng. Lah asmara ndono niku mboten dangu tembang cinta niku. Ngerti-ngerti gambo. Tembang gambo niku tembang pertemuan laki-laki perempuan menikah. Jumbuhi lanang wedok bangun rumah tangga. Nek bar menikah kepethuk dandangku, gula merasakan manis pahitnya hidup. Mulai mikir bayar katok, mulai mikir bayar listrik, bayar SPP ne anak. Mlane urip koyo dandang gula. Nek oleh dandang ya pahit, oleh gula lah legi. Entuk bojo bagus, ganteng koyo DPR ngono ya enak duwe akeh. Nggih lah nek entuk bojo wis ora ndek duit, bojone senengane ngeslot. Pahit uripe iku oleh dandang. Maka tembang manis pahitnya kehidupan pasti dialami. Karena wis bar manis pahite urip tembangi durmo wayahi berdharma bak bakti mana buah kehidupanmu gedang metu wae pelem metu wae wae menung sapa nek di ilmu di ilmumu nek di bondo di bandamu nek di tenaga di tenagamu. Bu wakil bupati punya ilmu menjadi wakil bupati. Pak Multazam duwe ilmu dadi DPR. Sing duwe ilmu mulang ngaji, sing duwe dhuwit bangun masjid, sing duwe tenaga tok ya resik-resik masjid. Itu durma. Soale durma nek renang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur nggih ta? Sing maune salak kletak pecah saiki mangan apa mbek untune copot, sing maune uber-uber bal sing lapangan kuat saiki berputune ra gelem atus wis melet melet nggih. Maune mangan mlinjo sak blek niku entek saiki mangan siji asamu urat. Maune barang adoh niku ketok saniki mlebokno bolak ning dome mewah nengen ae. Ku pangkur wis nang mungkur nggih ta. Maune neng tas ambune parfum, saiki tasnya ambune PPO. Ciri-ciri pangkur wis wayahe mungkur. Sing dawablek nom-nomane kok tatune naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah kowe nang mungkur. Nang mlebu masjid maksude niku nang mlebu masjid nang golek dalan Padang ra ketang setahun pisan Rio ya. Nggih ta soalene nang mlebu masjid kesusul tembang megat. Roh dipegat ruhe mati terakhir tembangi pucung menung sameng dipocong seluku-seluku bah tok lebok ke lawang ciut mula waktu wek jenengi buyut siap-siap mlebu lawang ciut penuh malaikat mongkar akhir mesti takoni merobuka Allah robing Allah Allah Allah Allah Allah lambe muni Allah wek Allah tawapuk kan malaikat mongkar pawak dadane malaikat rokib kelipat ditadai ojo to Kang tupak tapuk iki Allah wek Allah iki ya mono ilat ana raga nanti ali batak duwene hono coroko wis gelem belajar durung wis iki lho anggone pengajian ya teko catetanku ana lho iki ngaji teko lho ngene oh iya iya iya lho tapi kok turu ya rapopo nek melek ya ngaji lah nek turu ya kupingnya orang ngaji tapi nek turu ini ki bokongnya bokong ngaji sing ngaji kan bokongnya wong ratu kurang ngono ya wis bokongnya kan mlebu swarga eh bokong tok mulano amen sinau nggih ta sinau ngene iki diniati belajar ngaji syukur-syukur nek ana tore toreko sampeyan nang beat nek ya toreko mutabaron atau til ulama aja sing abal-abal niku aja. Engko kandha yaine, yai kula ajeng daftar toreko. Wiritane ping pinten? Ping 1000 mboten kuat yai. Lah kok ora kuat? Ping 100 mawon. Lah sing 100 sapa? Panjenengan. Panjenengan yai kula kan penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Jenengan kan sopir sing kudu melek maca plang, maca GPS. Pokoknya ini jenengan ngantuk tak gak no kopi bon kalau tak gak no kopi luak ngerti ini biasa kiai ini oleh tanggungan wiritan sak miliat tanggungannya sampean ya orang ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karek nambah la ilaha illallah adada ma khalaqallah la ilaha illallah adada ma khalaqallah kaya hitungannya gawinannya Gusti Allah gak semut kan miliatan jadi kaya gak semut ini beres lengke golek diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambene muni ndase dikon gedhege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong ndase ra iso muni tangane cekeli tas tasbe diulang sikile dikon sila bokonge dikon lung lungguh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tasbe dibobrok ya Allah ya Allah yen gringgingan nangat diulang kesuwe-suwe lah iso ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah akhirnya iso dasi kecedot subhanallah becak telek masya Allah kerungu bojone ngorok alhamdulillah tanpa tak tili aku saya ngerti bojoku saya urip dulu pitik munggah masjid alhamdulillah pemene pitik enelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharo ngresi telek kondur mas masjid ini kuna sih gak tau si nau belas ini ya merupukah merupukah hahehahe canggah kulu nih langsung peti dulu akhirnya dati wareng cemplung non rokok diudik nyirun rokok diangkat gantung kaya siur duduk imodal madil keterangan bodol gwecek ajurmu murkaya ketebok bo bosok mulu pangkati menungso anak bapak simba buyut canggah wareng udek-udek gantung siur terangan bodol ketebok bo bosok ulangannya wong biyen ngeten begitu tembangnya wis dadi kayak musik selindru pelok gamelan nang ning nang nong dang dang gung nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung urip mungkin nang ning nang nong yo nang kene yo nong kok no yo ning kene ngaji nong kono nyolong pi ite nah yo ngono kuwi wong urip kadang ning kene nabu terbang ning kono nabu bokong lah ya ya urip iku ya nang kene apik nang kono elek wis biasa wong menungso nek apik terus malaikat elek terus iblis nek menungso apik elek wis biasa pokoknya nek pengin pungkasan apik dangdang dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang balik onang Gusti Allah wong ponorogo ora paham nang ning nang nong dangdang dangdang ini betul nang ning nang ning nang nong dang dang dang dang ono ngoten niku kata
1: teko
2: wong. Aku ora teko wong teko apa ora. Ngono nang kabeh.
0: Lha nggih niku mulane tiyang-tiyang sepuh biyen nek mulang ngoten. Lah iku proses nantur. Makane kita panjenengan sedoyo akhire kenggonan agamane Gusti Allah ya dengan cara kita. Wong panjene agama iku kanggo wong Jawa. Wong Jawa. Ana poso ya carane awak dhewe. Carane dhewe nek poso oke turu, turune. Mulane wong kene dituku nomer mercon cek tangi. Soale ning kene poso niku mboten khusyuk, nek teng Arab niku khusyuk. Soale metu kowe mau weruh padang pasir, ora kepengin mangan wong padang pasir. Nang kene metu kowe mau weruh banyu, weruh jambu, weruh nopo, timbang ra khusyuk turu. Mulane paling kondang niku kena umuso imin iba. Datun turune wong poso ibadah bareng kabeh turu kiai ning golek santri ne ra ono tukokno mercon akhire begitu tuwur ngono do tega keteko mulo Pak Polisi aja digoleki wong merconan lagi saleh mercon niku nek teng mriki perangkat ahli sunnah wal jamaah terus tengah wengi isih enak turu tuk tuk sahur ora tangi-tangi ya sahur ora sahur sak karepmu sahur ora sak karepmu lho ngoten niku terus bar poso halal bi halal e wong kene niku mulane sampean arep poso tengah tok ya kenek mburi tok ya kenek ngarep mburi tengahi bolong ya kenek terserah sampean paket lengkap ya monggo ning wong Islam sing paling elek ning wulan Ramadan niku wis ora poso ngecet omah melu riyoyo iku wis ngono paling nemen-nemen ini ngedum duit ini baru kena tambah nemen ini ada orang ngerti ini haji ya bodoh ada orang Jawa haji ini parang tritis apa yang ngeliat ada orang KB yang Mekah cuman antri ini kan kesuwen orang beri petang puluh tahun mulai ada saat durung ini ada nyicil ayam nempel ada gambar Masjidil Haram gambar ini ngomain masjid aku sesuk rono begitu pas wayahe budak budal latihan sik ning alun-alun pono raga kak bae trip triplek la bae kalau makajan jarine malaikat iki opo niat haji kak bae triplek tapi kira apa-apa terus bareng ngono disewakno bis terno ning asrama haji suka lila sing lunga haji budal asrama sing ngeterno mengko kebun binatang Surabaya itu akhirnya Islam ini bertemu dengan kebudayaan, bertemu dengan masyarakat. Akhire ku kuat. Lah ngono ku yo, ngono ku sapa sing nandur? Wali Songo. Wali Songo niku tahun piro? Tahun 1400. Terus mulo sing ora Wali Songo aja sosokan rumangsa arep melunan nandur. Mulane ribut nang akhir-akhir niki. Mriku nah Wali Songo iku ono kuburane mriku sampean parani. Lah setelah ditandur biyen niku nggih wong jenengane agama petuk menungso sing beda. Beda. Lah supaya menungso sing nganggo agama iku ora rusak, mulo ditata carane nganggo agama. Carane nata piye? Ayo wis urip bareng sing apik. Wong Islam tekan kene petuk menungso sing beda agamane, beda bangsane. Beda keyakinane sukune ya wis sing rukun sadurunge Bhinneka Tunggal Ika terus Islam apa yang ditawarkan sing Islam nawarno ayo rukun senajana beda beda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kalian semua para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin akhirnya wong Indonesia dimelokno konsep ra'iyah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab ra'iyah niku sing akhire saniki dinggo jenenge rakyat. Rakyat niku konsepe Kanjeng Nabi, satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah iki aja sembrono Arab radati. Arab begitu Kanjeng Nabi ra ono dadi kerajaan. Yaman sakiwa tengene dadi komunis, kene dadi ra'iyah rakyat dari gila lah mulana ro'iyah ini ku enak sing manguni kawulo iso pidato kulo
2: sing maune hamba sahaya iso pidhato saya, sing maune abdi sudah iso abdi mah, sing maune pukulan para dewa iso dadi ulun ning Banjarmasin,
0: semua setara.
2: Mulane rakyat iki rono aku turunane iki ora patek penting rakyat iku. Sampeyan anggar mondokno anak pinter dadi kiai ra ono sing takok anake sapa ora ono. Sampeyan anggar pinter dadi DPR ra ono sing takok kuwi turunane sapa ra ene.
0: Lho niku Indonesia, makane kita bebas. Iku dadi DPR ganteng dhe duwe dadi ora ono sing takok. Kuwi turunane sapa kok dadi DPR ora ono sing takok. Makane rakyat niku nek ngumpul jenenge Musa Roka,
2: wong Jawa ngarani masyarakat
0: musyarakah niku ya rukun, saling melengkapi. Kiai salat, salat niku nutup aurat, tutupe kain, kain-kainane pabrik sing duwe pabrik Cina, mulo kiai iso ngamukan karo Cina, Cinane lunga kiaine udra. Lah mulo ning Indonesia kiai sepundi to ana pendhita-pendhita kafir, musyrik, nyuran. Nggih tawassut, tasammu tawazzun, zaman gawe masjid. Niku mesti urusannya meng watu karo pasir. Dadi siji sebab dikei semen, ditekno ngangge wae. Wesi muluke aja ngamukan karo pabrik semen, semene lunga sampean duwe ra duwe masjid. Kiai wudu, wudu niku nganggo banyu, banyu diurus karo pipa sanyo kali kran. Banyune dienggo kiai, pipa sanyo krane diurus Mas Pion,
2: sing rukun to.
0: Kowe musyarakah sampean lunga haji mesti bayar neng bank. Wong pilot ora gelem dikeki dhuwit dienggo bayar SP, dienggo bayar UN. Ha, begitu lunga diurusi karo Yahudi, wong pesawat niku gaenane wong Yahudi. Dimulakno hancurkan bumi semua Yahudi, nglangi kowe. Lah mulane kiai ku musyarakah niku rukun. Kula dawuhe Kanjeng Nabi terkait agama mau wong kon rukun. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, sing dikersakake dadi apik karo Allah kaya ngerti urusan agama. Khairan nakira, teng pundi enten khairan kok nakira, maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No, apik sampurna gadahe menungso niku dae Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik mesti bareng liyane. Ngaji begini iki apik no elek. Sae no sae. Nah, nek ngaji niki sae terus sing paling sae sinten? Ya mesti kiai ini. Dongin ngaji kiai apa sih paling apa? Yo pulang. Ya kalau mikit mau yo dewinan. Membini yo akeh. Tapi kalau orang itu ngaku paling apa? Soalnya kalau kita apa? Nengke nih diundang kali panitia. Iya, nera diundang panitia. Yo kalau rateng riki. Lalu nengok tuh apa? Kalau apa ke panitia? Yo rai so kalau rateng ke panitia nih yo elek. Nengku kayak uang loru so belut rapi-rapian. Kalau mana sampean melu-melu sing apa ya kula kiai lho iso kula gelem teko. Nek kula ora eneng sing teko niki mboten pengajian. Lah napa cek son ngono kaya buyar. Jare tukang son sing apa ya kula kiai wong sone ora tak pateni. Sone dipateni ya wis buyar kit mau niki. Tapi jare panitia lho sone patenono jajalan ora tak bayar ya buyar deh. Jadi gitu, jadi sih kau yang ngerti ini konsep-konsep seperti inilah yang namanya musyarakah masyarakat. Dan ini kepengen jadi pemimpin membicarakan sesuatu yang utuh musyawarah, maka terciptalah lembaga permusyawaratan tertinggi namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semua membentuk lembaga di tingkatan yang paling bawah. Pengen jadi lurah yang daftar, pengen jadi bupati daftar KPU, pengen jadi DPR daftar KPU. Lebih sebar daftar gue lepolo sing akeh, lepolo ini kurang itu pun. Lelayu wis ngono kuwi. Nggih mulane pamul ta sempat randhe dhuwit ya dadi wong ora sida tuku ngono ae. Lha iki dunyo ngono paling sing ngawasi kan polisi karo tentara, tapi sing diawasi Pak polisi karo tentara jenenge politik. Mulane akhirnya ora dijenengi mani politik. Nek sampean sing napa jenengi uang bensin. Ya terima masjid jenengi sumbah. Terima kiai jenengi bisara. Ngono wae. Iku namine musyawarah sing nata mbiyen para wali, makane daerah iki diarani wilayah. Wilayah niku sing akhire dadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Indonesia, Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho iki lho, sampean kadang sing ora paham ngene iki, dadi wali-wali Indonesia itu sampai tekan membentuk negara. Mulano santri sebagai penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati, sing ora terusane wali yo NKRI harga pas. Mulano santri kuwi tetep keras menjaga persatuan bangsa. Sampeyan pengen ngerti lho ini kepentingan besar kenapa kita punya bangsa dan negara kuatkan dengan persatuan. Lano kiai ini ndonga ngono ora ijen. Liyane kan ndonga ngono. Kiai ini ndonga tetep bareng-bareng, santrine dijak, kiai ini ndonga, santrine amin. Amin. Bareng sing ndonga kok tambah akeh dijak ning alun-alun pono rogo, jenenge pono rogo beristigho. Sah, akhirnya kabeh teng mriko, bakul bakso melu, bakul jajan melu. Roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Solawat tau ni ijen-ijen kelompok no ning alun-alun jenenge ini Ponorogo bersola. Wah, slayer payu, spanduk pa, payu bakul son pa, payu. Para pendahulu diziarahi karena mereka berjasa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Melano ziarah, begitu ziarah bis pariwisata pa. Payu elep payu nyambut tamune wali dodol sego payu dodol kethok kathok payu sampai copet iso urip ning makame para wali. Lho betapa ini menjaga kerukunan. Nah itu makane santri enggak ingin selalu sendiri sembahyang ijen yo enggak. Inilah jenengane bagaimana menjaga.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar Ibu sama Bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
1: Oh, alhamdulillah, Ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi Bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
3: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
1: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
3: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Vita. Alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Bu, Kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
8: Apa iya? Itu belinya di mana?
7: Di apotek terdekat ada, Bu.
8: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
7: Vitama, Bu.
8: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
7: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Permisi.
3: Waalaikumsalam. Loh, ini Pak Ocep ya?
2: Iya betul, ini pasti Kang Sulung ya, yang biasa siaran malam.
3: Betul banget. Ada yang bisa saya bantu Pak?
2: Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan sekitar sini, terus iseng-iseng pingin mampir ke radio, sekalian beli minyak herbal Sultana Kang.
3: Oh, siap deh Pak. Mau yang berapa mili nih Pak?
2: Yang 100 mili dong, biar gak cepet habis. Sekalian beli 3 ya, buat stok sebenarnya buat di rumah.
3: Oke Pak. Oh iya, Bapak sering pakai minyak herbal Sultana ya?
2: Iya dong, ini benar-benar minyak herbal serbaguna Kang. Khasiatnya banyak. Herbal tanpa bikin iritasi di kulit, buat gatal-gatal bisa, buat luka bakar bisa.
3: Alhamdulillah deh kalau gitu. Ini Pak, minyaknya.
2: Iya, nih uangnya. Makasih ya Kang.
3: Iya sama-sama Pak Ocep, sering-sering mampir ya.
4: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
6: Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Amel. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
7: Saya Ibu Ani dari Desa Ambar, RT 3 RW 1 Karangkobar.
6: Oh iya Bu, kalau boleh tahu Ibu ini tahu Sultana dari mana ya?
7: Saya tahu Sultana dari sepupu saya. Dan kebetulan sepupu saya pendengar setia radio.
6: Oh begitu, nah Ibu ini menggunakan Sultana untuk mengatasi keluhan apa ya?
7: Saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan mengatasi gatal-gatal. Kebetulan saya berangkat jualan pagi-pagi sekali. Karena udara dingin, saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan telapak kaki.
6: Oh, begitu. Nah, apakah ada pesan-pesan nih buat para pendengar?
7: Pesan-pesan buat para pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, yuk segera diatasi dengan minyak herbal Sultana. Insya Allah, cepat sembuh. Sultana herbal serbaguna. Yuk!
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Setara FM Kebumen masih bersama Nia lagi pagi ini ya, di hari Jumat yang penuh berkah. Iya, pagi ini bersama Oldies and Waris juga yuk, sampai jam 8 nanti dia bakal menemani Anda. Jadi stay tune terus buat yang pengen ikutan gabung. Wah, buruan yuk gabung aja. Mau gabung gak nih? Mau ya? Ya, kalau mau silahkan ikutan gabung aja. Bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya dong ya, buat baju buat yang lagi uprek, hai, sambil mendung-mendung ya, lagi masak-masak di tengah-tengah kesibukan sambil dengerin radio Setara FM Kebumen, mantap. Iya, bahkan tuh lagu-lagu nostalgianya, wah, bagus-bagus banget ya. Wah, requestan semua pendengar ini, mantap ya. Nanti nih ya, tunggu play satu-satu ya, ditunggu aja untuk Sobat Setara. Dan buat yang lagi sarapan, buat sarapan ria, buat yang lagi mandi, buat mandi-mandi ria aja. Buat yang mau berangkat sekolah ya, kayaknya hari ini masih itu ya, ada ujian akhir semester gitu ya. Harus semangat disiapkan yang semalam belajarnya gitu ya, diingat-ingat lagi ya, dibaca lagi biar nanti hasilnya memuaskan. Betul. Oke, okay. Pagi hari ini spesial Oldies and Waris di hari Jumatnya tanggal 25 Mei tahun 2026 ya. Semoga kita semua sehat terus, baik-baik aja juga ya, amin. Edisi akhir bulan, bukannya patah semangat tapi dikumpulin semangat ya.

walaupun akhir bulan Mei ini udah kayak kantong kering ya. Tinggal sisa-sisa buat Nia ya. Semangat buat kita semua. Yuk lanjut bersama Nia sampai jam 8 ya. Puterin ada lagu dari koleksinya Panbers setelah ini ya. Tapi jangan lupa pagi ini Oldies Memories juga bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Modovitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur. Dan kita lanjut lagi deh, ada pelipur lara. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia sampai jam 8 nanti.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

Atul Gursun muncul ada hatiku bagai terpenjara. Ya, terlalu sesak mungkin ya. Atau mau kayak di penjara mania, soalnya gak bebas hatinya kemana-mana ya. Ya, semangat deh pokoknya buat kita semua, semoga apapun yang kita jalani dalam keberkahan ya, dan juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hai, selamat pagi buat yang ikutan gabung hari ini. Yang mau OTW hati-hati di jalan, yang udah OTW berangkat sekolah, semangat ya. Semoga dapat hasil yang maksimal juga, nilai yang bagus juga ya. Amin. Oh ya, nggak disangka kemarin udah libur 2 hari, sekarang berangkat lagi. Besok berangkat lagi, libur 2 hari berangkat lagi ya. Nggak apa-apa, emang keadaannya lagi begitu tanggalnya ya. Harus tetap semangat aja. Dan buat yang lagi makan-makan gorengan sambil udut, sambil ngeteh, sambil ngopi, hai, udah kenyang tuh ya. Kayaknya udah kenyang, nggak pakai sarapan, udah makan gorengan aja kenyang ya kalau pagi ya. Masya Allah ya. Yang lagi wanit, udah sarapan, jangan lupa 2 kapsul Habutopnya diminum pagi ini. Kenapa harus minum Habutop? Nah, karena Habutop tuh herbal alami, bagus banget untuk tubuh kita. Jadi yang sering mudah lelah, sering nyeri sendi, sering kambuh-kambuh, asam uratnya, diabetes, kolesterol, stroke, ginjal ya, TBC, migrain, pokoknya rutinkan aja minum Habutopnya. Insya Allah ya, akan ada jalan kesembuhan mendekati kita kalau kita tuh rajin berusaha ya dan berikhtiar. Nah, jadi Sobat Stara udah ikhtiar apa hari ini? belum ikhtiar. Aduh, ikhtiar dulu ya minum Habutopnya sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Aman ya, karena sudah mendapat izin edar dari BPOM dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, jadi udah aman banget. Ngat ya. Coba aja ya. Karena apa? Karena udah banyak yang membuktikan khasiatnya, dan juga setiap kita stok gitu ya, langsung habis, langsung kosong, langsung apalagi yang 200 kapsulnya tuh yang udah banyak ya peminatnya ya. Nyari di sana benih adanya yang 50 kapsul yang kecil, nyari ke sana juga iya kosong, malahan gak ada sama sekali. Udah beli ke radio atau mau dikirim paket Habutopnya atau COD juga bisa banget. Iya ya, jadi silahkan bisa dicoba aja, beli di apotek dan agen resmi kami juga bisa yang sudah bekerja sama dengan Radio Star FM Kebumen. Dan ya, yang pengen tahu harganya dulu, harganya tergantung dengan kemasan ya, karena ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah. Silakan bisa dicoba aja ya. Oke, ini mau lanjutin dulu deh. Ada semua yang lagi hadir, pokoknya pagi ini mat pagi, yang belum gabung silahkan gabung aja di 0851 8606 9984. Ada dari yang terbawah dulu ya, selamat pagi dari Papa Romeo di Ambal, katanya minta request lagunya Jawaban Hati Selembut Salju dari Rano Karno. Oke, udah dia munculin ya. Papa Romeo, salamnya buat Putri Selatan, Papa Ijo, Duda Keren di Ambal, Papanya Naura, dan buat semua pendengar Star FM Kebumen. Buat Mandiaya Matugas, sehat selalu dan terima kasih. Oke, makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ada juga dari
Oh, Bapak Ijo ya, selamat pagi juga buat Pak Ijo. Katanya mau request lagu Pelipur Lara dari Pampers ya. Dan salamnya buat Bundir pagi, ada Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Akumis, Bu Saminten, Bu Asih, Bu Tika Darmanto, Mbak Sri, ada Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, ada untuk Bapaknya Noram, Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Mbah Ahmad, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Buat media mau tugas sampai nanti sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Pak Paijo, semoga sehat selalu ya. Lagunya juga sama udah nih munculin. Dari Naili di Sangu Banyu, waalaikumsalam. Mat pagi juga lagunya Terperangkap Dalam Duka. Ya, siap udah muncul ya Mbak Naili. Ya, dan di bawahnya Mbak Naili di Sangu Banyu tuh ada Mbah Bubut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi juga hadir di acara Oldies Memories nih Mbak Nia. Katanya mau salam-salam buat Bu Asih, Bunda, Romi Hani, Bu Asih, ada oh Bu Asih lagi ya. Ada Bu Yati, Mbak Saminten, Nama Naomi, Mbak Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Bunda Astrid, Bunda Julit, Bunda Titin Wardani, Mbak Ningsi Plesung, Pak Ahmad, Mas Hafid Jambi, Bapak Yinora, Mahrin, Pak Deya di Antika, dan buat semua yang lagi monit ya, request lagunya Hati Bagai Terpenjara. Buat medianya menjalanin tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbah Bubut ya, lagunya udah dimunculin juga. Dari Duren Diambal, waalaikumsalam buat Duren Diambal, selamat pagi juga. Hadir nih, mau kirim-kirim salam buat Mbak Cindy, bundanya Salis, ada Mama Rizky, Bunda Emi, Bunda Sakina, Mama Azril, ada Putri Selatan, Mama Umi Hanif Krandegan, Bu Saminten, ada Mama Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Mbak Yati, ada untuk Bu Heni, Bu Aida, Bunda Triwulandari, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Pak Yinora, Mami Irfan, dan buat semuanya ya, buat manianya mau tugas sampai selesai. Dan untuk Bapak Enaura, kapan bisa ngopi bareng? Ditunggu ya, bareng Duren Diambal. Makasih buat Duren Diambal. Wah, hati-hati di jalan buat Ibu Asih ya. Makasih sudah monit, mau OTW ke RSUD. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Ibu, lekas sembaik. Amin. Dia juga dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gabung lagi nih Bania, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Katanya minta request lagunya Jangan Salah Menilai. Salam-salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor. Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak Deselamat, Bundiar, Mbak Amil, Mbak Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Nyinora, Pak Yanto Marun, Duren Diambal, Mama Asraf, Mbah Sakina, ada Bu Ayu, dan terima kasih buat menianya metugas. Sehat-sehat selalu. Makasih juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Dari Om Toto ya, selamat pagi juga buat Om Toto. Request lagunya katanya Tato Band, Satu Senyum Saja. Apakah bisa di play? Boleh. Boleh, nanti nih puterin ya, ditunggu aja. Dari Kang Yadi Antika, wah selamat pagi buat Kang Yadi. Ikut meramaikan acara Oldies Sewaris ya, kirim salamnya buat Banjelia, Mas Bagus, Mbak Widya, ada Mbak Alfiah, Mbak Sri Harlina, untuk Mbak Kembar, Bunda Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Arifil, dan Mbak Bubut, dan buat Mas Rengki, untuk semua fans Star FM Kebumen aja ya, mat aktivitas. Lagunya berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Boleh, ditunggu nanti Kang Yadi ya. Bu Yati, waalaikumsalam ya. Selamat pagi Oli Samaris dari Bu Yati yang ada di Benar Purworejo. Minta lagunya Mimpi Yang Indah. Ini lagu dangdut Ibu, gak masuk ya. Ini dangdut lawas, udah Nia cari tadi. Kalau mau ada dari Betaria Sonata tuh judulnya Tinggal Mimpi ya. Sama dari Anggun C. Sasmi, judulnya Mimpi Aja ya. Mimpi toh gitu ya. Gitu. Kalau mimpi terindah tuh gak ada ya Bu. Mau atau mau ganti lagu apa nih Bu Yati ya? Nanti bisa lanjut SMS lagi. Salam-salam dari Bu Yati, katanya buat
ibu-ibu, bunda-bunda, mas-mas, mbak-mbak, mama-mama, bapak-bapak, mbah-mbah, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia. Oke. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Ya, dari siapa nih? Oh, Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi Olisa Morris hadir nih. Mbak Nia, gimana kabarnya, sehat ya? Lagunya di sini di batas kota ini ya. Makasih buat Mbak Nianya, buat siaran sehat selalu dari Mas Jihan di Kebumen. Makasih buat Mas Jihan. Yuk lanjut, di bawahnya Mas Jihan ada Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi Olisa Morris, selamat Jumat berkah buat semua sobat Setara FM. Request lagunya Nafas Cinta. Makasih Mbak Liana. Ditunggu aja untuk lagunya ya. Dari Pak Lili. Oke, merapat ke WhatsApp-nya lagi. Mat pagi, morning Kebumen FM, katanya lagunya request yang punya Kos Plus, yang Kota Lama judulnya ya. Kirim doa terbaik dan selalu diberikan kesehatan buat semuanya. Matur suwun. Kebumen FM yang selalu damai di udara. Wih, makasih doanya ya buat Pak Lili. Ya, ada Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi juga, gimana kabarnya Menia, baik, sehat ya. Lagunya Telepon Rindu, salam-salam buat Mas Is yang ada di Purworejo, sehat selalu buat Mas Andre, Mbah Warit, ada Kang Imam Butu, Mas Afi Jambi, Bapaknya Nora, Pak D, selamat, dan buat bunda-bunda cantiknya semuanya, buat aktivitas, buat Menianya, buat tugas, dan bahagia selalu, makasih. Ya, dari Jambul Mekarsari, waalaikumsalam juga, absen aja nih Mbak Nia. Lagunya Setitik Air. Salam buat penyiarnya, selamat bertugas sampai kelar. Makasih. Waalaikumsalam. Wih, ada Bu Heni. Selamat pagi, Bu. Wah, ini udah pulang pasar atau lagi libur nih? Selamat pagi Olisa Morris. Salamku buat semua yang sedang monit, ucapanku selamat pagi. Lagunya Ikut Aja, udah enak-enak seperti kueku. Hehehe. Sini main Mania, icip kue yang ada. Buat Manianya sama tugas, sehat selalu, makasih Bu Heni. Wih, menggoda banget tuh kuekunya ya. Merah merona, Ibu. Mantap, jadi bikin kepengen ya. Selamat pagi juga buat Mas Andre ya. Nanti mau coba warpon, oke. Mau coba warpon live ya. Semangat, semangat, semangat, oke. Nih mau lanjut dulu deh, puterin lagu berikutnya. Ada dari koleksinya Tegur Pangaribuan, Jangan Salah Menilai. Station bersamanya di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: mau punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: Pitama aja, Bun. Pitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
0: Untung enggak jadi botok.
1: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Sonata. Udah nih munculin, lanjut deh ke sesi Ponlev. Yang mau naik aja yuk di 085186699984, 085186699984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olis Maris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi, capek pol aku Mbak Nia.
0: Habis ngapain?
1: Gelut.
0: Akhirnya menang ya gelutnya ya.
1: Iya. Tonjok sana, tonjok sini aku jatohin gitu kan. Naik lagi, jotos lagi gitu loh Mbak Nia.
0: Ganas sekali
1: ya. Jotos aku nih. Terhempas.
0: Sabar ya, banyak yang terhempas-hempas nih hari ini.
1: Fitur kan habis makan daging banyak, jadinya kan kuat tenaganya ya Mbak Neo. Udah iya. Gitu minum habu top lagi ya kan.
0: Tambah seger, tambah kuat ya.
1: Aku mau lagunya Pesan Merah, Nela Regar.
0: Nela Regar, oke. Okay,
1: iya. Salamnya buat Pak Sumiono, pagi Pak Sum, Bu Car, enggak Bu Carit, Buruk, pagi. Buat Pak Paijo sama Ibu juga mat pagi. Buat Pak Pariono sama Ibu juga mat pagi. Buat Pak Sutar,
0: Pak Sutar.
1: Mat pagi juga. Buat Pak Ju mat pagi, Pak Ju. Pak Ju semangat, Pak Ju sarapan belum nih. Ngopi Pak Ju. Jangan deh, enggak boleh ngopi Pak Ju.
0: Jangan dulu.
1: Iya, jangan menjerumuskan. Waduh, ini orang Pak Ju rajanya kopi ya kan, kopi hitam.
0: Iya.
1: Pak Bu Ju semangat selalu pokoknya. Buat Mbak Sakinah Mawaddah Warohmah juga met pagi. Buat Pak Kumis, met pagi Pak Kumis, semangat Pak Kumis sama Bu Kumisnya juga. Buat Pak Ratimin sama Bu Ratimin. Buat Pak Fatur, Bu Faturnya juga met pagi. Buat Mbak Ahmad yang ada di Waring juga met pagi sama ibunya. Buat Ibu Darmanto cantik, Ibu Ayu sama Pak Pri sama keluarga yang lagi pada kumpul, mat pagi semuanya, ayo pada ngopi, Pak Pri ngopi. Yeah. Buat Bu Asi cantik, Bu Yati, Bu Karmina juga mat pagi. Buat Mbah Warid, pagi Mbah Warid tadi kesondok aku gak Mbak Nia?
0: Iya betul banget, habis kesondok-sondok.
1: Mbah Warid, kawus. Semangat Mbah Warid, makan daging mbaknya lebih banyak lagi biar kuat. Buat Mbah Kakung sama Mbah Hendu juga mat pagi. Buat Mbah Putri sama Mbah Kakung gak dari Kemangguan. Buat Mbahnya kembar juga mat pagi. Buat Nui, Pak. Bangun, Nui, Julit, bangun. Cindy, bangun Mbak Yaya juga. Buat Putri Selatan, Mbak Rosita. Buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Buat Onti yang ada di Wadah Selintang juga mat pagi. Buat Mama Fian, pagi Mama Fian, Mama Dwi sama Dede. Buat Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Ashraf, Mama Rizky, Mama Akmal juga mat pagi semuanya. Bocil, bangun bocil. Mas Gendro, Mas Wendy, Mas Muksin, ayo pada bangun udah siang. Mas Sandi, bangun mandi. Buat Mas Ibnu, Mas Bubut, Mas Jaka sama Biyungi, Mas Imam Butu, Mas Hafi juga Mas Ajis. Mat pagi semuanya. Buat Mbak Nia yang bertugas, semangat aku. Tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Pesan Merah.
1: Emang kenapa harus pakai merah Mbak Nia? Yang kuning gak bisa apa?
0: Yang gak bisa.
1: Kan peringatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Nah, terima kasih. Makasih buat Bunda Ervito Aquaria di Pitoro. Lanjut, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aldis Maris.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memori. Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Mbah Warid?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat semangat.
0: Alhamdulillah. Capek ya Mbah Warid ya, habis gelut ya. Capek katanya di kata orang Pituro, habis gelut capek Mbah Nia.
2: Kenapa capek senyumnya?
0: Gelut tadi habis sama Mbah Warid sama yang lain juga. Mbah Warid mau lagu apa nih pagi ini?
2: Mas kebagian tau lagunya?
0: Masih dong.
2: Oh iya. Kalau gitu tagihnya bunga dan kumbang.
0: Bunga dan kumbang, siap.
2: Lainnya suka juga bunga kan?
0: Suka, mana bunganya?
2: Emang mau kalau aku kasih?
0: Enggak lah, sampai sini nanti layu, percuma, mending mentahannya aja.
2: Masukin kulkas biar gak layu.
0: Kan dikirim dari Pekanbaru sampai sini, layu dulu di tengah jalan. Mbak Warit mau salam-salam buat siapa, Mbak Warit?
2: Yang barusan naik siapa tadi?
0: Orang Bituru.
2: Orang Bituru ya. Pantesan tadi agak sulit tuh naiknya. Mungkin agak perhatiannya. Tapi kan kalau orang bukan baru kan gak sekarang lah, tetap aja maju terus.
0: Iya benar.
2: Pokoknya sampai dapat gitu loh. Akhirnya kan bisa juga. Saya sangat bersyukur, selamat pagi, makasih sampai lagi. Walaupun aku gak dengar tadi. Ada sebuah hati juga, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga selamat pagi. Ada Mbak Sri, Purworejo selamat pagi, Putri Selatan juga selamat pagi. Di sini juga Cipatur, terus ada Mbak Sakina juga selamat pagi. Ada Mama Tatma juga selamat pagi. Ada Andri juga, gak usah naik-naik dari aku wakili nih.
0: Iya gak usah.
2: Tenang-tenang aja itu udah aku wakili nih. Nah, terus